BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Kenapa, Jah? Kenapa lari-lari?
1: Itu, tadi ada manusia mengejar-ngejar saya. Katanya saya sudah menginjak tanaman mereka, menghancurkan pagar dan bangunan rumah mereka.
0: Ternyata nasib kita sama ya, Jah. Katanya saya selalu meresahkan mereka. Padahal saya hanya mencari tempat tinggal karena tempat tinggal saya sudah dibakar oleh mereka.
1: Seluruh hutan sudah hangus terbakar. Di mana lagi kita akan tinggal? Tidak ada lagi tumbuhan yang bisa kita makan.
0: Betul, betul Jah. Bahkan habitat kita pun terancam punah.
2: Save our earth.
3: Pematuhan hutan demi menyelamatkan binatang di hutan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ramuan beranda budaya kita pagi hari ini sesi jam 7:38 saya kutipkan sekilas pula adat istiadat suku Mandailing ya. Ini salah satu suku yang ada di Sumatera, lebih tepatnya itu Sumatera Utara. Di mana berpusat pada sistem kekerabatan Dalian Notolu yang mengatur hubungan sosial masyarakat. Sistem kekerabatan Dalian Notolu Mora, yaitu kelompok kerabat yang memberikan anak darah atau keluarga pihak istri. Kehanggi, kelompok kerabat yang satu marga atau semarga. Ada istilah anak buru, yaitu kelompok kerabat yang menerima anak darah keluarga pihak suami. Bagas Godang adalah rumah adat tradisional berbentuk panggung yang dulunya merupakan tempat tinggal raja dan balai musyawarah. Sedangkan Sobo Godang adalah balai adat tempat pertemuan atau menerima tamu. Berikutnya ada istilah Markobar, yaitu musyawarah atau pidato adat yang dipimpin oleh tokoh adat Namora, Natoras, dan Raja. Sedangkan Gordang Sembilan merupakan salah satu ensemble musik tradisional berupa 9 gondang besar yang sakral dan dipakai dalam upacara adat besar.

0: pelaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka terkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Thank you teman-teman, pukul 7.35 menit kita hentikan sejenak menikmati lagu-lagu hiburan. Kita simak dulu info cuaca hari ini bersama BMKG Kota Pekanbaru.
1: Pendengar, untuk informasi perakiran cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru ada analisis BMKG, ada Gita yang akan melaporkan bagaimana kondisi cuaca hari ini. Selamat pagi, Gita.
2: Iya, pagi.
1: Baik, silakan untuk laporannya, Gita.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini Jumat 18 September 2026. Pada pagi hari ini udara cenderung berkabur hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis dan Kota Dumai. Siang hingga sore hari udara berkabur hingga cerah berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, Bengkalis, Siak, Indragiri Hilir, Kampar, Rokan Hilir, dan Rokan Hulu. Untuk malam hari cerah berawan hingga berawan, namun hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian besar wilayah Riau. Untuk dini hari udara kabur hingga berawan, hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Rokan Hilir, Bengkalis, Siak, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kampar, Kepulauan Meranti, Kota Pekanbaru, dan Kota Dumai. Peringatan dini hari ini waspada hujan dengan intensitas ringan hingga sedang diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, Siak, Kampar, Rokan Hulu, Rokan Hilir, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, Kota Dumai, dan Kota Pekanbaru pada pagi, sore, dan malam ataupun dini hari. Suhu udara berkisar antara 23 sampai 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 50 sampai 99%. Angin cenderung bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 sampai 40 km per jam. Untuk perakiran gelombang laut di wilayah perairan Provinsi Riau berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter atau dengan kategori rendah. Total titik panas atau hotspot yang update pukul 23 WIB, total titik panas atau hotspot di wilayah Sumatera berjumlah 3.227 titik, di mana Riau sendiri terpantau 71 titik yang tersebar di Kabupaten Indragiri Hulu 41 titik, Indragiri Hilir 7 titik, Kampar 8 titik, Dumai 4 titik, Pelalawan 3 titik, Rokan Hulu 1 titik, Rokan Hilir 2 titik, dan Siak 5 titik. Demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Pantau selalu update cuaca terkini melalui website stamet.bmkg.go.id, Instagram @info_bmkg_riau, dan WhatsApp channel BMKG Provinsi Riau. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Langsung dari kantor Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca hari ini.

0: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Ayah, kok asapnya makin tebal sih? Dada Nisa jadi sesak. Tiap tahun selalu begini.
2: Ayah juga sedih lihatnya. Padahal semua ini sebenarnya bisa dicegah loh.
1: Memangnya gimana caranya ya?
2: Yang paling penting, jangan buka lahan dengan cara dibakar. Karena api kecil bisa jadi besar kalau dibiarkan.
1: Oh, jadi kalau habis pakai api, harus dipastikan benar-benar padam ya?
2: Betul sekali Nisa. Dan kalau kita lihat tanda-tanda kebakaran, sekecil apapun, harus segera dilaporkan.
1: Iya, jangan tunggu sampai apinya makin besar. Kita juga harus peduli.
2: Nah, itu dia. Kita harus peduli. Karena kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi?
3: Mari kita jaga bersama. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Pastikan api benar-benar padam setelah digunakan. Segera laporkan jika melihat tanda-tanda kebakaran. Hutan lestari, masa depan pun terjaga.
4: Budi, aku usap rokok lagi.
5: Kenapa, Tono?
4: Kau tahu bahaya dari rokok ketidak?
5: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Aku paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
4: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau, dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
5: Kau
4: hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
5: Aduh, kok penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
6: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.
7: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Jenderal, kita lanjut lagi sekilas adat istiadat suku Mandailing. Di mana pakaian adat berupa bulang, yaitu mahkota penutup kepala wanita Mandailing yang terbuat dari logam atau emas sepuhan berlapis, melambangkan kemuliaan. Sedangkan ampu adalah penutup kepala khas berwarna hitam dan emas yang dahulunya dipakai oleh raja-raja Mandailing. Ulos, kain tenun tradisional khas yang menjadikan atribut pelengkap pakaian adat.
1: Ih, siapa ini? Apa ini?
2: Tagihan pinjol Anda 5 juta pinjol? Rupiah.
1: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
3: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Peniti, benda kecil pengait kain pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hahn di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hahn punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hahn tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hahn. Saat ditagih, Hahn tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hahn tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hahn memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hahn lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hahn menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hahn tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Bagaimana kita mampu kuat untuk bekerja? Bagaimana seseorang tahan berjam-jam bekerja seolah tak mengenal lelah? Bagaimana juga dengan para petani, nelayan, kuli, supir angkutan, pekerja berat yang tahan membanting tulang mereka di tengah terik panas atau dinginnya malam? Kekuatan yang mendorong mereka begitu kuat secara fisik dan tangguh secara mental. Sedangkan di sudut sempit yang lainnya, banyak orang mengeluh karena persoalan yang tak lebih besar dari ujung kuku. Kekuatan itu bernama cinta. Cinta yang melahirkan harapan dan pengabdian bagi kepada siapakah mereka mempersembahkan hasil kerja mereka. Kepada keluarga yang jauh di sana, kepada masyarakat banyak yang membutuhkan karya mereka, kepada alam yang mengasuh mereka, kepada masa depan kehidupan yang sejahtera, atau kepada hati tempat cinta yang mengalir. Bila kita berkeluh kesah hanya karena harus memperpanjang waktu kerja kita beberapa jam saja, maka kenanglah punggung bungkuk seorang kakek yang menarik sampah kota ini. Beliau memiliki sesuatu yang ia cintai, yang kepadanya ia ulurkan kerja. Kepada beliau kita belajar tentang pengabdian atas nama cinta.

baru berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Cetu Rambuan, Pondok Pesantren Badrul Hidayah Pangkalan Kerinci menjadi tuan rumah peringatan Hari Santri, di mana bertempat di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan digelar rapat pembentukan panitia peringatan Hari Santri tingkat Kabupaten Pelalawan tahun 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Kasih Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pelalawan Abdul Wahid, dari oleh Ketua FKPP Kiai Nur Hamzah beserta seluruh pengurus dan pimpinan pondok se Kabupaten Pelalawan. Agenda rapat adalah pembentukan panitia peringatan Hari Santri tingkat Kabupaten Pelalawan dan penunjukan tuan rumah pelaksanaan peringatan Hari Santri tersebut. Pada hari telah membentuk panitia dan menetapkan lokasi peringatan Hari Santri di Kabupaten Pelalawan, antara acara konsep perkemahan santri di alam terbuka bertempat di kawasan alam Atu Andal, Pangkalan Kerinci. Sedangkan upacara Pondok Pesantren Badrul Hidayah di Pondok Pesantren Pangkalan Kerinci. Dalam kesempatan yang sama, Kiai Nur Hamzah, Ketua FKPP Forum Komunikasi Pondok Pesantren, menghimbau semua panitia yang terbentuk untuk menyiapkan acara sebaik-baiknya, dan pada seluruh pimpinan pondok pesantren berperan aktif mendukung semua kegiatan yang akan ditaja. Peringatan Hari Santri di Kabupaten Pelalawan diikuti 19 pondok pesantren yang terdaftar yang memiliki izin operasional dan dari Kemenag dengan jumlah 3.000 orang santri. Demikian kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: dulu ah.
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu bangsa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bangsa pedulangan itu kan dosa.

Keterumahan inflasi Riau Agustus capai Agustus lalu capai 0.31%, pangan jadi penyumbang utama. Badan Pusat Statistik Provinsi Riau mencatat Provinsi Riau mengalami inflasi month-to-month sebesar 0.3% pada Agustus lalu, sementara itu inflasi year-to-date tercatat sebesar 1.19% dan inflasi year-on-year mencapai 3.27%. Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Riau Asep Riyadi dalam agenda rilis Berita Resmi Statistik pada 1 September 2006. Yang menjelaskan bahwa tekanan inflasi bulanan Riau terutama berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil inflasi sebesar 0.15%. Pada bulan Agustus 2006, Provinsi Riau terjadi inflasi month-to-month sebesar 0.31%, year-to-date sebesar 1.19%, dan inflasi year-on-year sebesar 3.27%. Menurutnya, sejumlah komoditas menjadi penyumbang utama inflasi Riau pada Agustus 2006. Komoditas tersebut antara lain, daging ayam ras, pemeliharaan, perawatan atau jasa personal, ayam hidup, telur ayam ras, cabai rawit, serta beberapa komoditas lainnya. Secara tahunan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi Riau dengan andil sebesar 1.11%. Komoditas utama yang mendorong inflasi pada kelompok tersebut adalah daging ayam ras yang selalu naik. Selain itu, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya memberikan andil inflasi sebesar 0.75%. Sampaikan bahwa perkembangan harga berbagai komoditas tersebut menjadi perhatian dalam menjaga stabilitas inflasi daerah. Pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan perlu melakukan langkah antisipasi terhadap komoditas yang memiliki pengaruh besar terhadap perubahan harga. Bagi pemerintah Provinsi Riau, data yang ada bukan hanya untuk melihat apa yang sudah terjadi, tetapi juga merupakan kompas untuk menentukan apa yang harus dilakukan berikutnya. Jelaskan, salah satu fokus utama pemerintah adalah memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Mengenai inflasi menjadi hal yang sangat penting, data yang tersedia akan menjadi dasar dalam mengambil langkah strategis agar pertumbuhan ekonomi dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar gak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

0: Aduh, mata saya. Ada apa ini?
1: Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
2: Oh ya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
1: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
2: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
3: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: Mama, Mama.
1: Iya, Nael.
0: Kok orang itu gak bisa pedulangan sih, Mama?
1: Iya ya, Nael. Padahal itu kan perbuatan yang gak baik.
0: Iya, Ma. Bahasa pedulangan itu kan dorong.

Masa nähty kita. Masa orang besar kalau gitu. Anak kecil aja tahu buang sampah harus di tempatnya.

Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga bergerak bersama UMKM untuk Indonesia, karena UMKM adalah kita.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
0: Nomor antrian 2.
3: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
5: Citaran pola inflasi di Riau dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok pengeluaran utama, terutama bahan pangan, perumah, serta jasa dan emas perhiasan. Berdasarkan laporan terbaru dari Media Center Riau dan RIP Kanbaru, beberapa faktor utama, kelompok pangan, makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar akibat fluktuasi harga komoditas seperti beras, cabai, dan bahan pokok lainnya. Faktor musiman, distribusi, kondisi pasokan yang terbatas, gangguan kelancaran distribusi barang, serta faktor cuaca atau musiman mempengaruhi ketersediaan barang di pasaran. Pemulihan daya belanja meningkatkan aktivitas dan tren belanja masyarakat secara umum turun mendorong pergerakan harga barang dan jasa.

0: bayangkan jika mereka hilang dari permukaan bumi, rantai makanan akan terputus, keseimbangan alam akan putus, pelestarian alam tak akan terurus, hingga setiap sudut bumi menjadi tandus. Mari kita jaga mereka, mereka menjaga kita.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih utang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

Citarum Puran, rangkaian Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Kota Pekanbaru tahun 2026 resmi berakhir usai ditutup secara langsung oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau Dr. Mulyardi di MTsN 2 Kota Pekanbaru pada Rabu 16 September 2006. Acara penutupan dilaksanakan di madrasah yang dipimpin Syekh Fridah dan berlangsung semarak berkat penampilan karya seni kreasi dari para siswa, mulai dari persembahan tari tampi, tari kreasi pramuka, dan penampilan silat. Sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras peserta, sebanyak 33 pelajar terbaik dari 11 bidang OMI sains penerima apresiasi berupa piala, sertifikat penghargaan, serta tabungan simpanan pelajar atas keberhasilan mereka menembus seleksi tingkat provinsi. Dalam arahannya, Dr. Mulyardi mengingatkan para juara untuk tidak cepat berpuas diri, tekankan bahwa persaingan di tingkat provinsi akan jauh lebih ketat, sehingga kebutuhan konsistensi belajar, pendampingan guru yang intensif, serta kekuatan spiritual sebagai pendorong keberhasilan. Sementara itu, PLT Kasih Pendidikan Madrasah Kemenak Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Komite OMI Zulfa Henry melaporkan bahwa antusiasme yang sangat ini tinggi dengan total 1045 peserta dari 144 sekolah dan madrasah Kota Pekanbaru. Komposisi 33 utusan yang melaju ke tingkat provinsi mencakup 6 peserta tingkat madrasah ibtidaiyah SD, 9 peserta tingkat MTs SMP, dan 18 peserta tingkat SMA madrasah aliyah. OMI merupakan bukti nyata pelaksanaan asta protas Kemenak dalam menciptakan pendidikan unggul, ramah, dan terintegrasi. Keterpaduan tersebut mencerminkan dari sifat kontingen Pekanbaru pada OMI provinsi nanti yang latar belakang pendidikannya yang inklusif, yakni terdiri atas 19 siswa madrasah, 14 siswa sekolah umum, hingga perwakilan dari PKPM. Kisah inspiratif datang dari Mikael Akbar, siswa SMA Dharma Yuda yang meraih peringkat kedua pada cabang matematika terintegrasi. Mikael mengaku telah mengembleng diri jauh hari bersama guru pembimbingnya untuk mendalami perpaduan materi sains dan nilai-nilai keislaman. Turut hadir penutupan Kasubag TU Kemenak Pekanbaru Suhardi AS, Kasih Pak S. Marjoni, jajaran kepala madrasah negeri dan swasta, pengawas, serta para guru pembimbing. Kini 33 duta terbaik Pekanbaru tersebut bersiap mencurahkan kemampuan terbaik pada OMI tingkat provinsi Oktober 2026 mendatang demi merebut tiket menuju tingkat nasional. Demikian kabar berita pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kabar berita berikutnya kami sampaikan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Himpulannya, penyembahan Tuhan dan Puan dapat baca di laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Radiograma 4 Berseri, Berseri Nama, Pekanbaru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pajamai Tuhan, rupanya dimanapun berada. Saatnya kita bersama pula di program Bincang Religi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat Allah menyertai langkah kita pagi ini dengan hati yang bersih, jiwa yang tenang, dan pikiran yang jernih. Mari kita dengarkan obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pacemanya Tuhan Opan, obrolan religi kita pagi hari ini bertemakan rapuhnya rumah tangga zaman now. Kembali bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bidang Menyuluh Agama Islam, pagi hari ini kita berbincang-bincang tentang keluarga. Kali ini tentang atau bertopik rapuhnya rumah tangga zaman now. Bersama Ustazah Ustaz Rohili Zaim Agi. Alhamdulillah beliau sudah bersama kita pagi hari ini. Assalamualaikum Ustazah. Ya, alhamdulillah kembali kita pagi hari ini dapat bersama-sama, mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan ya, menambah ilmu dan bagi Citono Puan Datu dan Datin, guru-guru kami yang senior, barangkali mungkin ya semacam mengulang kaji lah ya, Ustazah ya. Baik, kita di sini intinya adalah memanfaatkan media ini juga sebagai media dakwah, dan alhamdulillah rutin bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru kita isi selama 1 jam setiap Jumat di program pelaran obrolan religi. Tambah memperpanjang pengantar untuk pagi hari ini, topik yang kita bincangkan yakni rapuhnya rumah tangga zaman now. Bersama Ustazah Rohili Zaim Agi. Silakan Ustazah.
3: Baik, kita kupaskan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, hari ini sengaja kita
1: agak didekatkan ini benih. Ya,
3: akan bahas pembahasan topik kita hari ini bertepatan dengan 6 Rabiul Akhir kita atau bersamaan dengan 18 September 2026 Masehi. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipanjangkan oleh Allah SWT, diberikan nikmat, salah satu nikmat yang dititipkan kepada kita adalah nikmat sehat, iman dan Islam. Salawat dan salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau manusia yang paling sempurna akhlaknya, yang tidak pernah kenyang makannya, tidak banyak harta tapi banyak sedekahnya. Disebutkan dalam sejarah 2 bulan tidak ada asap di rumah, artinya tidak memasak. Untuk itu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menyambil uswah, mudah-mudahan sunah-sunahnya dapat kita amalkan pada hari ini. Baik, berkenaan dengan materi kita hari ini, saya angkat itu surat apa? Ini banyak materinya sebenarnya nih Pak Arun.
1: Sangat luas ya.
3: Pertama saya ambil surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ini biasanya sudah dijadikan orang doa harian ini ya. Nanti. Jadi berdasarkan dari ayat ini maka kita bahas kenapa hari ini rumah tangga di zaman modern ini mudah retak dan mudah rapuh. Nah, untuk itu kita lihat, menilik ke belakang. Kalau kita lihat 40 tahun, 50 tahun yang lalu, orang berkeluarga, rumah tangga itu sampai hari ini mereka eksis, anak-anak sukses, anak-anak soleh-soleh, solehah, kemudian terdidik juga baik adab dan moralnya. Lalu berbeda dengan zaman sekarang, karena diumpamakan rumah tangga itu seperti kapal yang berlabuh, terkadang diterpa badai, ombak, tidak semua kadang gelombang laut itu tenang, kadang-kadang juga ada terpaan sambar, petir dan kilat sebagainya. Jadi bagaimana rumah tangga ini bisa utuh dan bisa kuat? Tak lain tak bukan adalah kalau ini kita berbalik ke belakang ya, 40 atau 50 tahun yang lalu ya, termasuklah usia kita hari inilah ya. Itu orang membentuk rumah tangga tuh benar bersandarkan kepada Allah SWT, tidak memandang apa namanya itu, tidak dulu tidak memandang harta, tidak memandang fisik, kemudian juga lagi apalagi masalah harta warisan, kalau meninggal nanti siapa yang mewarisi. Itu dulu, makanya orang dulu itu tangguh rumah tangganya, sekuat apapun badai menerpa mereka tetap utuh dan sukses. Nah hari ini kita lihat kalau dalam acara pernikahan tidak ada yang kurang ya, pelaminan yang bagus begitu mahal, gedung yang elit, kemudian lagi menu yang enak, pakaian bagus-bagus, orang-orang terhormat juga hadir. Tapi belum 100 hari mereka sudah tidak bersama lagi atau disebut dengan berpisah ya, begitu. Nah jadi hari ini sudah banyak terjadi ini Pak Arun. Yang pertama ada istilah orang pisah ranjang, ya kan ya. Kemudian lagi istri mencerai suami atau suami tidak sayang lagi dengan istri dan sebagainya. Ini yang menyebabkan. Tentulah kita bertanya, apakah itu kurang semua? Tidak. Ternyata penyebabnya adalah hari ini kita sudah dinabobokkan dengan dunia maya, ya kan ya. Teknologi yang begitu halus masuk ke rumah kita melalui gawai HP, kemudian juga melalui media medsos. Hari ini orang mungkin bisa duduk di rumah, tapi dunia bisa dicapai melalui telapak tangan. Hampir setiap hari, setiap detik, setiap menit, bahkan 24 jam kita ini kan menggunakan media HP. Hari ini orang menimbang cabai tidak pakai timbang manual, cukup taruh dengan digital, keluar angkanya, rupiahnya pun keluar. Begitu juga dengan masalah dokumen. Nah tapi itu kita tahu bahwa virus pertama ini adalah disebut dengan HP atau medsos tadi, dunia maya itu. Sebenarnya itu kan olahan manusia, barang mati. Tapi karena barang mati ini banyak membuat rumah tangga mati, bikin nyawa juga melayang begitu ya, berpisah dan bercerai begitu. Itu disebabkan dengan HP. Jadi mulai hari ini baik itu kita suami dan istri, belajarlah merenggang atau kurangi benda-benda mati itu supaya kita tidak membuat hati kita mati. Sebab seorang suami sibuk dengan HP, bekerja lewat mungkin medsos atau komputer, itu mereka kan sibuk. Kalau pulang ke rumah kan tidak sempat lagi lihat wajah istrinya. Sang istri juga di rumah begitu, sudah sibuk pula dengan TikToknya, dengan IG-nya, jual beli Shopee-nya sebagainya. Tak bisa dia melihat ketika suaminya pulang tidak disambut lagi dengan hangat atau bertanya, sudah pulang atau bagaimana kondisi hari ini, tidak sempat lagi. Begitu dahsyatnya dunia maya hari ini. Terus yang kedua, dalam rumah tangga ini juga penyebab mudah retaknya, kita tahu begini, sekarang ini kan maaf sekali, kebetulan kami di KUA kan juga ada membimbing namanya screening kilat lah gitu ya, untuk calon pengantin kita. Itu sering saya tanya, udah pandai mandi junub nak? Udah tahu mandi hadas? Mereka nanya, apa itu istinja, apa itu junub. Ini dari penelitian kita berhari-hari di situ nampak ternyata anak kita ini tidak memahami ilmu agama. Sementara kalau berkeluarga kan syarat dengan hukum. Ya kan ya, hukum adab terhadap suami, kewajiban istri, adab dengan mertua, dengan ipar, dengan tetangga. Itu sebenarnya kaya dengan adab-adab. Maka rumah tangga yang tidak didasari dengan keimanan atau lossnya agama dalam rumah tangga, ini juga pemicu retaknya rumah tangga. Yang anehnya begini, Pak Arun, saya kan sudah lama duduk di KUA itu. Tidak ada sampai hari ini orang tua minta, Bu, tolong bimbing anak kami sebulan atau dua bulan atau tiga minggu menjelang pernikahan. Apakah itu mungkin pikih wanitanya atau pikih keluarganya atau sholat? Tidak ada sampai hari ini. Ini menandakan bahwa kita menganggap sepele masalah rumah tangga. Mereka menganggap rumah tangga itu seperti ya permainan ya, kalau tak suka nanti lepas seperti pakaian. Padahal rumah tangga orang dulu kan kuatnya seperti batu baja, apapun model menerpa ya kan ya. Tapi sekarang kan ada seperti rumah kardus, mudah retak dan rapuh. Nah jadi penyebab keduanya kurangnya agama. Kadang mereka maaf sekali kuliah, kadang mereka tidak sholat, ya. Mm. Sampai nanti dia bersuami juga tidak melaksanakan sholat, baik itu juga laki-laki sibuk dengan pekerjaan. Setelah menikah tidak juga sholat. Artinya serangan dalam rumah tangga itu dari dalam, bukan dari luar, dari dalam batin. Nah juga dulu kita menganggap pecahnya rumah tangga itu adalah disebabkan orang ketiga, mungkin bisa dari orang tua, bisa menurut. Hari ini HP itulah pemecah kita.
1: Orang ketiganya HP. Iya.
3: Karena sering dulu saya lihat tuh seorang kasus ya gitu. Kalau berani kau buka HP ku, aku ceraikan kau. Ternyata dibuka sama istrinya. Berarti kan cerai kan? Ya kan? Seorang suami mengasih ultimatum dengan kalimat itu, kalau berani kau buka HP saya atau otak-ati atau mengapal gitu kan, karena rasa curiga seorang suami, karena ya seorang istri curiganya seorang istri, karena seorang istri itu kan dia nalurinya main ya, nuraninya itu halus gitu kan ya, makanya dia memeriksa, maka dikenakan HP itu juga orang bisa ini berpisah atau bercerai. Ditambah lagi kurangnya ibadah, karena dalam rumah tangga itu sholat saja ditinggalkan tuh fitnah lain tinggal masuk. Datanglah nanti fitnah namanya perselingkuhan, mulai berhenti bekerja, kasih sayang tidak lagi terbangun, komunikasi juga sudah putus. Ini membuat rumah tangga itu dia hidup, dia jalan rumah tangga tapi tidak hidup. Ibaratnya pohon mati hidup segan mati tak mau. Akhirnya apa dampaknya ke anak? Nah ini hari ini. Kemudian lagi penyebab lain kita lihat adalah ikut campurnya pihak lain, misal. Maka dalam Islam kan ada aturan, seorang istri kalau sudah menikah itu dia syarat dengan namanya beban, yaitu adab berpakaian, adab keluar rumah, adab berbicara, menerima tamu, kemudian lagi adab dengan ipar, dengan mertua, dengan keluarga itu harus dipegang. Makanya saya bilang tadi, sudah lama kita jadi penyuluh agama tidak terdengar mereka risau dengan bagaimana anaknya. Memang kalau dalam kita mencari adab tuh, mencari agama bukan di masjid aja, bukan di musola. Ternyata dari rumah kita udah mulai adab. Nah, misalnya adab cara berpakaian, ya kan? Kita kan ada diatur dalam Al-Qur'an surat Nisa, ada kapan mertua menengok yang boleh ditengok dari menantunya, kapan juga nanti adik iparnya, dan kapan juga nanti kakak kandungnya. Nah, kalau rumah tangga sudah dijalani seperti ini, insya Allah sebenarnya ini yang diinginkan. Kenapa rumah tangga itu bisa langgeng, bisa, karena satu dengan lain itu menjalankan tugas dan kewajiban, terutama kita istri gitu ya. Karena istri itu adalah ratu, bukan diratukan, tapi ratu yang mengontrol harta suami. Bukankah istri harta suami? Bukankah anak itu harta suami? Termasuklah di dalamnya adalah kehidupan rumah tangga. Nah, jadi ikut campur keluarganya tanda kutip pengaruh lingkungan juga. Jadi makanya adab seorang istri itu kalau ada masalah enggak usah ngadu dengan keluarganya. Usahakan rembuk urung bersama. Contoh ini, kita kadang-kadang maaf hari ini kan banyak himpitan ekonomi ya. Kalau menumpang mungkin rumah ibu masih manis wajah ibu, kalau menumpang rumah mertua itu udah mulai tak enak. Nah makanya juga kita seorang istri juga harus tahu, dan seorang suami juga harus tahu kewajiban. Walaupun itu cuman kata orang dulu, biar satu sendok biar satu piring, tapi tahu tanggung jawab. Itu salah satu cara untuk menghindari taunya orang lain dalam keluarga kita. Nah tambah ditambah lagi, hari ini juga seorang istri itu sebenarnya harus banyak menuntut ilmu. Karena kita berumah tangga ini kan hatta amut sampai mati kita. Ya memisahkan itu. Tapi hari ini udah banyak, karena rapuhnya rumah tangga, istri mencerai suami, apalagi suami mencerai istri. Kadang yang dahsyatnya tidak diceraikan, ditinggalkan. Kalau istilah orang kampung digantung tak bertali gitu kan ya. Ini yang berbahaya. Kenapa? Rapuhnya ilmu mereka, kurang yang pemahaman mereka terhadap hak dan tanggung jawab. Bukankah karena hak dan tanggung jawab itu hukumnya wajib dalam Islam gitu. Nah, kemudian lagi ada yang selanjutnya, tekanan ekonomi. Ini juga pemicu retak rumah tangga, apalagi kurangnya benteng iman, kurangnya benteng agama. Kalau ada dia sholat itu nyaman dalam rumah tuh, ada seorang istri pandai dia beramal, membaca Quran, kemudian juga dia sholat-sholat sunnah, puasa sunnah, insya Allah sholatnya ke depan menolong. Yang kita lihat hari ini sholatnya itulah, bagaimanapun cekcoknya, tapi kalau ada sholat itu selamat, karena itu intinya dalam rumah tangga itu. Nah kalau sudah agama di belakang kan Allah tak ikut campur, maka hari ini murad marid lah rumah tangga orang. Kemudian lagi terakhir adalah kurang dialog ya. Kalau udah dengan HP itu tentu kita ada sibuk masing-masing. Yang anehnya ini Pak Arun, kita lihat hari ini kan sibuk antrian orang berobat ya. Nah kalau dulu ditanya assalamualaikum mak, tinggal di mana, alamat di mana, yang berobat tuh nenek. Hari ini nenek pun dah asyik pula dengan YouTube-nya, tak sadar pula lagi yang sebelah. Jadi tak ada lagi kalau bahasa orang sekarang etikanya gitu ya. Bagaimana cara menyapa orang tua, bagaimana berkomunikasi dengan orang tua itu dah hampir hilang. Dibawa oleh arus namanya teknologi. Nah sebagai pengantar bagi saya itu saja. Ya, mudah-mudahan nanti di dalam pemaparan ini berkembang-berkembang lagi nanti melalui lewat pertanyaan yang bisa kita bentangkan di tengah masyarakat. Ini banyak kasus-kasus kita hari ini, Pak Harun, yang hebatnya mereka ini kasusnya itu kadang hanya sekedar untuk curhat cerita, tapi tak mau cari jalan solusi. Ya kita hidup dalam rumah tangga ini bukan hanya sekedar materi saja, bukan finansial, tapi kita juga dibutuhkan dengan namanya batin kita butuh ketenangan. Tak ada lebih hebat rumah tangga itu adalah kekayaan tertinggi adalah ketenangan. Baik, itu saja pengantar bagi kita.
1: Baik, jadi teman-teman, di sesi kedua nanti kami buka kontak telepon di 0761236006 atau pertanyaan dapat disampaikan melalui layanan WhatsApp di 0811760959. Kita akan lanjutkan setelah jeda.
4: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
5: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
4: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
5: Mama sibuk kerja terus. Iya.
6: Baik Pak, untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
5: Papa
6: klien.
5: Papa juga ya, sibuk.
6: Terima kasih Pak.
5: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
7: Kak, sudah tahu tak? Suami Mak Betty itu ditangkap semalam, Kak.
8: Astagfirullahaladzim. Otangnya masih duduk di kodai. Kenapunya tetap ditangkap?
7: Gara-gara judi online, Kak. Hati-hati suami kakak tuh. Yeah. Perhatikan tingkahnya. Sekarang ini sudah marak judi online, Kak. Sudah banyak yang jadi korban. Bahkan ada yang sampai tega membakar suaminya karena sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya itu, gila judi online. Hartonya habis, Kak. Judi online ini ibarat narkoba, bikin candu, ketagihan gitu.
8: Mudah-mudahan suami dan jen sampai tergoda dengan judi online kok. Mengganggu awak aja ya, Kak, ya.
9: Mulailah sadar bahwa Anda bukan dewa judi.
10: Sepasang suami istri mendatangi seorang ustadz yang dikenal sangat bijak dalam memutuskan perkara umat. Ustadz, tolong bantu kami ustadz. Kami sudah menikah selama 20 tahun. Awalnya kami saling mencintai. Setelah pernikahan berjalan 20 tahun, lama-kelamaan rasa cinta itu mulai hilang. Kini kami sudah tidak saling mencintai. Ustadz, tolong beri kami solusi. Ya akhi, cintailah istrimu. Jawab ustadz itu singkat. Sang suami merasa bingung. Dalam hatinya justru itu masalahnya. Maka ia mulai ulangi sekali lagi pertanyaannya. Ustadz, kami sudah menikah 20 tahun dan kini kami sudah tidak saling mencintai. Ya akhi, cintailah istrimu. Jawab ustadz itu yang kedua kalinya dengan tegas. Merasa tidak puas lagi dengan jawabannya, ia bertanya lagi. Tapi ustadz, saya sudah tidak mencintai istri saya. Ya akhi, cintailah istrimu. Kata cinta bukan kata benda dan bukan kata sifat yang tiba-tiba ada. Tapi cinta adalah kata kerja. Kata kerja yang harus dikerjakan, diperjuangkan dan terus-menerus diupayakan. Jawabnya tegas. Seorang yang ingin mendapatkan dan merasakan cinta, dia harus berjuang dan berusaha mencintai. Bagaimana mungkin cinta itu bisa tumbuh jika tidak pernah ditanam? Dan bagaimana mungkin bisa berbuah jika tidak pernah dipupuk? dirawat, dijaga. Seorang yang ingin mendapatkan manisnya cinta harus berjuang hingga cinta itu berbuah. Sungguh, sering kita menginginkan cinta tanpa berusaha mencintai terlebih dahulu. Ingin didengar tanpa berusaha untuk mendengar. Ingin dihargai tanpa berusaha untuk menghargai. Siapa yang menanam, pastilah dia akan memetiknya. Hidup ini adalah sebab akibat. Tanpa ada sebab, tidak akan ada akibatnya. Yang harus kita lakukan bukan take and give, tapi give and take. Berikan, maka Anda akan mendapatkan. Karena satu biji yang kita tanam, pasti akan Allah berikan 700 biji atau lebih. Karena Allah mencintai mereka.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Baik, bagaimana cinta orang puan, kita lanjutkan kebersamaan kita di program obrolan religi bersama Kementerian Agama Kota Pekanbaru Bidang Ulum Agama Islam. Pagi ini bersama Ustazah Orheliza SKG MAG tentang rapuhnya rumah tangga zaman sekarang. Kami silakan bergabung di 0761236006. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Arun.
1: Ya, silakan Ibu Surtini.
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
3: Waalaikumsalam Ibu Tini.
2: Bagaimana keluarga semuanya Ustazah?
3: Alhamdulillah.
2: Ibu Jarun juga semuanya.
1: Amin.
2: Ya, yang Ibu tanyakan, kan udah Ibu dengar lah, atau Ibu salah dengar bagaimana lah mengenai rumah tangga rapuh. Bukan rapuh karena ekonomi. Ya, ekonomi dulu lah, kalau dibanding ekonomi dulu, lain orang dulu dan sekarang kan.
3: Betul.
2: Anak banyak lagi kan. Kalau sekarang pangkat tinggi lah, inilah, uang banyak, baju apa modernnya sekarang. Ah, itu kan terjadi. Jadi yang Ibu tanyakan adalah ya, seseorang tuh waktu baru-baru tuh lah ya, sekian lah punya anak, ujung-ujungnya orang tuh yang memang orang merada lah, yang istrinya kurang lah nama dari dia kan. Jadi baik-baik juga. Jadi lama-kelamaan entah apalah yang salah, terjadilah perselingkuhan, cerita tadi ya. Perselingkuhan tadi, yang perempuan tadi, sama kelamaan tentu hilanglah kesabarannya. Lihat dia, suaminya pergi sama orang terus. Dibilangnya tak mau, dia tidak mau. Dia minta cerai. Minta cerai lagi ya. Tak tahan lagi ya, pergi ke rumah orang tuanya. Jadi apa nama nikah lagi lah si laki-laki tadi. Maaf ya untuk semua laki-laki, ibu-ibu juga seperti itu juga ya, ibu-ibu bukan bapak-bapak saja. Jadi lama-kelama lah menikah. Jadi itulah entah gimana lah, sakit lah yang laki-laki tadi. Jatuh dia stroke. Stroke dia Ustazah ya. Jadi yang muda tadi kena lah seperti itu, dia tak mau dia memelihara lagi yang baru tu.
1: Merawatnya. Barunya
2: tu. Disuruhlah pulang dia ke rumah orang tuanya. Diminta lagi rujuk yang lama itu. Yang tuanya. Istri tua tadi. Tak mau dia ditolak. Tak mau dah sakit, pulang ke rumahku katanya. Tidak mau dia. Apakah berdosa kah itu istri yang tua itu menolak suaminya minta rujuk?
3: Ya Ibu.
2: Cuma itu saja ya.
3: Ibu, makasih banyak pertanyaannya. Bagus.
2: Apa dosa lah yang menolak apanya istri yang tua tadi? Nah, sakit, mau pulang dia ke situ.
3: Baik,
2: Ibu tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Surtini.
3: Ini kasus ini Pak.
1: Iya.
3: Kasus hampir menjamur masalah seperti ini akhirnya berujung kepada sakit, bahkan berujung kematian, membawa ketidakadilan dan membawa ketidakpenyelesaian dalam hidup. Kita ngambil dulu istilah orang, siapa yang menanam itu dari iklan tadi, siapa yang menanam itu yang menuai. Kita ini kalau berbuat kadang-kadang kita lupa bahwa yaumil akhir itu bukan untuk kiamat saja. Malik yaumidin pasti ada hari pembalasan. Makanya bagi seorang istri itu ingat dulu seorang laki-laki datang pada Imam Syafi'i, wahai Syekh, kami ini menikah sudah lebih kurang 3 bulan atau 2 bulan. Tapi saya sekarang istri saya tak harum lagi, tidak cantik lagi, dan saya tidak sayang lagi. Akhirnya Syekh itu menjawab, wahai Pulan, bukan istrimu yang tidak cantik, bukan dia tidak harum, tapi hatimu sudah punya maksiat. Jadi dunia luar ini sangat berpengaruh rentannya bagi seorang laki-laki gitu. Makanya benteng seorang laki-laki itu salah satunya kan, suami itu harus banyak sholat berjamaah, pergi ke masjid. Sebenarnya iman itu bukan untuk dijadikan pin, untuk ditaruhkan di dada. Ini kasus. Akhirnya apa? Terjadi perselingkuhan. Perselingkuhan itu akibat dari kosongnya ibadah, kosongnya benteng iman, benteng kesabaran dalam rumah tangga. Betul itu kasus ini banyak sekarang lagi mencuat ini. Akhirnya disuruh sama istrinya, udah lagi daripada maksiat, nikah saja. Nah, kayak gitu ya. Berarti nikah siri kan ya. Ibu negara kan tidak ada dua, berarti satu. Ya. Nah, yang resmi itu. Akhirnya berjalan waktu, sang suami ini tadi yang tadinya kan baik-baik, bagus-bagus, itulah orang yang disayangi, menopang hidup sampai sukses. Setelah sukses, ternyata ada pandangan lain, karena dunia ini kan onak dan durinya kan keindahan gitu kan ya. Hari ini serba-serbi, yang hebatnya wanita hari ini tuh adalah suaminya orang gitu. Itu kenyataan hidup. Kalau berlengok, kalau kita berbalik pada Quran, memang karakter laki-laki itu tidak selesai dengan satu, bahkan disebut di situ empat gitu kan. Tapi di ujung ayat tuh fa in kuntum fawahidah, kalau kau tak mampu cukup satu. Nah, alangkah selamatnya kalau dengan satu. Nah, akhirnya kasus ini mencuat, lama-lamaan maksiat dibawa, dibuat, kita tidak bertaubat, tidak mengaku kesalahan, dan ditambah lagi tidak adil dalam baik segi zahir maupun batin, apalagi banyak keluar kata-kata futur ya, menjelekkan, menghina, merendahkan. Nah, salah satunya tadi seorang pemuda yang datang tidak harum lagi, tidak cantik lagi. Nah, akhirnya Allah Ta'ala itu kan Sami'ul Basir gitu, maha mendengar. Ketika istri ini tadi, mungkin dia dianiaya, mungkin dia dizolimi, hak dia tidak dipenuhi, kan termasuk kezoliman batin namanya kan ya, tidak diberikan nafkah. Mungkin dia dengan air matanya berdoa, tidak berdoa buruk, tapi ya Allah kuatkan aku, ya Allah bimbinglah aku, tunjukkan suami, tetap dia berdoa untuk baik.
1: Ya.
3: Nah, karena dia tahu, karena istri pertama inilah yang tahu baik buruknya seorang suami, kekurangannya. Kalau orang kedua itu kan tembaknya tembak atas, berarti sudah selesai. Sementara merangkak tidak sedikit, istri pertama itu menopang sang suami sampai sukses, dihantar ke tangga maju, namanya kesuksesan.
1: Yeah.
3: Ya, tapi kadang-kadang karena banyaknya tadi apa namanya itu ya fitnah-fitnah di luar, dari pandangan mata, ditambah pula

0: maka berlakulah kita tidak tobat. Akhirnya sakit balik ke rumah istri tua. Ya. Nah, pertanyaan ibu tadi, apakah berdosa menolak? Sebenarnya kalau kan masih status istri ya. Kalau tidak cerai, kalau masih status istri, memang berdosa kita menolak. Sebenarnya gini Pak Arun, kalau saya mengambil garis lurus ini, kalau suami kita durhaka dengan Allah, itu urusan dia. Yang jelas kita tetap taat kepada suami kita, semampu kita. Contoh, kenapa Aisyah istri Fir'aun diabadikan dalam surah At-Tahrim ayat 11? Wa mar'atu Fir'aun, ikan ya, masalul lazina aman wa mar'atu Fir'aun, maka dibuatkan perumpamaan oleh Allah SWT kepada istri Fir'aun, karena ketika Fir'aun mengelinding istrinya, lalu istrinya berdoa, ya Rabbi, jadikan rumahku di samping baiti indi, buatkan aku rumah di sana, karena dalam rumah tangga ini tidak dapat ketenangan. Nah, jadi istri yang baik, istri yang apa ya, istri yang sudah berilmu, yang sudah sabar beriman gitu ya, tidak pasti menolak. Kalau masih status istri, memang berdosa kita menolak. Disitulah sebenarnya tempat untuk kita mendulang dan membuat orang sadar, mendulang apa namanya itu, mendulang pahala, karena surga kami perempuan ini Pak Arun pada suami gitu kan ya. Makanya ada istri yang begitu tegar menghadapi suaminya itu pemarah, egonya tinggi, suka main tangan, tapi dia masih sabar, dia tetap berdialog dengan Allah. Dari itulah dia keluar dari mulutnya, ya Rob, bantu aku, bimbing aku ya Allah. Itu yang luar biasa, itu yang kita cari. Kalau hanya meninggalkan, udah banyak itu, udah banyak perempuan-perempuan yang udah tak siap dengan kekurangan suami, tak siap dengan mungkin kekurangan ekonomi, udah ditinggalkan. Tapi kalau masih bertahan, itu yang the best. Dan tidak dan ini pernah kita beberapa kasus, akhirnya selamat yang bertahan tadi, meskipun dia pelihara sudah tua. Memang baliknya, maaf, baliknya tetap dia ke istri tua. Allah tunjukkan. Makanya disebut itu Allah tidak akan wafat.
1: Kalau udah berpisah tadi itu Bu,
0: itu tidak boleh, itu hak orang.
1: Enggak, udah berpisah kemudian dia minta rujuk tadi itu, apakah berdosa ditolak? Karena dia dulu kan ditelantarkan.
0: Ya,
1: apakah wajib menerimanya?
0: Ya sebenarnya
1: kan berhak dia untuk tidak menerima.
0: Ya sebenarnya untuk seorang istri kalau sudah dipisahkan berarti dia janda tibanya kan ya. Dia si janda berhak.
1: Berhak untuk menerima atau tidak tuh
0: ya, kan? Sama dengan gadis. Nah, berhak dia menolak, karena kan kalau orang janda kan berhak menikahkan dirinya atau tidak menikahkan dirinya, berbeda dengan gadis. Nah, kadang-kadang itu disebut dengan hukum apa namanya, sunatullah. Siapa yang berbuat pasti dia menuai. Tapi kan harilah yang menentukan, membuat orang sadar. Makanya ketika Allah menyebut dalam surah Al-An'am ayat 44, farihu, ketika kami buka pintu kesenangan, dia lupa. Akhirnya Allah ambil balik kesenangan itu. Apakah senang itu sehat? Apakah kasih sayang dengan harta, jabatan? Wahuwa mublisun, lalu kami ambil. Ketika diambil dia termenung, maka mereka merasakan akibatnya. Kalau jawabannya, kalau bagi saya, kalau dia sudah janda, itu kan main-main namanya tuh. Udah sakit minta rujuk, ketika senang kita menelantarkan atau zulim ya.
1: Jadi tidak ada dosa bagi ibu janda tadi untuk menolak,
0: tidak,
1: ya.
0: Tidak, karena dia sudah cerai gitu.
1: Itu kan hak dia lah ya untuk mendapatkan kehidupan dia.
0: Apalagi sekian tahun kan gitu. Tapi kalau dia soleh, ya perempuan tuh solehah, benar-benar memikirkan anak. Terkadang kita ini gini Pak Arun, perempuan tuh banyak pikirnya ke belakang, masalah anak. Kenapa dia mampu bertahan luka, bertahan sakit, bertahan dikecewakan? Satu cuman yang diingatnya.
1: Anak.
0: Anak. Kalau dipikir-pikir kan berapa banyak perempuan hari ini disakiti suami, bukan perempuan sembarangan, paras cantik, kita berpunya usaha dan pintar, sukses. Sebenarnya bisa aja dia ganti kalau ikut dunia akhir zamannya, bisa aja dia ganti lagi. Tapi karena dia memikir ke belakang,
1: dia.
0: Ya. Kalau untuk ego atau syahwatnya bisa aja dia ganti. Ya kan, habis 3 bulan 10 hari udah aman. Tapi dia pikirkan ada keturunan dari belakang.
1: Anaknya.
0: Dia tetap jadi uswah. Itu yang harus kita apresiasi. Ya. Memang sakit memang. Tidak semudah saya mengomongkan ini. Gitu ya. Penderitaannya, prosesnya bukan 1 tahun. Bahkan sampai anak besar-besar gitu ya. Nah ini yang apa? Itu terpulang kepada hati sang istri. Tapi sebenarnya kalau dia sudah cerai ya berhak dia menolak gitu kan ya.
1: Iya. Baik, kita bacakan pula pertanyaan melalui WhatsApp 0852 7211. Sekian dari Ibu Rita di Tangkerang. Assalamualaikum Bun.
0: Waalaikumsalam.
1: Perpisahan suami istri

0: Kebanyakan disebabkan oleh harta atau orang ketiga. Bagaimana pula untuk sabar dalam hal mendapatkan pasangan yang tidak soleh? Secara harta dia cukup, tetapi tidak mau taat kepada agama. Begitu juga sebaliknya, jika seorang suami mempunyai istri yang cukup dalam kehidupan dunia, tetapi tidak mau diajak untuk menjadi istri yang soleh, taat menjalankan perintah agama. Ya.
1: Baik, kalau di sini kita kan ada dua sisi ya. Pertama laki-lakinya, yang kedua perempuan. Kalau laki-lakinya soleh, kami perempuan dapat. Yeah. Itu makanya penting seorang suami itu memang kuat imannya, kepemimpinannya itu. Pemimpin itu kan gak mesti dia orang ini ya, tapi dia dalam agamanya dia oke. Alhamdulillah dalam rumah tangga itu betul-betul dia mengayomi keluarga. Sembayangnya nampak, ibadah tanggung jawab nampak. Nah kemudian kalau dia mungkin istrinya tidak taat, kan masih ada usaha untuk membimbing. Makanya tugas seorang suami itu adalah sandang, pangan, papan, kemudian pendidikan. Dan pendidikan termasuk situ pendidikan agama ya.
0: Itu. Baik, kita sambut dulu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Pak Harun.
0: Dengan Bapak.
2: Dengan Bapak Aan di Rumbai.
0: Aan di Rumbai, silakan Pak Aan.
1: Iya Pak Aan.
2: Selamat pagi Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
2: Saya mau tanya, seandainya suami istri ini bertengkar, bisa dikatakan sering bertengkar. Jadi si istri ini dia kena KDRT, dia akan membalas terhadap suaminya, misalnya dia ditampar juga. Kalau dalam kasus ini bagaimana status istrinya? Apakah dia berdosa atau memang harus ngembleh gitu aja?
0: Membela diri ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik, ini Pak Aan juga
0: Pak Aan di Rumbai.
1: Ada kaitan juga dengan pertanyaan Ibu tadi,
0: yang kedua,
1: sifatnya tidak KDRT kan? Yang pertama tadi kurangnya
0: mau taat kepada agama, bahkan secara duniawi harta ada
1: lengkap, finansial sudah cukup, finansial, tidak ada alasan. Sebenarnya cuman, dengan lengkap finansial mudah beribadah kan gitu ya? Ya sebenarnya.
0: Saya mungkin menyambung pertanyaan Ibu Rita ini yang WhatsApp ini, saya pernah mendengar ungkapan ini, apakah betul? Sebagai perbandingannya katanya, Nabi Nuh misalnya dia dia tidak menceraikan istrinya katanya, karena padahal istrinya durhaka kepada agama ya kan, membela atau yang apa namanya, Nabi Lut atau apa namanya itu, yang suami istrinya juga tidak taat.
1: Baik, itu dalam surah At-Tahrim ayat 9 dan 10. Masalul lazina kafaru wa mar'atun Nuh wa mar'atu Lut. Perumpamaan Allah buatkan kepada orang kafir. Kenapa orang kafir? Itu bahaya kalau istri tidak taat. Rusak suami. Abda tahta ini mereka dipimpin oleh dua orang yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Kalau Nabi Nuh ini jahat istrinya bukan seperti sekarang, dunia sekarang tidak buka aurat, berselingkuh, tidak. Dia satu, yang pertama tidak menerima keimanan yang dibawa oleh Nuh. Yang kedua dia menyampaikan provokasi terhadap dakwahnya Nuh, berarti tidak mendukung ya.
0: Tidak mendukung.
1: Ya itu berbahayanya perempuan.
0: Termasuk anaknya.
1: Ya termasuk anak. Anak itu kan hasil dari didikan
0: ibunya.
1: Bukankah pilot proyek pertama kali yang dilihat oleh anak adalah ibu?
0: Ibu.
1: Ya, jadi otomatis gitu ya, langsung otomatis tidak pun dia didik, tapi hari-hari ditengok oleh anaknya adalah pertengkaran, cekcok seorang ayah dengan ibu. Nah terus kalau istri Nabi Lut, Nabi Lut ini sebenarnya kedurhakaannya itu tadi, maksiat merajalela, membenarkan perbuatan anak. Padahal kata Nuh,
0: kalau Nabi Lut tantangannya suka sesama jenis.
1: Iya sama jenis. Kata Lut itu anakku perempuan kan banyak cantik-cantik, jangan datang. Apalagi itu malaikat, mereka tetap datang bermaksiat, cinta sejenis ya. Kalau model sekarang kan perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, itu luar biasa nikmatnya bagi mereka. Tapi itu adalah yang dibenci oleh Allah. Maaf, hewan saja tak mau melakukan seperti itu. Makanya Allah terbalikkan negeri itu, didatangkan binatang katak, belalang, kemudian terbalik ke negeri itu. Nah, itu seorang nabi. Apakah lagi kita seorang nabi? Makanya saya di awal mukadimah saya bilang, kalau mau menikah tuh seorang laki-laki itu memang harus belajar, cari guru, cari ustaz. Kalau dulu-dulu kan di kampung orang mau menikah kan 3 bulan, 4 bulan kan belajar dengan guru, bawa kopi, ya cerita ya. Saya ingat tuh ayah, dengan ayah hampir nanti 4-5 orang datang tuh setiap malam Jumat tuh belajar karena mereka mau menikah. Mereka belajar bukan hanya sekadar untuk maaf produksi anak, tapi bagaimana adab, menyenangkan istri dengan kondisi seperti ini, istri sakit, suami tampil, kan itu yang dibahas. Itu dalam Islam. Nah, berkaitan dengan Pak siapa Aan tadi, ini masalah KDRT ya. Sebenarnya KDRT pertama kali itu adalah yang dilakukan oleh Fir'aun terhadap Aisyah istrinya sendiri. Nah, kalau rasanya epic, apalagi perempuan sekarang kan tak mau dia gitu kan Pak, karena perempuan sekarang kan sudah berkembang, wawasannya sudah luas. Mereka juga di segi agama mungkin mapan, di segi apa. Tapi tidak sedikit hari ini perempuan bekerja. Kalau badan lelah, itu omongan tak ada yang enak keluar. Inilah yang harus dipahami orang suami, seorang suami dengan kondisi seperti ini. Tidak salah kok seorang suami menolong. Mau mungkin angkat jemuran, ikan ya, buang sampah. Boleh menyapu kan, tidak, kredibilitasnya tidak turun. Bahkan itu
0: bahkan bikin kopi sendiri
1: iya,
0: kan enggak harus menunggu istri.
1: Iya. Sebenarnya apa, kita lihat dari nabi, kenapa nabi itu jahit sepatu sendiri ya kan, tidur tidak pernah tempat empuk supaya jangan meribetkan istrinya. Nah, akhirnya kalau untuk membela diri dalam tanda kutip mungkin tidak ada pemicu lain karena itu. Kalau suami main tangan, tapi biasanya kalau istri melawan tuh tambah naik sepaning, sepaning istri suami. Tapi kalau istrinya mungkin tetap manut, kita ingat dulu. Dulu kalau zaman dulu seorang suami kalau marah dengan istri itu langsung tampar ya, tempeleng ya. Tidak melawan. Tidak melawan. Bahkan mungkin dengan bengkaknya dia memasak, dengan bengkaknya itu. Disitulah jatuhnya hati seorang suami gitu. Kasihan lihat istrinya, ternyata istrinya patuh gitu. Nah, ternyata hari ini seorang suami itu egonya lost. Enggak bisa mempelajari karakter perempuan sesungguhnya. Ada perempuan tuh kadang-kadang dia lembut tapi ganas. Ya kan ya? Dia simpan permasalahan nanti meletup habis. Ada perempuan tuh mungkin dia garang tapi hatinya lembut gitu.
0: Ibaratnya di mulut saja.
1: Iya, tomboy mungkin gayanya, mungkin tidak banyak bermohon dengan suami, mungkin apa yang dapat dia buatkan tidak sedikit kok perempuan megang gergaji, megang kampak, megang penokok gitu.
0: Tidak menunggu suami.
1: Iya, benar saya. Ya karena kita kan bagi orang lapangan kan tahu ya kondisi suami, kondisi rumah.
0: Kalau zaman sekarang, kalau dulu kan mencari kayu api kan. Kalau zaman sekarang ya masang gas sendiri, naik galon gitu. Sendiri
1: benar,
0: banyak.
1: Itu sebenarnya banyak. Itu yang harus dilihat. Makanya seorang suami itu saran saya, banyak-banyak berjamaah, dengar kajian ke masjid. Karena kami perempuan ini walaupun kami mengaji, hampir setiap waktu hari ibu-ibu ini mengaji. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad pun mengaji. Tapi dia kan tidak dapat apresiasi dari suami. Seharusnya seorang suami kan sesikitnya ya tinggallah HP itu. Akhir bertanya, apa kajian tadi? Apa yang dibahas? Nah, itu makanya berubah kita. Jadi sedikit kalimat suami itu membuat suburnya jiwa kami perempuan begitu. Maaf bukan untuk pribadi saya juga, karena kita kan kondisi hari ini kan banyak kita lihat tengah masyarakat. Saya tuh Pak Harun kalau nampak ibu-ibu lagi masang batu bata mengaduk semen, itu lama saya lihat itu. Saya foto, saya nangis, ya Allah ya Rob. Sebaliknya seorang suami kadang-kadang sampai ngikat perut, bekerja sampai keluar urat kepala. Itu untuk istri, untuk keluarga. Makanya sebenarnya saling aja lah kita nih sebenarnya.
0: Saling intinya.
1: Saling gitu. Melihat kekurangan, kekurangan itu bukan jadi jurang, tapi salah untuk diperbaiki. Kalau istri salah itu tugas suami menegur. Contoh ini contoh. Jangan dipakai lagi baju sempit. Kita kan udah punya anak. Ya kan anak kita udah besar-besar.
0: Jangan lalai lagi sholat.
1: Kita
0: udah tua.
1: Ya, kita ada,
0: kita udah punya anak tuh jadi contoh.
1: Ya benar. Nampakkan ibadah kita dalam rumah tangga. Suami nampak pulang ke masjid bawa anak laki-laki. Kami perempuan bimbing untuk mengaji. Maka tidak sedikit sebenarnya kalau mau kerjasama seperti ini, tidak perlu pula kita maaf ya. Bagi orang berduit mungkin pondok pesantren ya. Kalau kita kan mak bapak kita dulu ke pesantren di rumah. Habis itu mengaji sama mak kita, mulut langsung dari mulut ayah kita mendengar ayat sampai habis kita Quran. Tapi hari ini orang tua sendiri tak ada figur, asik mengejar hidupnya tak habis-habis. Tapi kalau kita sempat makin berilmu sebenarnya makin bagus tatanan rumah tangga ya. Tapi hari ini tidak sedikit orang berilmu, finansial lengkap, fasilitas ada, tapi kurang kurang itu. Sampai justru kurang itulah kita cari jalannya gitu kan ya itu.
0: Baik, masuk kesimpulan,
1: ya, Ustazah. Ya, baik, kesimpulan. Untuk itu dalam rumah tangga, supaya tidak terjadi lagi gate atau pemisah kita, makanya salah satunya adalah jangan lupa ibadah, jangan tinggalkan. Itu benteng pertama. Karena bukan meninggal aja sholat itu harus dihisap, ya Bapak ya, tapi dalam hari-hari agama itu harus dihidupkan dalam rumah tangga. Kemudian hidupkan sunah-sunah, adab makan bersama. Kemudian lagi nanti ada sedikit baca-baca taklim, terjemahan saja kita baca udah boleh, udah bagus. Saya ingat dulu tuh almarhum suami kita tuh sering baca-bacakan taklim dari ayat-ayat itu. Nah, kemudian lagi mulailah tertib dalam ibadah, jangan lalai lagi, terutama kita perempuan. Ada sedikit celah sholat kita agak dua rakaat, tak perlu sampai 4 sampai 8 nih Pak ya. Kemudian baca Quran rutin. Kemudian mulailah berpuasa sunnah, iringi dengan sedekah. Karena sedekah itu adalah mengganti yang hilang, kasih sayang yang gersang bisa diganti dengan sedekah. Ya, kemudian maksudnya itu mulai pecah dalam rumah tangga itu Allah akan selamatkan kita dengan sedekah. Jangan pelit. Karena hari ini orang banyak makan duduk di kafe-kafe untuk sedekah karena mikir untuk campak ₹1.000. Itu sering kita lihat tuh. Karena orang belum paham bahwa sedekah itu bisa menyelamatkan segala kehidupan gitu. Sakaratul maut aja kita mudah ya kan, apalagi dunia. Nah, kemudian kan kuatkan pondasi, pondasi rumah tangga, saling percaya, saling menghargai. Kalau bisa kita tak sempat kita belajar, suruh istri menuntut ilmu di majelis taklim. Nah, kemudian perbanyak doa, ini paling penting. Tidak salah kok seorang suami, kapan suami mendoakan kita? Ada beberapa tempat. Salah satu ketika imam dua khutbah. Itu sering, saya dulu sering titip sama suami saya, tolong doakan saya, sabar, doakan saya istiqomah beribadah. Nah, doa. Kemudian lagi, doa seorang suami itu kabul karena dia pemimpin rumah tangga. Tidak tertutup kemungkinan juga doa seorang istri bisa menembus pintu langit. Itu aja kesimpulan kita. Dan hari ini perlu perempuan itu belajar, ya kan? Belajar dari kekurangan, kesiapan, kesabaran. Memang sabar itu, memang kalau disebut sabar sebelum melahirkan, setelah melahirkan beda lagi. Sabar membesarkan beda lagi. Sabar kebutuhan, maka sabar itu tak ada ujungnya. Selagi kita ini ada napas, maka sabar itu sesuai dengan proses, dan besarnya sesuai kebutuhan. Itu aja bagi saya, Pak Arun.
0: Baik, kita sudahi saja untuk kebersamaan kita bulan rezeki pagi hari ini dengan topik arah punya rumah tangga zaman Nuh. Mudah-mudahan kita dapat membina keluarga kita, amin, menjadi keluarga Allah yang bahagia dunia, amin, dan akhirat, istiqomah dalam ketaatan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah, tak terasa obrolan religi pagi Pro 4 RRI Pekanbaru telah sampai di penghujung perjumpaan. Semoga dapat menyejukkan hati, menguatkan iman, dan menuntun kita lebih dekat padanya. Terima kasih, sampai jumpa di Jumat mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.

Jadi penumpang e-commerce atau elektronik commerce atau perdagangan elektronik adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara online melalui jaringan internet. Perusahaan menjual produk langsung kepada konsumen perorangan, contohnya seperti beli-beli. Ada consumer to consumer, artinya transaksi jual beli antar sesama konsumen melalui platform pihak ketiga. Ada juga yang berbentuk business to business, transaksi penjualan produk atau layanan antar perusahaan. Kemudian ada yang berbentuk consumer to business, yaitu individu menawarkan produk atau jasa kepada perusahaan. Manfaat e-commerce yaitu tanpa batas waktu, transaksi dapat dilakukan 24 jam tanpa harus datang ke toko fisik. Jangan luas, penjual bisa memasarkan produk ke seluruh dunia atau ke luar kota dengan mudah. Pembeli bisa memilih barang, membayar dan melacak pengiriman langsung dari ponsel pintar atau dari handphone.

Saat ini, rasanya sulit membayangkan aktivitas sehari-hari tanpa handphone. Mulai dari berkomunikasi, mencari informasi, memesan makanan, hingga berbelanja. Semuanya bisa dilakukan dalam satu genggaman. Inilah yang disebut ekonomi digital. Sebuah perubahan yang membuat berbagai aktivitas ekonomi menjadi lebih mudah, cepat, dan praktis. Bahkan, banyak pelaku usaha kecil saat ini memanfaatkan media sosial dan platform belanja online untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Namun, kemudahan ini juga perlu diimbangi dengan kebijaksanaan. Jangan sampai terlalu mudah tergoda promo dan diskon hingga lupa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Mari manfaatkan teknologi dengan cerdas, gunakan handphone bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk belajar, mengembangkan keterampilan, dan membuka peluang usaha. Karena di era digital seperti sekarang, perangkat yang ada di tangan kita bukan sekedar alat komunikasi, tetapi juga jendela menuju berbagai kesempatan. Ekonomi digital memudahkan hidup, tetapi kebijaksanaan kitalah yang menentukan manfaatnya.

0: cinta dengan Siti Zahra.
1: Lah, Melayu.
0: Kau ingat siapa?
1: Tak adalah.
0: Yang ini aku tak berapa berkenan.
1: Kenapa?
0: Sebab dia kuat minta darah.
1: Nah, selera tengah ada, biar kan.
0: Cakap kau senanglah, kalau sakit siapa susah. Bercinta pula dengan si Salma.
1: Wah, sedap namanya tu.
0: Jangan puji dulu, kau tak tahu dia. Dia minta izin keluar pagi sampai malam tak balik rumah.
1: Dah, macam tu.
0: Baru kau tahu. Ku lepaskan sudah.
1: Sikit no silapnya.

0: jadilah.
1: Mudah-mudahan lah. Aku dengar suaranya kejap kecil, kejap besar.
0: Eh, kenapa jadi macam tu?
1: Baru aku tahu rupanya mak aku pondan.
0: Abadan. Pilih yang asli. Yang itu kenapa dicari?
1: Dalam mana aku tahu nak jadi?
0: Pilih sangat.
1: Bercinta pula dengan si hati.
0: Tak nak komen apa-apa.
1: Hari ni aku berjanji sehidup semati. Kau tahu?
0: Tak tahu.
1: Besok pagi rupanya betul-betul dia mati.
0: Loh, pendeknya umur. Kena mandi bunga ni.
1: Gila apa kau? Kena mati mandi bunga buat apa?
0: Yang hidup.
1: Oh, yang hidup. Ha. I

0: jauh tu.
1: Jauh mana?
0: Luar negara.
1: Apa pula luar negara? Melaka.
0: Oh, bandar bersejarah.
1: Tahu pun. Datanglah Melaka.
0: Amarilah ber.
1: Aku tengok dari belakang pinggannya ramping.
0: Lah, nak kahwin tengok pinggan?
1: Pinggan apa pula? Pinggang.
0: Pinggang.
1: Bila dia pusing, kau tengok matanya juling.
0: Juling apa?
1: Juling itik.
0: Okeylah tu.
1: Apa lah okey?
0: Bila nak kahwin buka mata.
1: Oh, tak iya juga ya. Bercinta pula dengan budak tangkap.
0: Waduh, merajuk sampai ke Pulau Pinang.
1: Aku lah Pulau Pinang pula. Tangkap kan dekat Johor.
0: Oh.
1: Buta sejarah betul lah.
0: Ayalah.
1: Yang ini pula aku panggil 2-3 kali dia tak nyaut.
0: Kenapa?
1: Baru aku tahu rupanya mau tu pekak.
0: Pekak apa?
1: Pekak lah badak.
0: Aduh, maksimumnya pekak.
1: Itu masalahnya.

0: budak Simpang Renggam.
1: Wah, masih kat Johor lagi?
0: Masih kat Johor lagi. Rezeki ke sana menjadi.
1: Oh.
0: Tapi sayang mak bapaknya tak suka.
1: Yang nak kahwin dengan anaknya bukan dengan bapaknya.
0: Dia kata tak nak menantu hitam legam.
1: Ini aku marah ni. Yang dia tu putih sangat ke?
0: Yang kau marah pasal apa? Bukan kau.
1: Kawan.
0: Susah-susah sangat menikah je budak Teluk Gadung.
1: Kalau itu tadi lagi dah kahwin dah. Kan sekampung senang.
0: Yang herannya aku menikah 5 tahun tak dapat anak.
1: Dan nasib nak macam mana?
0: Mak mentua aku aja yang asyik mengandung.
1: Dah. Kenapa jadi macam tu?
0: Itu bongo nak tanya aku. Aku cuma tanya daripada tadi kan, Lok. Aku juga...

0: Itulah mak aku dah pesan.
1: Siapa?
0: Mak aku.
1: Ayah.
0: Dia kata apa?
1: Mana tahu mak kau pesan ke mak aku.
0: Ha, tengok sini. Dia kata apa pun rintangan, apa pun halangan, apa pun cabaran, dia kata

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda Sandalwood. Kuda Sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara

0: 130-142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: tuh tas, Kang. Ih, sana lah itu sepatu ya, Pegaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, noh. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong inilah ngana mau bapak pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kuah, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasihan cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting. Sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.
1: Anjay tuan dan puan, berikut kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat bersama saya Bintang Lely Sartiga. Nah, Cik Tuan dan Puan Ketua TP PKK sekaligus Bunda Literasi Kota Pekanbaru, Sulastri Agung Nugroho meraih penghargaan nasional apresiasi suara Cantika atau ASCA 2026 untuk kategori pemberdayaan perempuan bidang pendidikan dan literasi, Cik Tuan dan Puan. Nah, penghargaan ini diserahkan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA RI Arifatul Khoiri Fauzi pada malam puncak ASCA 2026 di Jakarta pada Kamis lalu, 17 September 2026. Penghargaan ini diberikan atas kiprah Sulastri dalam mendorong pemberdayaan perempuan serta memperkuat pendidikan dan budaya literasi di lingkungan keluarga dan masyarakat Pekanbaru, Cik Tuan dan Puan. Melalui TP PKK ini, Sulastri menggerakkan kader hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan untuk memperkuat peran keluarga sebagai ruang pendidikan pertama bagi anak, dan juga mendorong perempuan agar mandiri, produktif dan berperan aktif di lingkungan masing-masing, Cik Tuan dan Puan. Sebagai Bunda Literasi, Sulastri juga membangun kolaborasi antara pemerintah, sekolah, perpustakaan, komunitas dan masyarakat untuk meningkatkan minat baca serta memperkuat literasi keluarga. Apresiasi Suara Cantika 2026 ini merupakan penghargaan tingkat nasional yang diberikan kepada perempuan yang dinilai berkontribusi dan memberikan dampak bagi masyarakat serta kemajuan kesetaraan perempuan di Indonesia. Nah, Cik Tuan dan Puan, demikian kabar berita jam 11 waktu Indonesia Barat.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau Citra Perempuan di Tepak Siang edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Melanjutkan kebersamaan kita di Tepak Siang, saya Bintang Lili Sartika yang menyapa Anda kali ini. Bagaimana hari ini? Mudah-mudahan semuanya keadaannya sehat walaupun kondisi udara di luar sana tidak betul-betul sehat, Cik Tuan dan Puan ya. Nah, untuk para pelaku UMKM yang saat ini sedang mengusahakan usahanya naik kelas, Cik Tuan dan Puan, kita harus memahami bahwa UMKM, jualan itu, jualan UMKM, usaha UMKM bukan sekedar jualan, tapi mulai sekarang kita harus tertib mengelola usaha ini. Nah, saya mengangkat topik bukan sekedar jualan, tapi mulai tertib kelola usaha. Kenapa saya pilih topik ini siang ini, Cik Perempuan? Karena memang banyak pelaku UMKM sudah bisa menghasilkan produk dan menjualnya, tapi tantangan berikutnya adalah bagaimana mencatat keuangan, membangun identitas usaha Anda, menerima pembayaran digital dan menjaga kualitas dan memperluas pasar. Dan topik ini juga relevan dengan perkembangan UMKM di 2026 ya, Cik, Tuan dan Puan, sesuai dengan data yang berhasil kami rangkum dari Bank Indonesia yang melaporkan bahwa sampai Juni 2026 saja, Cik, Tuan dan Puan, terdapat 44,86 juta merchant Kris. Dan 96,68% itu diantaranya merupakan UMKM. Dan Bank Indonesia juga menekankan pentingnya pencatatan digital dan data usaha untuk efisiensi tata kelola serta akses pembiayaan. Dan selain dari Bank Indonesia, Cik Tuan dan Puan, selain itu Kementerian UMKM pada Juni 2026 juga menerbitkan Permen UMKM nomor 3 tahun 2026 yang mengatur perlindungan dan peningkatan daya saing usaha mikro dan kecil dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Jadi materi ini saya share pada teras UMKM siang hari ini bukan sekedar tips jualan aja ya, tapi kami mengajak semua pelaku UMKM khususnya yang ada di Kota Pekanbaru untuk melihat bahwa naik kelas itu dimulai dari membenahi hal-hal dasar dalam usaha. Seperti apa? Pastikan masih bersama saya di teras UMKM.

0: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ambon Manise yang dibawakan oleh Novia Bahdim bersama Toton Karibo. Cik Tonam pun sudah menghibur kita yang berada di Kota Pekanbaru siang ini ya. Walaupun cuaca di luar sana tidak terlalu panas karena cahaya matahari, tapi suasananya tetap panas ya. Tapi panas-panas gerah gak enak. Jadi bagi Anda yang berada di luar ruangan, tetap jaga kesehatan. Gunakan masker Anda supaya tidak terpapar dengan gangguan-gangguan kesehatan akibat kabut asap karhutla ini. Cik Tonopon, kita kembali ke teras UMKM kita ya saudara, dimana kita belajar bersama untuk usaha kita ini supaya naik kelas. Naik kelas itu tidak gampang ya, tidak sekedar hanya laris manis ya. Kadang-kadang laris karena memang teman-teman menyukai gitu. Tapi kalau kemasannya belum bagus ya, rasanya kadang berubah-ubah gitu. Hari ini enak, besok udah berubah gitu. Jadi itu juga akan susah gitu. Apalagi kalau sekarang orang sudah lebih sering memilih pembayaran digital, terus kita belum ada, agak-agak suka, agak-agak mengganggu juga Cik Tuan dan Puan ya. Nah, membahas sesuatu yang dekat dengan UMKM itu bukan tentang biar dapat keuntungan besar dalam waktu singkat ya. Mungkin sekarang yang gampang-gampang viral juga kita mungkin agar produk kita tiba-tiba viral gitu kan. Tapi kalau viral tapi langsung dilupakan itu malah gak enak gitu. Tapi kita harus mulai menata dari dasar lah sekarang. Bagaimana membuat usaha kita itu menjadi lebih tertib, lebih rapi dan perlahan-lahan naik kelas. Karena menjadi pelaku UMKM itu bukan hanya soal pintar membuat produk, tapi kita harus memperhatikan banyak hal ya. Kita harus bisa mencatat uang masuk dan keluar, menentukan harga jual, menjaga kualitas produk, membuat kemasan baik, menerima pembayaran digital, sampai membangun kepercayaan pelanggan, Cik Tuan dan Puan. Jadi kalau selama ini mungkin kita berpikir ya yang penting barang aku laku gitu kan, itu salah. Jadi sekarang mungkin kita bisa mulai menambah satu pemikiran lagi, yaitu bagaimana supaya usaha kita ini bisa berjalan, bisa dikelola dan lebih baik. Nah itu yang akan menjadi sesuatu yang perlu kita persiapkan sampai usaha kita bisa berkembang dan naik kelas begitu. Jadi jangan uang kita itu juga jangan bercampur ya, uang sehari-hari, uang rumah tangga gitu. Itu kita akan sulit mengetahui sebenarnya usaha kita ini berkembang atau tidak. Nah hati-hati Cik Tuan dan Puan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dagangan aku hari ini sepi, Ran. Padahal kue yang dijual enak-enak tuh.
2: Memangnya ibu udah coba jualan online?
1: Belum. Aku pikir ribet, ndak?
2: Justru sekarang lebih mudah loh, Bu. UMKM sekarang banyak promosi lewat medsos dan marketplace. Terus pembelinya juga bukan cuma tetangga, tapi bisa sampai luar kota, Bu.
1: Masa sih?
2: Iya, Bu. Jadi tinggal foto produknya itu bikin menarik, terus kita unggah ke internet. Siap itu gunakan pembayaran digital. Jadi itu lebih praktis, Bu. Cepat sama pelanggannya juga lebih nyaman.
1: Berarti usaha kecil juga punya peluang besar ya?
2: Jelas lah, Bu. Karena dengan ekonomi digital, UMKM sekarang juga bisa naik kelas karena bisa memperluas pasar sama meningkatkan pendapatan.
1: Wah, Ran, baru aja diunggah nih produk, sudah ada pesanan masuk.
2: Nah, betul kan, Bu? Jadi teknologi itu bukan untuk ditakuti, tapi kita manfaatkan.

0: untuk mengembangkan UMKM Indonesia.
1: UMKM maju, ekonomi tumbuh. Ayo, go digital, perluas pasar, dan raih peluang tanpa batas.
2: FM Pro 4, Suara Budaya Riau.

Kalau bicara tentang UMKM, Tuan dan Puan, sepertinya setiap hari kita harus perlu mengupgrade diri kita, mengupgrade usaha kita, Tuan dan Puan. Apalagi sekarang di era digital itu kita memang harus bisa membuka media sosial itu untuk belajar gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar untuk membanding-bandingkan produk kita dengan produk orang lain, tapi bagaimana agar produk kita itu berkembang, kualitasnya baik, konsisten, dan tentunya memiliki sesuatu yang berbeda dari produk-produk orang lain di sana ya, Cik Tuan dan Puan. Kadang-kadang kan usaha kita ini punya produk serupa dengan kompetitor-kompetitor kita yang lain ya. Jadi jangan ada kata untuk menjatuhkan orang lain dengan mengambil keuntungan gitu, tapi biar sama-sama naik kelas, tapi dengan keunggulan kita masing-masing, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi ada satu hal yang tidak boleh dianggap sepele, yaitu kemasan. Karena memang pada awalnya sebelum rasa gitu, kalau ini makanan ya, kalau makan yang dilihat itu kan pertama kan kemasan gitu yang dilihat konsumen ya. Terutama kalau produk kita itu dipasarkan secara online, Cik Tuan dan Puan. Jadi foto kemasan itu akan menjadi bagian dari tampilan produk. Jangan kita mempercantik-cantik gitu ya kan, padahal sebenarnya setelah kita jumpa tertipu nih kadang-kadang ya. Kita kan ada pengalaman juga ketika di online kita lihat bagus, kayaknya enak segala macam, tapi setelah kita pesan ternyata hasilnya di luar ekspektasi kita, Cik Tuan dan Puan. Yang penting lagi harus sesuai dengan produknya, aman, bersih, dan informasinya juga jelas. Jadi memberikan identitas kepada produk kita, Cik Tuan dan Puan ya. Jadi usaha UMKM naik kelas itu dimulai dari hal-hal kecil sebenarnya. Rajin belajar ya, jangan takut, Cik Tuan dan Puan. Jadi catatannya adalah kita tidak selalu memulai dari sesuatu yang besar. Jadi dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, Cik Tuan dan Puan. Kalau hari ini usaha kita masih kecil ya nggak apa-apa gitu kan. Yang penting pengelolaannya yang terus diperbaiki, Cik Tuan dan Puan. Jadi bagaimana supaya usaha kita bisa bertahan, berkembang, dan dikelola dengan lebih baik ya kan. Nah, jadi semoga dengan langkah-langkah kecil, langkah-langkah baru walaupun kecil tapi konsisten, maka usaha kita akan terus berkembang. Jadi beradaptasi dan terus belajar itu adalah semangat yang harus dilakukan seluruh pelaku usaha yang ada di Pekanbaru khususnya dan Riau ya. Jadi kami menitipkan semangat nih, terus berkarya, Cik Tuan dan Puan, terus berkarya, terus belajar, dan jangan berhenti mengembangkan usaha kalian ya. Dan jangan kemana-mana, rangkaian lagu-lagu hiburan dari ragam lagu-lagu Nusantara masih akan terus mengantarkan semangat Anda berkarya dan berkembang, bertumbuh dan berkembang bersama Pro 4 RRI Pekanbaru. Selamat melanjutkan aktivitas, Cik Tuan dan Puan. Tapi kami masih ingatkan juga tetap jaga kesehatan.

0: Nampak dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh ha.
1: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
0: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
1: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
0: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
1: Iya. Ada yang order dari luar Pekanbaru. Dari luar daerah pun ada.
0: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
1: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama jadi besar.
0: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
1: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
2: Masa depan adalah milik mereka yang menyiapkan hari ini, yang senantiasa bekerja keras karena proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Semangat perjuangan bisa kita lihat sehari-hari tercermin pada para pelaku UMKM di sekitar kita. UMKM telah berkontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian bangsa. Pilar-pilarnya menjaga ekonomi kita tetap tangguh dan nafasnya memberikan penghidupan bagi banyak masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai perekonomian kita diterpa berbagai tantangan, UMKM bisa terus beradaptasi dan menjadi bangkit menjadi penyelamat. Kita patut bangga

0: 104 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Cik Turun pun berikut kami sampaikan kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat dari Politeknik Negeri Bengkalis atau Polbeng yang menorehkan prestasi ganda pada kontes kapal Indonesia atau KKI 2026. Selain sukses menjadi tuan rumah ajang nasional tersebut, Cik Tuan dan Puan, ternyata Polbeng juga meraih 3 penghargaan. Pada malam penutupan KKI 2026 di lapangan Tugu Bengkalis pada Kamis 17 September 2026, Polbeng meraih juara 3 kategori inovasi desain dan konstruksi melalui tim Laksmana 3. 2 penghargaan lainnya diraih tim Laksmana 1 sebagai Best Design Electric Remote Control dan tim Laksmana 10 sebagai Best Design Fuel Engine Remote Control. Lalu tim Laksmana 10 menghadirkan desain kapal penjaga pantai berkecepatan tinggi untuk mendukung pengawasan wilayah perairan khususnya kawasan perbatasan Selat Melaka, Cik Gunampuan. Sementara tim Laksmana 1 mengusung kapal hemat energi dalam dan ramah lingkungan di mana desainnya menonjolkan presisi bentuk, detail konstruksi dan kualitas pengecatannya. Untuk tim Laksmana 3 meraih podium ketiga kategori IDK melalui kapal yang menggunakan teknologi X-Bow, Interceptor dan material High Density Polyethylene. Nah, inovasi ini dirancang untuk mengurangi hambatan kapal sehingga lebih efisien dan memiliki performa kecepatan lebih baik, Cik Tuan dan Puan. Capaian ini menjadi podium pertama Polbeng di kategori IDK setelah kembali dipertandingkan usai vakum selama 3 tahun, Cik Tuan dan Puan. Penyelenggaraan KKI 2026 juga memberikan dampak bagi Kabupaten Bengkalis di mana kehadiran peserta, dosen pendamping dan tamu dari berbagai daerah turut menggerakkan sektor perhotelan, kuliner, transportasi dan UMKM lokal sekaligus meningkatkan promosi Bengkalis. Demikian kabar berita jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
2: Selamat pagi.
1: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
2: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
1: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
2: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
1: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
2: Saya nggak kenal, Mbak.
3: Hai Aisyah, lama ya kita gak ketemu.
2: Siapa ya? Gak kenal ini.
4: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan.
5: Pro 4 FM di Tepak Siang.

0: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau. Cik Tu dan Puan, khususnya bagi Anda yang sedang berada di Pekanbaru dan sekitarnya, waktu Jumat sudah semakin dekat. Waktu zuhur di Pekanbaru hari ini Jumat 18 September 2026 tercatat sekitar pukul 12:12 waktu Indonesia Barat, Cik Tu dan Puan ya. Jadi bagi Anda yang sedang bersiap meninggalkan aktivitas sejenak, yuk, siapkan diri untuk menunaikan sholat Jumatnya. Tinggalkan dulu urusan pekerjaan. Rehatkan sejenak pikiran dan mari menuju masjid-masjid terdekat dengan hati yang tenang. Dan jangan lupa Cik Tu dan Puan, datang dengan pakaian yang bersih dan rapi. Jaga ketertiban di jalan, semoga perjalanan menuju masjid dimudahkan. Sementara untuk Puan, selamat melanjutkan aktivitas di rumah. Semoga Jumat hari ini membawa ketenangan, keberkahan dan kebaikan untuk kita semua. Nah, Cik Tu dan Puan, mari kita sambut Jumat dengan hati yang lebih lapang dan selamat menunaikan ibadah sholat Jumat bagi yang menjalankannya. Semoga khutbah dan doa hari ini menjadi pengingat untuk kita terus menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita akan menuju rekan yang sudah berada di Masjid Raya Provinsi Riau untuk melaksanakan siaran langsung sholat Jumat, Cik Tu dan Puan ya. Jadi tetaplah bersama Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pelajar SMK di Kabupaten Tuban mengakhiri hidupnya dengan gantung diri di dalam rumahnya. Diduga siswa yang masih duduk di bangku kelas 10 itu nekat bunuh diri akibat pinjaman online atau pinjol.
4: Seorang pegawai farmasi salah satu rumah sakit di Jember, Jawa Timur nekat mengakhiri hidupnya dengan gantung diri. Aksi nekat itu diduga dilakukan karena terjerat pinjaman online.
5: Saudara, kasus orang diteror pinjol ilegal terulang kembali. Kali ini menimpa seorang ibu rumah tangga di Wonogiri yang meninggal diduga bunuh diri karena tak tahan diteror penagih utang dari pinjaman online.
6: Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya, karena pinjol adalah maut.
7: ...95,9 FM, Pro 4, RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: Baik, saudara Cik Tuan dan Puan, kami cukupkan sampai di sini rangkaian lagu-lagu religi yang sudah kami hadirkan untuk menghibur dan menenangkan hati kita siang ini. Untuk selanjutnya, kita menuju Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau untuk mengikuti kegiatan siaran langsung pelaksanaan khutbah dan sholat Jumat.
1: Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat kurnia kepada kita semua. Salawat dan salam kepada rasul junjungan kita, usyuh kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Nabi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kembali dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau, kami siarkan pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat hari ini. Imbau waktu sholat fardu Jumat hari ini masuk pukul 12.12 waktu Indonesia Barat. Seruan azan baru saja dikumandangkan oleh muazin 1 Ustaz Musliadi SH. Sedangkan muazin 2 sebelum khutbah dimulai akan dikumandangkan bahwa nanti oleh Ustaz Dr. Muhammad Ridho Hidayat MPD. Sedangkan khutbah akan disampaikan oleh Khatib Ustaz Haji Asrori MA, Ustaz Haji Asrori MA, Ketua Majelis Dakwah Islamiyah Kota Pekanbaru. Bismillahirrahmanirrahimakumullah. Sedangkan imam pada pelaksanaan ibadah sholat Jumat di Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau siang hari ini insyaallah akan diimami oleh Ustaz Ismail Ihsan SEIMM. Ustaz Ismail Ihsan SEIMM. Kami informasikan pula segenap kaum muslimin muslimat bahwa keutamaan ibadah sholat pada Jumat adalah hadir dari awal sedapat mungkin sebelum khutib naik mimbar atau sebelum khutbah. Untuk itu yang masih dalam perjalanan mari segera hadir masjid terdekat untuk melaksanakan ibadah sholat fardu Jumat hari ini. Anjuran lain dalam melaksanakan ibadah sholat sunat, maksud kami ibadah Jumat, yaitu selain mengawali datang atau datang lebih awal, disunahkan pula memperbanyak amalan-amalan lain seperti memperbanyak sholat dan juga membaca surah tertentu seperti dianjurkan membaca surah Al-Kahfi dan beberapa surah lainnya. Sebelum kita simak pelaksanaan ibadah sholat fardu Jumat hari ini, marilah kita senantiasa berfokus untuk benar-benar menyimak khutbah yang disampaikan oleh khatib. Dan salah satu kafiat daripada sholat Jumat itu adalah menyimak khatib berkhutbah dengan sempurna, karena khutbah dan sholat adalah dua rangkaian yang tidak terpisahkan. Maka sebagaimana sholat, ketika khatib berkhutbah juga tidak dibenarkan untuk berkata-kata atau bercakap-cakap, mengobrol atau melaksanakan aktivitas lain, apalagi misalnya makan, minum atau merokok dan sebagainya. Sehingga kita benar-benar fokus melaksanakan ibadah sholat Jumat dan mendapatkan keutamaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa saat lagi kita akan ikuti pelaksanaan sholat fardu Jumat dari Masjid Raya An-Nur Provinsi Riau.

Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min syayi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlilhu falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa iyyaya bittaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah Jumat, para tetamu Allah yang insyaallah kita semua orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimuliakannya kita pada hari ini oleh Allah, pada hari Jumat, pada hari yang penuh barokah. Kenapa Allah masih izinkan kita hidup sampai detik ini? Karena Allah masih inginkan kita beramal. Kenapa Allah masih inginkan kita beramal? Karena dosa kita masih banyak, sementara amal kita baru sedikit. Maka kita hidup sampai saat ini, Allah ingin kita sujud di hadapannya. Walaupun masalah kita banyak, persoalan kita banyak, tapi nikmatnya sujud itu adalah ketika kita sedang punya masalah banyak, sujud itu terasa lebih lama, doa kita terasa lebih khusyuk dan dalam. Maka kita ucapkan alhamdulillahirrabbilalamin. Berselawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Ajarannya kita ikuti, akhlaknya kita teladani, dan syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita yang berselawat akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Khatib dalam setiap khutbah Jumat wajib untuk menyampaikan wasiat takwa. 10 menit isi khutbah itu apa? Tak lain tak bukan adalah ittaqullah. Mari kita makin dewasa dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 10 menit khutbah itu isinya, mari kita makin dewasa dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersungguh-sungguh kita laksanakan perintah Allah, dan bersungguh-sungguh pula kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semaksimal mungkin kita laksanakan apa yang Allah perintah, dan semaksimal mungkin pula kita tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Udahlah kita tak ikut pengajian di Raya An-Nur, tak ikut pengajian di masjid-masjid dekat rumah. Pas khutbah Jumat pun dia tertidur. Maka dengarlah khutbah ini. Mari kita makin dewasa dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat turun rahmat Allah di dunia, apalagi di akhirat, tak lain tak bukan adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Siapakah di antara kita orang yang terbaik? Apakah orang yang salat sunat tahajudnya banyak? Apakah orang yang selalu melaksanakan ibadah umrah setiap tahun berangkat? Orang yang membangun masjidkah orang yang terbaik? Orang yang infak sedekahnya kah yang paling terbaik dalam pandangan Allah? Atau siapakah di antara kita umat yang terbaik? Umat Nabi Adam kah? Umat Nabi Ibrahim kah? Umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa kah? Ternyata
umat yang terbaik di antara kita itu bukanlah orang yang banyak tahajud, bukanlah orang yang khatam Quran setiap bulan, bukanlah orang yang pergi umroh setiap tahun, bahkan setiap bulan dia berangkat. Ternyata orang yang terbaik itu kata Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat 110, kuntum khaira ummatin, kalian akan menjadi umat yang terbaik. Apa syaratnya? Apabila kalian ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Apabila kalian senantiasa mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang untuk berbuat mungkar. Maka ternyata kalau kita salat itu kebaikan untuk kita sendiri. Kalau kita puasa itu untuk kebaikan dan kesehatan kita sendiri. Kalau kita pergi haji umrah itu untuk kebaikan amal untuk diri kita pribadi. Tapi ternyata kalau kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar itu bukan kebaikan untuk kita sendiri saja, tapi juga untuk kebaikan orang lain. Orang mandalla ala khairin, siapa yang mengajak kepada kebaikan, fahuwa kafa'ilih, maka dia seperti orang yang melakukannya. Maka untuk itu hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah, kita akan menjadi umat yang terbaik, kita akan menjadi orang yang terbaik dalam pandangan Allah adalah apabila kita melaksanakan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Bahkan dalam ayat sebelumnya Allah juga mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Namun untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar ini, ternyata amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan hanya tugas khatib, bukan tugas ustazah, bukan tugas guru agama. Ini semua adalah tugas kita semua umat Islam. Tak disebut di situ lembaga dakwah ini, tak disebut ustaz si fulan, tak disebut guru ini. Semuanya kita kena oleh hukum ini. Apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Seorang suami dia mengajak istrinya untuk berbuat baik dan mencegah kepada yang mungkar. Seorang pimpinan kantor, kepala kantor mengajak bawahannya, mengajak karyawannya untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi tugas amar ma'ruf nahi mungkar ini bukan tugas ulama, bukan tugas ustaz. Masing-masing kita, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita ini adalah pemimpin. Bapak minimal menjadi pemimpin dalam keluarga kecil bapak. Ketika istri tidak menutup aurat, ajak dia, suruh dia, perintahkan dia menutup aurat. Ketika anak kita lalai sholat, kita ajak dia sholat, kita bawa dia ke masjid. Ini semua dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar. Namun dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ini, SOP-nya ada. Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, man ra'a minkum mungkaron, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran di tengah-tengah kalian, fal yughayyirhu biyadih, maka robahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Apa makna tangan? Gepalan tangan, meninju, menumbuk atau memukul. Tidak diajarkan dalam agama kita seperti itu. Makna yadun dalam agama kita adalah kekuasaan. Seorang ayah dia berkuasa terhadap anak. Seorang suami dia berkuasa terhadap istrinya. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Saya tak ada kekuasaan Pak Ustaz, saya sudah pensiun. Ada opsi yang kedua. Fa illam tastati', kalau kalian tak sanggup, tak ada kekuasaan. Kita memang rakyat biasa. Fa bilisanih, maka serukan kebaikan itu dengan lisan. Saya tak pandai bicara, saya tak pandai pidato, saya tak pandai ngomong.
ngomong verbal memang tak semua orang bisa, tapi bisa bicara itu dalam bentuk tulisan. Buat ajakan-ajakan kebaikan dia melalui kebaikan-kebaikan melalui media sosial yang kita punya, yang kita miliki. Tentu perkataannya yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Dengan penuh kata-kata hikmah, diambil dari kata-kata nasihat yang baik. Untuk apa? Untuk mencegah kemungkaran agar tidak terjadi makin luas. Maka pertama SOP yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita melihat kemungkaran, cegah dia dengan kekuasaan kita. Apa kuasa kita di situ? Kita cegah. Tak ada kuasa kita, fabilisanih, kita nasihati pakai lisan. Tak sanggup kita pakai lisan, kirim WA, kirim

maka itu adalah selemah-lemahnya iman. Maka kata, kalau kita lihat fenomena yang terjadi di mana-mana sekarang, bukan saja di Provinsi Riau kita ini, kenapa asap setiap tahun datang? Kenapa kemungkaran banyak terjadi di kota kita? Kenapa kemaksiatan banyak terjadi di tempat kita? Karena tidak berjalannya dengan maksimal amar ma'ruf nahi mungkar. Karena apa? Orang tak berani membuat amar ma'ruf nahi mungkar. Karena takut nanti begini, takut begini, takut begitu. Tapi inilah tanda-tanda akhir zaman, karena kita sudah tidak lagi peduli dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Kalau kita punya kuasa, cegah kemungkaran itu. Tak bisa, pakai lisan nasihat. Tak bisa juga, hati kita menjauhi hal-hal yang kemungkaran tersebut. Maka mudah-mudahan dengan kita mulai melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar di skala terkecil di rumah tangga kita, di masyarakat kita, di lingkungan kerja kita, maka mudah-mudahan negeri kita kembali menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafur.

الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Tepak Siang.
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Turang Puan. Sudah pukul 13 waktu Indonesia Barat, kembali bersama Pro 4 RRI Pekanbaru setelah tadi kita simak kegiatan siaran langsung pelaksanaan sholat Jumat untuk Kota Pekanbaru, Cik Turang Puan, dari Masjid Raya Provinsi Riau. Semoga amal ibadah yang kita lakukan hari ini senantiasa diijabah dan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Semoga kondisi karhutlah menjadi salah satu doa yang Anda sampaikan tadi, supaya segera hilang dari bumi lancang kuning Melayu, dari Kota Pekanbaru tercinta, Cik Tuan Puan. Untuk selanjutnya kita akan menuju Pro 4 Jakarta, Cik Tuan dan Puan, untuk mengikuti program selanjutnya, yaitu Budaya Nusantara, di mana akan menghadirkan kebersamaan kita hari ini bersama RRI dari Palangkaraya, Cik Tuan dan Puan, dengan tema yang diangkat tentang hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan, ya, yang akan menghadirkan narasumber, yakni dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya, yakni Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Nanti kita akan bersama dengan Nova Kalista dari RRI Jakarta, dan juga Sunetas MRHY dari RRI Palangkaraya. Dari Sudirman 440, Cik Turang Puan, kami ucapkan selamat mengikuti Suara Budaya Nusantara.

Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
3: Terima kasih masih bersama kami dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa setiap hari kami hadir dari hari Senin sampai Jumat, Abang Po. Kita keliling Nusantara, ya Abang Po, ya. Kali ini, ya, kita bakal bersama dengan RRI Palangkaraya. Ngangkat judul hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Di sana sudah ada yang senyum-senyum dari tadi. Sapa dulu, ah kayaknya gak enak gitu ya, dosa takutnya kalau lama-lama. Mau dinaikin gak? Enggak, ah oh, iya deh. Halo, selamat siang Kak Suneta, apa kabar? Yo, suaranya oh, mana?
4: Kok Nopa, gimana? Nopa, gimana?
3: Ih, kenapa? Nopa, gimana? Lah, kenapa bolak-balik gitu suara? Ayo, kabar baik, alhamdulillah. Nah, kenapa tuh hilang-hilang timbul suaranya? Dicoba.
4: Gimana, Pak Nopa, gimana nih udah?
3: Ini udah. Ini udah. Lah, kok begitu-begitu ya? Apa itu lagi live YouTube juga ya? Kayaknya kalau lagi live YouTube ya, agak sedikit live. Terganggu deh. Itu Aye bacanya tuh YouTube Pro 1 RRI Palangkaraya. Coba lagi Kak Suneta. Boleh disapa lagi pendengar Pro 4 RRI Jakarta dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Boleh ngomong lagi?
4: Terima kasih Pak Nopa.
3: Iya.
4: Oke. Okay. Pak Nopa. Ini masih ada sedikit trouble.
3: Ya, mungkin lebih baik live YouTube-nya hilang dulu sebentar. Karena biasanya memang trouble kalau lagi live YouTube, katanya sih begitu ya. Kalau misalnya nggak dapat setelannya, seperti itu sih. Aman nggak sih ya? Oke deh Abang Po, nanti Abang Po kita bakal ngobrol ya, dan juga pendengar yang lagi dengerin kita di seluruh Nusantara. Nanti kita ngobrol sama Kak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA, dosen ilmu administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Kak Suneta boleh dicoba lagi? Ya.
4: Halo, Pak Nopa gimana?
3: Oh, udah, coba. Aman sih? Aman ya? Suara saya terdengar jelas kah di sana, Kak?
4: Jelas.
3: Oke, okay. Udah lebih lumayan sih dari yang tadi. Tapi agak delay ya, nunggu ya. Kayaknya ngomongnya nunggu gitu. Oke deh, nggak apa-apa. Kak Suneta, hari ini narasumbernya hadir di studio kah atau by Zoom?
4: Benar, sekarang sudah ada narasumber di studio kita.
3: Ya udah, daripada panjang-panjang, mumpung ini udah agak baikan ya, silakan Kak Suneta dulu ngobrol sama narasumber kita di siang hari ini, Kak Aditya Wiradinata. Silakan Kak Suneta, nanti di menit 30 kita break sejenak ya. Silakan Kak.
4: Oke, terima kasih Pak Nova waktunya. Pendengar dimanapun Anda berada, ya, di siang hari ini sudah hadir narasumber kami. Lalu sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat siang Kula Pahari, Tabe Selamat Linggun Alatai, Salam Sehujud Kerende Malempang, Adil Katalinu Bacuramin Kasaruga, Basenga.
3: Halo, Kak Suneta, suaranya malah hilang.
4: Oh gitu ya?
3: Iya, nah ini timbul lagi. Ya. Tadi masih double-double ya?
4: Kondisi kabut asap ya, yang masih kita rasakan, kita kembali diingatkan betapa pentingnya hutan bagi kehidupan. Hutan bukan hanya sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari kearifan lokal dan keseimbangan lingkungan. Lantas bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalimantan Tengah dapat menjadi bagian dari kesadaran kita untuk menjaga hutan? Dan inilah yang akan kita obrolkan dalam tema Hutan dalam Kehidupan Masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, Kula Pahari, di studio kami sudah hadir narasumber, ada Bapak Aditya Wiradinata Saputra S.I.Kom MA. Beliau ini merupakan seorang dosen jurusan administrasi negara FISIP Universitas Palangkaraya. Selamat siang, Pak Aditya.
5: Selamat siang, Ibu.
4: Oh, gimana kabarnya?
5: Kabar baik, Ibu. Bu Suneta, apa kabar?
4: Baik juga, sehat.
5: Syukur.
4: Oke, Kula Pahari, kita juga undang ya nanti kebersamaannya di lentelpon dan juga WhatsApp setelah kita berbincang-bincang dulu bersama Pak Aditya. Nah, Pak Aditya, penting ya keberadaan hutan bagi kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah, tidak hanya dari sisi ekonomi, tetapi juga budaya dan kehidupan sosial masyarakat. Kira-kira seberapa penting nih Pak Aditya?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Kalau kita berbicara tentang hutan, pada umumnya orang hanya membatasi bahwa hutan itu adalah sekumpulan pohon, kemudian di situ ada sumber ekonomi. Nah, orang hanya menganggap itu saja. Tapi sebenarnya ketika kita melihat secara definisi bahwa hutan itu tidak hanya kumpulan pohon saja, sekali keanekaragaman hayati di situ, kemudian ada air, kemudian ada udara, kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Nah, kalau kita tarik definisi itu di Kalimantan Tengah sendiri, Bapak Ibu sekalian, bahwa masyarakat di Kalimantan Tengah itu menganggap hutan itu bukan sekedar tempat tumbuhan, tempat pohon saja, tapi manusia dan juga alam itu bersahabat erat. Karena kenapa? Dari dengan adanya hutan itu sendiri, ada ilmu pengetahuan di situ, kemudian ada nilai, kemudian ada norma, dan lain sebagainya. Sehingga itu bisa, menciptakan suatu, budaya seperti itu ya. Bagaimana cara manusia memperlakukan alam itu sendiri. Demikian Ibu Suneta.
4: Baik, terima kasih ya Pak Aditya. Nah, di tengah kondisi kabut asap yang kita rasakan saat ini, bagaimana kearifan lokal masyarakat Kalteng dalam menjaga hutan dapat kembali dihidupkan dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Seperti apa itu?
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Kalau kita melihat saat ini Kalimantan Tengah pada umumnya, kemudian Kota Palangkaraya pada khususnya saat ini sedang mengalami bencana yang namanya kabut asap. Nah, menurut saya yang pertama kita jangan hanya menganggap kearifan lokal ini sebagai cerita masa lalu, tapi kearifan lokal ini kita lihat sebagai pengetahuan yang bisa memberikan pelajaran bagi kehidupan hari ini. Nah, pemirsa sekalian, misalnya dalam masyarakat Dayak terdapat berbagai pengetahuan mengenai hubungan manusia dengan alam. Jadi di situ ada bagaimana menjaga alam, kemudian nilai dan tradisi itu diterapkan, kemudian apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita kita terapkan, nah dan lain sebagainya. Nah, seperti itu, Ibu Suneta.
4: Oke. Terus untuk apa yang bisa kita lakukan bersama oleh masyarakat, pemerintah, generasi muda, dan berbagai pihak agar kepedulian terhadap hutan ini tidak hanya menjadi wacana seperti itu, tetapi menjadi kesadaran dan tindakan nyata.
5: Oke, terima kasih Ibu Suneta. Para pendengar RRI dimanapun berada, menurut saya kuncinya kita jangan hanya berhenti pada yang namanya kampanye. Biasanya orang itu akan berhenti pada tataran yang namanya kampanye atau campaign. Misalnya kampanyenya tentang ayo jaga hutan, kemudian ayo lestarikan hutan. Sebenarnya kita jangan berhenti pada tataran itu, tapi bagaimana kita bekerja koordinasi multi pihak. Misal di sini pemerintah sebagai pembuat regulasi, kemudian masyarakat sebagai ujung tombaknya untuk mengimplementasi kebijakan-kebijakan yang sudah diterapkan. Kemudian generasi muda ini dekat dengan teknologi, bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan atau komunikasi publik kepada masyarakat, mengeducate masyarakat sampai kepada lini lapangan melalui teknologi digital, melalui media sosial seperti itu.
4: Oke. Itu tadi ya Kulapa Hari, bagaimana apapun yang bisa kita lakukan bersama masyarakat, pemerintah, dan generasi muda. Lalu apa yang bisa dilakukan nih bersama ataupun oleh masyarakat, pemerintah agar kehidupan atau kepedulian terhadap ini semacam bentuk kearifan lokal ini memiliki nilai penting dalam menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.
5: Oke, kalau yang saya lihat ya Ibu Suneta, kita jangan hanya berhenti pada tataran pemerintah, hanya pemerintah, kemudian pemerintah itu berbicara kepada masyarakat. Tapi sebaliknya, pemerintah berbicara kepada masyarakat, masyarakat ketika berbicara kepada pemerintah itu harus didengar juga. Sehingga dua komponen ini harus saling komunikasinya dua arah, jadi jangan satu arah seperti itu Ibu Suneta.
4: Oke, siap. Terima kasih ya. Harus satu arah.
5: Betul, harus satu arah. Jadi kok kedua arah Ibu Suneta. Oh, ya, kalau arah. Satu arah antara pemerintah dan masyarakat saja, nanti pesannya seperti itu saja.
4: Dua arah.
5: Betul. Jadi pemerintah mendengarkan masyarakat, masyarakat juga harus mendengarkan pemerintah. Nah, betul. Jadi dua arah ini harus sejalan.
4: Siap.
5: Begitu Ibu Suneta.
4: Nah, seiring perkembangan zaman nih, apakah nilai-nilai kearifan lokal ini dalam menjaga hutan ini masih cukup dikenal dan dipraktikkan oleh generasi muda?
5: Oke, terima kasih Bu Suneta. Kita jangan mengklaim begitu ya, kita jangan mengklaim bahwa generasi muda saat ini sudah meninggalkan kearifan lokal. Nah, jadi yang kita lihat saat ini bahwa kita sudah berkembang, kita sudah maju karena perkembangan teknologi ini. Nah, bisa jadi saat ini adalah paradigma yang sebelumnya itu adalah paradigmanya kearifan lokal itu didengarkan atau diceritakan pengetahuan itu dari turun-temurun, dari orang tua, kemudian dari kakek nenek gitu kepada anak cucunya. Nah, tapi dengan adanya di era saat ini, bisa jadi generasi muda itu dia mendapatkan pengetahuannya itu dari media sosial, dari internet. Nah, jadi saat ini itu problematikanya sangat kompleks. Jadi anak muda, generasi muda yang mendapatkan informasi di media maupun di internet itu harus benar-benar diawasi oleh orang tua. Nah, sehingga nilai-nilai kearifan lokal yang sudah diturunkan secara turun-temurun itu benar-benar bisa dipahami dan diresapi oleh generasi muda itu sendiri.
4: Oke. Lalu bagaimana nih peran keluarga dan lingkungan pendidikan dalam mengenalkan pentingnya hutan serta menanamkan kepedulian nih terhadap lingkungan sejak dini?
5: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Kalau kita melihat definisi keluarga itu sendiri, bahwa keluarga ini adalah unit terkecil dalam masyarakat. Nah, jadi keluarga ini memiliki peran penting dalam hal pendidikan, mulai dari pendidikan karakter, kemudian juga pendidikan formal gitu. Jadi keluarga ini mempunyai peran yang sangat penting dalam membentuk bagaimana membentuk tingkah laku anak itu sendiri. Kemudian bagaimana pola pengetahuan, kemudian bagaimana tindakan itu diajari di dalam keluarga. Nah, kemudian tidak hanya berhenti sampai di situ, tapi ada yang namanya pendidikan-pendidikan formal, mulai dari tingkat TK, kemudian ada SD, SMP, SMA, sampai dengan perguruan tinggi. Nah, di dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara terkait dengan, oh, kearifan lokal secara teoritis seperti ini, oh, kearifan lokal secara hafalannya seperti ini, tidak hanya berhenti pada tataran itu saja. Tapi bagaimana kearifan lokal yang diajarkan, itu adalah ada praktis di situ, ada praktek. Misal dengan menanam pohon seperti apa, kemudian menyiram pohon atau menyiram tumbuh-tumbuhan seperti apa. Nah, jadi ada teori, ada hafalan, ada praktek di situ. Tidak hanya berhenti pada tataran teori saja. Karena kalau berhenti pada tataran teori saja, ya anak-anak tidak akan bisa melakukan prakteknya seperti apa.
4: Iya.
5: Jadi teori dan praktek itu harus sejalan.
4: Barangkali kalau cuma teori mereka juga masih belum terlalu paham.
5: Betul, Ibu Suneta. Bisa jadi mereka hanya, oh, hafal teori, tapi praktisnya mereka, oh, ini seperti apa ya?
4: Lalu bingung
5: seperti, gitu. Lalu bingung mempraktekannya seperti apa.
4: Iya, betul sekali. Kalau menurut Pak Aditya nih, bagaimana cara membangun kesadaran masyarakat? Biasanya masyarakat nih ada yang kurang sadar juga dengan bahaya atau tidak menjaga hutan gitu ya, atau menggunakan apa yang ada di dalam hutan secara berlebihan gitu ya. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab setiap individu.
5: Oke, terima kasih Bu Soneta. Nah, yang perlu kita perhatikan bersama, yang perlu kita garis bawahi bersama, bahwa kita harus mengubah cara pandang bahwa pemerintah ini sebagai satu-satunya aktor yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Biasanya pada umumnya seperti itu. Kita harus mengubah cara pandang, kita harus mengubah paradigma ini. Bahwa dalam perspektif komunikasi, jadi cara membangun kesadaran itu harus kolaboratif bersama. Jadi ada pemerintah di situ, kemudian ada masyarakat di situ, ada media juga di situ, dengan perannya masing-masing. Contoh seperti yang sudah saya sampaikan di awal, pemerintah dia mungkin kewenangannya adalah membuat regulasi, kemudian dia membuat aturan, dia membuat kebijakan. Nah, tapi masyarakat sebagai ujung tombak itu adalah bagaimana mereka bisa mengimplementasi itu, mengimplementasi apa yang sudah disusun, dibuat oleh pemerintah. Kemudian media juga memberitakan atau mengkomunikasi, mengedukasi apa yang sudah dilakukan, memobilisasi juga, mobilisasi sosial. Nah, demikian Ibu Soneta.
4: Baik, terima kasih Pak Aditya. Betul. Sungguh jelas nih.
5: Iya.
4: Seberapa penting gitu ya. Sangat penting.
5: Betul.
4: Dan tentu saja bukan hanya tanggung jawab pemerintah, masyarakat harus sadar betul gitu.
5: Betul,
4: ya.
5: Betul.
4: Karena misalnya, apa yang terjadi saat sekarang ini adalah ulah dari.
5: Betul.
4: Sehingga kabut asap berkepanjangan.
5: Iya, ya, sudah raya. Lebih satu bulan ya Ibu Suneta, iya. Ya. Betul.
4: Karena kita di masyarakat tentu saja yang namanya menghirup asap itu nggak enak-enak.
5: Betul. Gitu ya. Paru-paru kita seperti mangga ya Ibu.
4: Iya. Nah, sebagai ini nih ya, pesan terakhir, penutup gitu ya maksudnya, apa yang ingin Pak Aditya sampaikan sebelum kita membuka line telepon? Banyak sekali yang sudah berdiri dan masuk, pengen tahu seperti apa sih. Dan mereka juga sangat penasaran di Palangkaraya, Kalimantan Tengah sedang terjadi karhutla itu seperti apa.
5: Betul.
4: Sabar dulu ya untuk mendengar dimanapun Anda berada. Ini kita mau dengar nih dari Pak Aditya. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar kita bisa bersama-sama menjaga hutan sebagai bagian dari kehidupan dan masa depan generasi mendatang?
5: Oke, terima kasih Ibu Soneta. Saya kira pesan sederhananya adalah mari kita melihat hutan bukan hanya sekedar sebagai sesuatu yang harus kita jaga, kita lestarikan ketika ada sebuah bencana, misalnya ketika kebakaran saja. Tapi hutan ini adalah bagian dari kehidupan kita setiap hari. Artinya saya mengajak kepada kita semua agar marilah kita menjaga hutan. Karena yang kita jaga itu bukan untuk hari ini dan hari esok saja. Tapi yang kita jaga itulah hari ini, esok, dan seterusnya. Sampai kepada anak cucu kita ke depan. Karena apa? Di hutan ini banyak sekali kita bergantung kepada hutan. Karena apa? Karena sumber oksigen juga di situ. Kemudian ada sumber ekonomi juga di situ. Apalagi di Kalimantan Tengah, nilai kearifan lokalnya sangat tinggi. Kenapa? Karena melalui hutan itu terbentuklah ada nilai norma perilaku di situ. Nah, jadi tentu saya berpesan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kalimantan Tengah pada umumnya dan Kota Palangkaraya pada khususnya, mari kita menjaga hutan karena hutan ini merupakan aset terpenting dalam kehidupan kita.
4: Iya, terima kasih Pak Ritya, pendengar Perempat RRI di seluruh Nusantara. Itu tadi obrolan kami ya terkait topik hutan dalam kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Oke, untuk Kulo Pahari yang gak sabaran banget nih ya untuk bergabung, kita kembali ke Teropa Jakarta dulu.
3: Oke, Kak Suneta, jadi penasaran narasumbernya hadirkah di studio atau by Zoom? Halo Kak Suneta.
4: Iya, nah, Pak Nopa.
3: Iya, narasumber kita hadirkah di studio atau by Zoom?
4: Ini hadir di studio.
3: Oh, dari tadi wajahnya nggak kelihatan. Studio. Jadi ada yang WhatsApp narasumbernya mana gitu loh. Kameranya tidak beralih ke narasumbernya. Iya, kita nggak lihat narasumber kita hadir di studio ya. Saya kira tadi narasumbernya by phone, nggak ya? Hadir ya? Oke deh kalau gitu, sambil diutak-atik kembali barangkali ya Kak Suneta ya. Untuk telepon Palangkaraya berapakah?
4: Palangkaraya di 0536-3235-969.
3: Kembali lagi suaranya. Baik Abang Po, Nyawa Ben Cangcing, kita break sejenak dulu ya. Dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi, semoga ini sudah maksimal semuanya. Yang mau bertanya silakan ya di WhatsApp-nya kita dan juga di teleponnya 0213504510 atau di 0812-1124928. Kak Suneta boleh diulang lagi teleponnya?
4: Oke, di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
3: Baik, kita break dulu ya, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Palangkaraya, hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan bersama Kak Aditya Wiradinata dan juga Kak Suneta yang ada di sana. Halo Kak Suneta.
2: Orang. Iya, Ponopa.
1: Oh iya, oh, narasumbernya muncul, Kak Sunetanya hilang. Iya, nggak apa-apa. Ini menjawab penasaran bagi pendengar kita dan juga penonton kita ya, penonton RRI Net. Narasumbernya mana, Kak Nova gitu, Ponope? Ada, tadi udah kelihatan kan, ye. Oke deh, untuk nomor teleponnya kita ulang lagi, kemudian kita buka line telepon buat yang sudah gabung. Silakan, Kak Suneta, berapa?
2: Oke, di Palangkaraya sendiri 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233.
1: Kenapa gitu lagi itu? Ya, untuk Jakarta seperti biasa di 0812-1124928-021-350-4510. Kalau sudah ada Palangkaraya, mari kita coba dulu, mari kita try dulu ya bagaimana penerimaan penelpon di sana. Silakan Kak Suneta.
2: Iya, sudah ada yang bergabung nih di Palangkaraya. Halo, selamat.
3: Halo, selamat siang Kakak Soneta.
4: Iya, dengan siapa di mana?
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Iya, halo, selamat siang. Assalamualaikum Pak Nova yang blaem-blaem.
1: Selamat siang Bang Leman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ya, lanjut Kak Soneta.
3: Leman di Soneta.
4: Ya?
3: Halo,
4: ya?
3: Leman di Lampung.
4: Suleman.
3: Kamu Selampung, iya, Leman di Lampung.
4: Oh, Leman, Pak Leman di Lampung.
3: Iya, itu siapa nasumnya karena Bapak Aditya?
4: Iya, betul.
3: Iya, begini, selamat siang, Assalamualaikum Bapak Aditya.
5: Selamat siang,
3: iya, salam kenal.
5: Salam kenal Bapak. Ya.
3: Saya masalah hutan ini ya, saya mau nanya nih, ke satu, apakah hutan yang ada di Kalimantan Tengah itu, kalau saya lihat di TikTok itu kan, ada penunggunya itu. Maksudnya itu semacam makhluk halus gitu kan,
4: yeah,
3: yang tidak bisa dilihat oleh mata gitu. Yang kedua, pantangan-pantangan apa saja yang tidak boleh dilakukan di tengah hutan. Yang ketiga itu, bagaimana solusinya Pak Aditya kalau kita kesesat di tengah hutan gitu. Itu saja, makasih.
5: Iya. Yeah. Terima kasih.
3: Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Oke, baik kalau begitu.

0: Ibu, nanti saya sampaikan pertanyaannya.
1: Selamat siang juga buat Bapak narasumber ya. Nah, ini saya pertanyaannya buat Bapak Aditya ya, yang ada di narasumber di Palangkaraya. Seperti apa dengan sumber penghidupannya ini, seperti apa di penghidupan yang ada di Palangkaraya, dan juga bagaimana transisinya ke adat kesadaran modern, 2, 3 peran generasi mudanya seperti apa dengan anak-anak mudanya di menuju kesadaran lingkungan kearifan lokal ini. Itu saja Pak Nova, Kak Seneta, selamat siang.
0: Selamat siang kembali, ada Cikgu Ria dari Tebet, Jakarta Selatan. Kak Aditya, Kak Seneta bisa mendengarkan suara saya? Penelponnya tadi sudah bisa terdengar ya? Oke, baik. Kak Aditya, mungkin bisa langsung dijawab dua pertanyaan. Yang satu dari Bang Leman di Lampung yang masuk tadi melalui Palangkaraya, dan juga dari RRI Jakarta. Silakan, Kak.
2: Wah, tidak
0: kedengaran. Oh, enggak kedengaran. Halo, bisa dengar saya?
2: Halo.
0: Oh, iya. Sudah?
2: Iya, sudah bisa.
0: Sudah. Tadi penelpon dari Jakarta kedengaran, Kak?
2: Kedengaran, Pak.
0: Oh, kedengaran.
2: Kedengaran, Pak.
0: Iya, udah. Silakan, Kak Aditya.
2: Oke, terima kasih, Pak. Salam kenal, saya Adit.
0: Jadi, salam kenal kembali.
2: Jadi, saya berflashback ya, Pak Nova, terkait dengan pertanyaan sudah disampaikan oleh penanya pertama dan penanya kedua. Pertama, Kalimantan Tengah itu, khususnya kota Palangkaraya itu wilayahnya sangat luas sekali, Mpok.
0: Oh.
2: Wilayahnya luas sekali. Ya. 6 kali Jakarta.
0: Widih.
2: Jadi biasa kalau melihat Palangkaraya itu, yang dilihat itu adalah hutannya.
0: Iya, benar.
2: Yang dilihat itu adalah hutannya. Ini lucu juga terkadang. Ya, nggak salah juga, Mpok. Nah, karena apa? Karena luas wilayah di Palangkaraya itu sangat luas sekali. Apalagi di jadi yang ramai itu tidak hanya di satu tempat saja, tapi dia tersebar. Nah, kemudian terkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh penanya pertama, bagaimana sih kalau ada di hutan? Kemudian banyak hal-hal mistisnya. Gitu. Kemudian bagaimana sih pantangannya? Apa yang tidak boleh dilakukan seperti itu? Nah, ketika kita melihat hutan itu sendiri, kalau di Kalimantan Tengah, hutan itu seperti saudara kita. Nah, jadi hutan itu seperti rumah kita, Mpok.
0: Yeah.
2: Jadi ketika kita, misalnya kita di rumah saudara kita, kemudian kita, mohon maaf, buang air kecil sembarangan di rumah saudara kita, yeah. Ya, otomatis kan yang punya rumah juga
0: marah ya.
2: Akan marah seperti itu. Nah, betul. Jadi kita harus menghormati rumah saudara kita. Kemudian kita menghormati alam kita di Kalimantan Tengah, khususnya di hutan-hutan seperti itu. Jangan sampai kita berbuat sembarangan terhadap hutan ini. Karena apa? Hutan ini seperti aset, Pak. Kenapa? Karena di dalamnya itu ada keanekaragaman hayati di situ. Ada air. Kemudian ada mikroorganisme dan lain sebagainya. Semuanya ada di dalam hutan. Nah, sehingga ketika kita masuk ke dalam hutan, ada apakah ada hal-hal mistis? Ya, menurut sekarang di era sekarang ya, tentu kita tidak bisa terlepas dari hal itu ya, Mpok ya.
0: Yeah.
2: Mungkin ada seperti itu, ya seperti. Cuman iya, tapi kita tidak bisa mempercayai sepenuhnya.
0: Mm-mm.
2: Nah, artinya apa? Kita menghormati, kita menghargai keberadaan orang yang ada di alam sebelah seperti itu, yang tinggalnya di hutan, tapi ya kita jangan mengusik mereka.
0: Yeah.
2: Ketika kita itu berada di dalam hutan, kita mengganggu ketenangan mereka dan kita buang air kecil sembarangan misalnya, kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, ya tentu mereka marah. Tapi ketika kita masuk ke dalam hutan itu dengan menjaga sikap, kemudian kita itu masuknya juga dengan baik-baik, kita nggak tidak diganggu juga seperti itu. Karena apa? Ketika kita masuk dengan norma dan tingkah laku yang baik seperti itu, ya alam juga akan memperlakukan kita dengan baik.
0: Oke.
2: Seperti itu, Mpok
0: Alpa. Apa yang ditanam itu yang dituai ya, Kak ya?
2: Betul.
0: Oke. Berarti pertanyaan yang kedua dari Cigu.
2: Saya lanjut ke pertanyaan

0: dua ya, Pak ya. Jadi begini, kalau saya lihat khususnya di media ya, Pak ya, orang itu melihat Kota Palangkaraya itu seperti kota yang apa namanya, kota yang baru berkembang seperti itu. Ya tidak salah juga. Kemudian sumber penghidupannya apakah hanya bergantung dari hasil alam? Sangat beragam penghidupan, sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya. Sebagai contoh, Po Alma, di Kalimantan Tengah ini, di Palangkaraya ini, sumber utamanya misalnya adalah aparatur sipil negara atau PNS atau ASN. Tapi di samping itu ketika mereka pulang, pulang kerja, mereka bisa berkebun, kemudian mereka bisa mencari ikan, kemudian mereka bisa apa namanya, masuk ke dalam hutan mungkin misalnya mencari madu gitu. Jadi tidak hanya bergantung kepada hasil utama saja. Nah itulah sumber penghidupan yang ada di Kalimantan Tengah, khususnya di Kota Palangkaraya ini.
1: Baik, kalau gitu. Tapi yang jadi penasaran buat saya, Kak Aditya, apakah Palangkaraya juga terdampak karhutlanya sebagian besar apa hanya sebagian kecil saja?
0: Wah, di sini parah sekali, Mpok.
1: Wow. Berarti yang paling jadi, parah itu Kalimantan Tengah ini?
0: Iya, parah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
1: Iya.
0: Kemudian ada Kalimantan Selatan juga. Nah, kalau di Kalimantan Tengah sendiri, Mpok, di Kota Palangkaraya khususnya, itu indeks kualitas udaranya sudah masuk level berbahaya, Mpok.
1: Wow.
0: Itu bisa 1100, 1200, bahkan pernah tembus 2000 juga.
1: Iya.
0: Jadi sudah level berbahaya.
1: Begitu, Mpok. Bagaimana penanganannya di sana, Kak Aditya? Baik dari masyarakatnya sendiri ataupun dari pemerintahan yang ada di sana?
0: Oke. Terima kasih, Mpok. Kalau saya melihat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan ini memang cukup kompleks, Pak Alfa.
1: Ya.
0: Kenapa? Karena penanganan karhutla ini tidak apa namanya, tidak mudah. Kalau orang itu beranggapan bahwa memadamkan apinya itu hanya memadamkan atasnya saja. Nah, yang menjadi persoalan kompleks adalah lahan di Kalimantan Tengah pada umumnya itu adalah lahan gambut, Pak. Jadi yang di atas itu mungkin bisa padam, yang di bawah itu mungkin
1: masih ada menyalam, gitu ya. Iya benar. Kalau gambut itu kayak kayak itu ya, kayak sekam padi ya.
0: Betul, Pak.
1: Yeah.
0: Jadi ketika misalnya di atas sudah padam ya, di atas sudah padam, tapi dia masih keluar asap. Gitu, Pak.
1: Iya benar. Iya betul.
0: Nah, itu berarti di bawahnya dia masih terbakar.
1: Iya.
0: Nah, artinya saat ini memang harus dibutuhkan apa, tenaga yang ekstra gitu.
1: Betul.
0: Kalau di Palangkaraya sendiri yang saya lihat ya, Pak ya. Sangat luar biasa kerja keras para petugas di lapangan, baik itu dari BPBD, kemudian dari Pemda itu sendiri, kemudian dari masyarakat, itu semuanya bersatu padu untuk memadamkan api itu. Karena
1: alhamdulillah
0: ya, sangat susah sekali, Pak.
1: Iya.
0: Apa namanya, tidak mudah karena lahannya lahan gambut pada umumnya.
1: Oke, baik. Itu memang oknum yang membakarkah atau terbakar sendiri karena cuaca?
0: Kalau kita melihat itu ya, Pak ya, kita tidak bisa menuduh secara langsung ya,
1: karena harus ada tangkap tangan namanya, gitu ya.
0: Belum ada press release seperti itu.
1: Oh, gitu
0: tapi
1: ya.
0: Tapi ada pada saat awal-awal itu ada oknum. Pada awal-awal itu oknum gitu yang sengaja membakar. Kemudian untuk selanjutnya saya belum melihat apakah itu ada unsur kesengajaan atau tidak. Tapi memang pada saat awal-awal itu ada unsur kesengajaan. Yang saya lihat waktu itu di daerah rumah saya ya, Mpok ya.
1: Ya Allah.
0: Itu dia ditangkap gara-gara alasannya karena dia membakar sampah katanya.
1: Waduh.
0: Nah, membakar sampah kemudian menjalar seperti itu.
1: Ya Allah.
0: Jadi ya itu di awal-awal, Mpok. Nah, tapi yang saat ini yang apa namanya, yang terjadi kebakaran hutan dan lahan saat ini yang terjadi itu ada di tengah-tengahnya, Mpok. Dia di tengah hutan seperti itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika para petugas ini ingin masuk ke dalam hutan itu jadi sangat susah sekali, apalagi kalau tidak ada akses, Mpok.
1: Iya.
0: Mobil tidak bisa masuk.
1: Iya.
0: Kemudian motor juga tidak bisa masuk. Otomatis kan harus jalan kaki ke titik titik api itu.
1: Betul.
0: Nah, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Ini ada WhatsApp dari Bang Haris Prasetya di Jogja. Terutama ikut berlangsung kawa Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, katanya bagi para korban Kaudla di Kalimantan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat, Kak Aditya, Kak Suneta dan juga Mpok Nopa dan semuanya. Semoga cepat berlalu. Dan juga ada dari Linda Idris di Ternate, Bu Linda, titip pertanyaan. Di musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini, langkah-langkah apa yang diambil agar keberlangsungan hidup itu tetap bisa terjaga? Mengingat katanya tadi hutan itu adalah merupakan sumber kehidupan untuk masyarakat di Palangkaraya. Dari Ibu Linda Idris di Ternate, gimana ini Kak Aditya?
0: Oke. Terima kasih Ibu Linda, salam kenal. Jadi kalau kita melihat bagaimana sih supaya ini tetap lestari seperti itu ya Mpok ya. Itu ada pada unsur manusia itu sendiri.
1: Baik.
0: Manusia itu harus sadar bagaimana cara kita memperlakukan alam.
1: Betul.
0: Di Palangkaraya sendiri, kalau yang saya lihat bahwa kesadaran ini sudah mulai mulai meningkat ya Mpok ya, mulai meningkat kesadaran masyarakat. Misalnya seperti tidak buang sampah sembarangan, kemudian misalnya tidak merusak hutan, seperti itu, kemudian tidak merusak ekosistem sungai, gitu, di sungai. Misalnya tidak menggunakan peledak saat apa namanya setrum gitu ya,
1: menangkap
0: saat
1: ikan.
0: Nah, seperti itu. Nah, saat ini apa kearifan-kearifan lokal itu mulai apa namanya? Saya lihat mulai digalakkan kembali bahwa apa namanya? Cara-cara untuk memperlakukan alam itu harus sesuai dengan apa yang sudah dilakukan secara turun-temurun.
1: Oke, baik.
0: Begitu,
1: jadi sudah apa ya? Kesadaran diri dari masyarakat itu sendiri pelan tapi pasti ya, Kak ya.
0: Betul.
1: Oke. Kak Suneta masih adakah di sana? Dari tadi saya tidak mendengarkan suara Kak Suneta ini. Masih ya?
2: Iya, aman.
1: Aman. Palangkaraya masih ada yang bergabung, silakan Kak.
2: Nampaknya belum ada nih, Ponopa.
1: Belum ada, di WhatsApp juga belum ada. Satu penelpon lagi barangkali untuk Jakarta juga boleh di 0213504510 ya. Boleh juga ke WhatsApp-nya kita di 0812-1124-928. WhatsApp-nya dari Palangkaraya juga tidak ada yang bergabung, Kak.
2: Sepertinya ada satu WhatsApp nih masuk nih.
1: Oke, silakan.
2: Ya, langsung kita bacakan ya. Salam budaya semuanya. Tabe selamat linguna latai, salam sujud kerende malempeng. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara, RRI Palangkaraya dan RRI Jakarta. Ampun beribu ampun yang mulia, ini mohon maaf saya bertanya dalam keadaan terburu-buru. Saya Haris dari Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan. Hutan dalam kehidupan masyarakat Kalteng, dari kearifan lokal menuju kesadaran lingkungan. Bagaimana filosofi kebijaksanaan dari makna hutan di Kalimantan Tengah menurut nasihat adat dan agama, terutama agama keharingan, demikian.
1: Oke, doa, baik.
2: Doa saya, semoga kesejukan hati dan pikiran ada di mana-mana, semoga kita, kakek nenek, orang tua, keluarga, kita sehat selalu. Selalu
1: baik.
2: Tentram, dimaafkan dan panjang umur, diberi rezeki melimpah.
1: Amin.
2: Oke, begitu junjung anugerah yang mulia, junjung kasih yang mulia. Terima kasih semuanya. Tapi selamat lingkungan, salam sujud kerenda melempang, salam budaya.
1: Oke, baik kalau begitu. Baik Kak.
2: Ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Oh iya, sama terus tadi Bang Haris.
2: Para korban karhutla di Kalimantan.
1: Iya.
2: Terus Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Kak Aditya, Kak Suneta, Mpok Nopa dan semuanya.
1: Oke, baik ya. Tadi sudah mengirim ke RRI Jakarta ya. Ya, silakan Kak Aditya.
0: Oke, terima kasih Bu Suneta. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi siapa ya namanya Bu Suneta? Penanya terakhir tadi.
2: Ini dari siapa tadi?
1: Haris di Jogja. Iya, kayaknya.
0: Haris. Oh, ya. Dari Haris ya, dari Jogja, Jogja. Ya, itu tadi ya. Wah, saya kalau sudah berbicara Jogja, saya langsung flashback gitu karena Jogja itu salah satu tempat tempat saya kuliah dulu. Ya, okay. Salam kenal, Mas. Saya dulu pernah ada di Jogja. Begini, ketika kita melihat hutan di Kalimantan Tengah itu sendiri, kearifan lokal itu sangat dijunjung tinggi, Mas. Jadi bagaimana cara manusia memperlakukan hutan, kemudian bagaimana manusia ini bertindak sesuai dengan aturan-aturan adat yang berlaku. Nah, artinya apa? Masyarakat yang ada di Kalimantan Tengah ini tentu sangat menghargai sekali.
1: Ya.
0: Mas, sangat-sangat menghargai bagaimana cara memperlakukan hutan itu dengan baik. Saya ingat sekali... Saya ingat sekali, Pak Haris, tadi kalau salah penanya. Saya beberapa waktu yang lalu saya ke salah satu desa. Kemudian saya berdiskusi dengan masyarakat yang ada di desa. Saya langsung berbincang kepada masyarakat yang ada di sana. Saya katakan, bagaimana cara memperlakukan hutan di tempat Bapak Ibu, saya katakan. Itu sama seperti memperlakukan saudara kita sendiri, seperti itu. Itu mayoritas Kaharingan waktu di desa itu, Mpok. Itu Kaharingan itu adalah salah satu agama kepercayaan yang ada di Kalimantan Tengah. Kepercayaan asli di Kalimantan Tengah. Nah, jadi mereka sangat bergantung dengan hutan, tapi walaupun mereka bergantung dengan hutan, mereka memperlakukan hutan itu seperti saudara mereka sendiri, seperti rumah mereka sendiri. Nah, artinya apa? Dengan filosofi-filosofi yang sudah diturunkan secara turun-temurun ini, nah inilah yang diikuti oleh masyarakat, diikuti generasi-generasi, bahwa cara untuk memperlakukan hutan itu tidak boleh dengan menebang pohon sembarangan. Tidak boleh membakarnya secara membakar massal seperti itu, yang membakar hutan seperti untuk membuka lahan. Kemudian tidak boleh menebang dengan sembarangan. Kemudian tidak boleh memperlakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, artinya apa? Nilai-nilai filosofi yang sudah diturunkan itu, itulah yang dipegang erat sampai dengan saat ini, Mpok.
1: Cakep. Luar biasa. Iya, intinya adalah perlakukanlah sebaik mungkin gitu, kalau memang kita ingin diperlakukan juga dengan baik. Betul. Ya Kak ya. Kak Aditya, ini luar biasa banget ya, ini mengedukasi banget buat kita, dan sekali lagi kita juga turut berduka cita ya dengan kebakaran hutan yang ada di sana. Semoga cepat berlalu dan kembali normal hidup dan kehidupan masyarakat yang ada di sana. Terima kasih sekali lagi Kak Aditya. Kak Suneta, terima kasih. Salam sehat, salam bahagia untuk teman-teman di RRI Palangkaraya ya. Baik, baik, terima kasih Kak Suneta. Abang Po, Nyababe, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, demikian tadi siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Mas Doni, terima kasih Biani dan juga Suci. Aye, akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dan bisa diaplikasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Aye, Mpok Nopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta, pamit undur diri, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 FM, Suara Budaya Riau. Kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.
1: Baik, Encik Tuan dan Puan, berikut kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat. Dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK Kota Pekanbaru yang menutup sementara ruang publik, Cik Tuan dan Puan. Nah, adanya penutupan sementara ruang publik ini seiring kualitas udara yang belum membaik sampai saat ini. Di mana kualitas udara di Kota Pekanbaru hingga Kamis 17 September masih di level merah. Dan kondisi ini juga memperlihatkan kualitas udara di Kota Pekanbaru dalam kategori sangat tidak sehat. Jadi total ada 3 ruang publik yang ditutup sementara di Kota Pekanbaru. Ketiga ruang publik ini yakni ruang terbuka hijau RTH Putri Kacamayang di Jalan Jenderal Sudirman dan RTH Tunjuk Ajar Integritas. Penutupan ruang publik ini memperhatikan surat Menteri Lingkungan Hidup tentang upaya strategis perlindungan masyarakat terhadap asap kebakaran lahan berdasarkan indeks standar pencemaran udara. Kebijakan ini juga seiring kebijakan pembelajaran jarak jauh yang mulai berlangsung sampai saat ini, Cik Tuan Puan. Bahkan ada rencana peserta didik belajar dari rumah selama 4 hari untuk mencegah paparan kabut asap. Untuk itu diimbau kepada seluruh warga Kota Pekanbaru untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan dan mengenakan masker ketika bepergian ke luar ruangan. Demikian kabar berita jam 14 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pisang emas dibawa berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
2: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.

0: Komite Paksia
1: 95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru Suara Budaya Riau. Terima kasih Cik Tunang Puan masih bersama kami di sesi Tepa Siang hari ini edisi Jumat 18 September 2026. Untuk selanjutnya kita masuk ke segmen program Hasanah Budaya.
2: Dari bumi lancang kuning, kami mengajak Cik Tuan dan Puan menyelami pesona seni, adat istiadat, tradisi, serta kearifan lokal yang terus hidup dan diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah Khasanah Budaya, persembahan Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Tuan dan Puan. Senang sekali rasanya saya Bintang Lili Sartika hari ini masih bersama dengan Anda dalam program Hasanah Budaya, di mana pada hari ini Cik Tuan dan Puan kita akan membahas tentang sesuatu yang tentunya selalu ada dalam keseharian kita Cik Tuan dan Puan ya, karena ada satu hal yang perlu kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cara kita berkomunikasi. Bagaimana kita menyapa orang tua, bagaimana kita berbicara dengan orang yang lebih tua, atau bagaimana kita menyampaikan pendapat tanpa menyinggung perasaan orang lain. Bahkan bagaimana kita memilih kata ketika kita berada dalam sebuah komunitas atau pergaulan. Karena semua ini ternyata Cik Tuan dan Puan punya kaitan yang sangat kuat dengan nilai-nilai Melayu yang tentunya bisa masih relevan saat ini, bisa kita gunakan dalam sehari-hari gitu. Dan siang ini Cik Tuan dan Puan kita akan mengobrol santai dengan narasumber yang sudah bersama dengan saya di studio Pro 4 RRI Pekanbaru. Sudah hadir bersama kita seorang narasumber yaitu Puan Murparsaulian. Assalamualaikum Puan.
3: Waalaikumsalam.
1: Betul ya, saya menyebutkan namanya gak salah ya.
3: Betul
1: Puan. Sehat ya Puan?
3: Alhamdulillah.
1: Sebab nih asap nih masih ya, cetar membahana katanya nih.
3: Semakin
1: kabut ya, belum berkurang begitu. Alhamdulillah sudah sehat sampai di studio Pro 4. Hari ini kita berjumpa untuk kedua kali ya Puan.
3: Iya, walaupun agak batu-batu.
1: Ya alhamdulillah ya Cik Tuan dan Puan ya, senang sekali kita bisa berbincang-bincang santai-santai aja dengan Puan Murparsaulian. Dan Anda juga dapat menyaksikan siaran kami ini melalui kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Bahkan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini dengan kualitas yang lebih jernih. Jernih maksud saya melalui aplikasi RRI Digital. Jadi di era digital sekarang ini Puan, kita sudah bisa menggunakan media digital ya, untuk hal-hal yang bermanfaat begitu Cik Tuan dan Puan. Dan kami juga ingin mengajak Anda Cik Tuan dan Puan untuk melihat kembali sebenarnya seperti apa nih cara berkomunikasi yang mencerminkan nilai-nilai Melayu di Riau ini. Nanti Anda juga boleh berpartisipasi bergabung bersama dengan kami di 0761-23606. Kalau komentar juga silakan langsung di kanal YouTube ya, komentar, di like, di share gitu, di subscribe lagi bahkan ya. Baik Cik Tuan dan Puan, mengawali ya bincang santai kita siang hari ini Puan, kita awali dari hal yang paling mendasar dulu nih. Sebenarnya apa yang dimaksud dengan komunikasi Melayu Riau itu seperti apa? Apakah itu berkaitan dengan penggunaan bahasa Melayu, dialeknya aja, atau ada nilai-nilai tertentu di dalam cara orang Melayu berkomunikasi? Puan silakan.
3: Oke baik, terima kasih Puan Lili ya.
1: Saya Puan Bintang aja.
3: Puan Cik. Terima kasih, menarik sekali tema kita, bagaimana komunikasi masyarakat Melayu ya. Jadi komunikasi itu kan kita menyampaikan gagasan atau ide.
1: Iya, betul.
3: Namun di masyarakat Melayu itu tidak hanya menyampaikan gagasan atau pemikiran, ada yang disebut dengan adat berbahasa.
1: Betul.
3: Jadi tahu alur dengan patutnya, tahu memilih kata mendaki, tahu memakai kata mendatar, tahu menyimak kata menurun supaya aib tidak tersimbah, mm-hmm. supaya malu tidak terdedah.
1: Yeah.
3: Jadi pada prinsipnya komunikasi Melayu itu adalah cara orang Melayu menyampaikan pikiran, mm-hmm. perasaan, dan maksud dengan berlandaskan bahasa, adat, budi pekerti. Mm-hmm. Jadi tidak hanya menyampaikan dengan mungkin bahasa Melayu saja, tetapi yeah. Dia bisa menempatkan dirinya ketika berbicara dengan orang lain. Mm-hmm. Gitu. Jadi dalam budaya Melayu itu ada kesadaran bahwa kata-kata yang kita ucapkan dari mulut kita ini mm-hmm. akan memiliki akibat, misalnya begitu.
1: Yeah.
3: Karena itu berbicara itu harus mempertimbangkan siapa yang diajak bicara, misalnya mm-hmm. bagaimana situasinya, tempatnya, dan bagaimana perasaan orang yang menerima pembicaraan kita. Mm-hmm. Jadi begitu. Cik Puan.
1: Baik Puan. Ini kalau kita perhatikan ini ya Puan, dalam budaya Melayu itu ada kutipan yang saya ambil, katanya ini bahasa menunjukkan bangsa. Ini. Nah, seberapa penting nih cara seseorang bicara dalam menunjukkan karakter dan kepribadiannya Puan?
3: Nah. Ya, mengutip misalnya Gurindam 12 karya Pujangga Raja Ali Haji.
1: Iya, iya. Ya.
3: Jika ingin mengenal orang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa.
1: Budi dan bahasa.
3: Jadi di situ sangat terkandung nilai filosofi yang sangat tinggi. Gitu. Jadi adab dan budi berbahasa itu sangat penting, sehingga dia di situlah kita bisa menunjukkan ciri khas bangsa itu. Jadi bangsa Melayu itu menganggap bahasa itu adalah cermin budi mereka, gitu ya. Dalam tradisi Melayu, kepandaian berbicara itu bukan hanya fasih berbicara, tapi juga soal kesantunan dan ketepatan menampakkan diri. Gitu. Jadi memang terlihat budi bahasa kita, gitu. Pilihan-pilihan kata atau diksi yang kita gunakan memang beradab dan beradat, gitu. Dengan siapa kita bicara, misalnya kalau kita bicara dengan orang yang lebih tua dari kita, mungkin sapaan yang kita pakai misalnya apa, atau kita berbicara dengan orang yang sebaya, teman sebaya, atau berbicara dengan orang yang lebih muda dari kita.
1: Dan ini ada tadi yang Puan sebutkan menarik kayaknya nih Ci, Puan ya, karena kita mendengar kata sopan, santun, budi bahasa tadi ya. Jadi tahu tempat dan juga tahu keadaan. Nah, ketika seorang bicara nih Puan, hal-hal apa yang perlu kita perhatikan agar komunikasi kita itu dianggap santun Puan?
3: Oke, baik. Kalau misalnya kita lihat ilmu komunikasi, misalnya kan kita ide atau gagasan kita ini bisa tersampaikan ya, bisa disambut oleh orang lawan bicara.
1: Iya,
3: kita.
1: Betul.
3: Namun tadi kita ada nilai budi bahasa, ada adat bahasa yang kita pakai begitu ya. Jadi mungkin di alam Melayu itu sendiri kita melihat ada misalnya pantun, ada Gurindam 12, ada juga misalnya tunjuk ajar Melayu.
1: Ya,
3: jadi bahasa-bahasa itu dikemas dengan bahasa kias dan petatah petitih yang nantinya untuk menyampaikan pesan itu.
1: Gitu. Betul,
3: jadi,
1: betul.
3: Jadi memang di berpada-padalah kita berbahasanya.
1: Iya, iya. Tapi kalau di era sekarang kan Puan, kita kan enggak mungkin berpantun kali nih, berpantun, tunjuk ajar segala macam nih. Nah, ya kalau kita dalam kehidupan sehari-hari lah contohnya ini ya, Puan, kalau kita nih bicara dengan orang tua atau orang yang dituakan lah gitu. Ada enggak nih aturan atau kebiasaan khusus dalam komunikasi Melayu? Misalnya nih, ada pilihan kata misalnya, atau intonasinya, atau mungkin cara-cara menyampaikan pendapat begitu, Puan?
3: Iya, tentu ada ya gitu ya. Intonasi misalnya dengan orang yang kita berbicara dengan orang lebih tua dari kita, mungkin intonasinya kita tidak bisa tinggi atau nadanya tidak bisa tinggi misalnya. Atau misalnya dengan orang yang lebih muda dari kita dengan berkasih sayang misalnya, atau dengan teman sebaya, mungkin walaupun kita bergurau tapi juga tetap mengedepankan adat. Tentu ada seperti itu. Dan menarik tadi Cik Puan mengatakan bahwa apakah mungkin di era sekarang kita masih berpantun-pantun misalnya begitu ya.
1: Iya.
3: Jadi sekarang kan kita kadang kalau kita membicarakan tentang proses pewarisan nilai budaya Melayu ini identik dengan maksudnya tua gitu ya, dalam tanda kutip gitu ya.
1: Betul.
3: Lalu misalnya kita dihadapkan kepada dunia digital saat inilah. Betul. Misalnya. Mm-hmm. Nah, kita ingin mungkin dahulu orang belajar berkata dengan adat misalnya melalui keluarga, kampung, majelis adat dan sebagainya. Nah, sekarang kita berkomunikasi itu bisa melalui WhatsApp misalnya kan, TikTok, misal Facebook, Instagram dan sebagainya. Bukan tidak mungkin pantun ini juga kita jadikan konten-konten di media sosial misalnya. Namun
1: betul,
3: kita kemas dengan bahasa-bahasa yang relevan dengan sekarang, misalnya tema-tema yang relevan dengan sekarang. Itu bukan tidak mungkin begitu, untuk mungkin bagaimana kita mewariskan bahasa-bahasa kehalusan budi bahasa ini kepada generasi muda. Karena kan ada juga pertanyaan, mungkinkah anak-anak muda sekarang masih suka pantun misalnya. Gitu kan. Kan ada juga banyak di media sosial meme yang mengejek pantun misalnya, terlalu banyak kata-katanya, sampiran dan isi, lama-lama bosan dan sebagainya gitu. Namun seiring dengan perkembangan dunia digital, saya justru melihat kita bisa mengambil itu dengan mengadaptasi kepada hal-hal yang sekarang gitu, anak muda sekarang.
1: Kalau misalnya ini kan sekarang kan kosakata bahasa itu banyak sekali ya Puan ya. Kira-kira seperti apa kita sebagai pelaku atau tokoh, sebagai tokoh yang memahami tentang adat-adat Melayu apalagi terkait dengan komunikasi ini Puan, untuk di lingkungan, karena kan seperti ini, maksud saya sekarang itu kadang-kadang maksud kita, niat kita menyampaikan seperti ini, tapi pemahaman orang kadang-kadang beda, apalagi kalau dengan pantun ini kan itu ada empat sampiran namanya ya, Puan ya. Itu kan agak susah kita mencarinya tuh. Kalau yang kita bikin dengan dua itu aja itu masih cocok dibilang pantun nggak itu, Puan?
3: Iya. Sebenarnya banyak ya, tidak hanya pantun, ada juga misalnya tunjuk ajar, buhindam, syair. Mungkin yang diberitahu Cik Puan tadi adalah Carmina namanya, dalam masalah Carmina. Bukan Carmilla ya, Carmina. Jadi dia hanya dua baris.
1: Oh, Carmina.
3: Jadi misalnya seperti ini, dulu parang sekarang besi. Dulu sayang sekarang benci.
1: Oh, seperti itu. Tapi kan jadi kesannya kan jadi kayak empat juga dia tuh, Puan.
3: Katanya empat, tapi
1: barisnya dua. Okay.
3: Jadi kalau pantun itu dia empat baris, nanti dia rimanya ABAB gitu ya. Dan ada juga talibun lagi. Talibun itu malah delapan baris. Jadi mungkin yang satu berkait dengan ketiga kelima. Jadi permainan kata-katanya banyak sebenarnya dalam dunia Melayu itu gitu.
1: Tapi kan kalau komunikasinya seperti itu di zaman sekarang kan agak susah nih. Kita merangkai kata-kata manis, karena kalau kita lihat dari bahasa-bahasa orang dulu, kalau kita ngelihat bukunya ya Puan ya. Zaman dulu tuh orang tuh kayaknya memang sudah terlahir santun kayaknya ya kan, mengikuti zaman mungkin ya Puan ya. Karena kalau untuk sekarang kan bahasanya lebih lugas, lebih lebih tepatnya dibilang frontal begitu Puan. Itu seperti apa tuh apanya untuk sekarang itu kira-kira untuk lebih bisa memutar lagi atau memberikan sedikit ilmu-ilmu yang dulu ke sekarang gitu Puan.
3: Makanya bahwa menyampaikan pesan itu kita tidak cukup hanya dengan bahasa biasa saja gitu. Ada adat berbahasa gitu ya. Cara menyampaikan pesan itu dengan indah dan beradab, budi dan beradab tadi. Jadi misalnya orang Melayu itu kan memang suka menyampaikan berkias misalnya.
1: Nah, kan itu dia.
3: Berkias ya, misalnya dia ingin mengatakan bahwa sesuatu itu salah, tapi kamu salah, tidak langsung seperti itu kan.
1: Pemilihan katanya.
3: Sehingga orang yang diberitahu mungkin tidak sakit hati, karena mungkin orang yang kita beritahu mungkin lebih tua dari kita misalnya. Atau mungkin secara kedudukan dan jabatan lebih tinggi dari kita. Tapi itulah uniknya orang Melayu ini, ketika dia memberitahu, orang yang diberitahu tidak tersinggung, tapi pesannya tersampaikan. Dengan mengedepankan akal, budi, dan bahasa tadi misalnya.
1: Tapi untuk sekarang, dari kacamata saya nih, saya melihat ini Puan, ada orang-orang yang sudah tinggi ilmunya ini.
3: Iya
1: kan? Tapi kadang dia lebih kasar ngomongnya dak tuh Puan. Itu seperti apa tuh? Karena kalau secara logika kita ngomong orang berilmu itu pastinya tutur bahasanya sudah tertata, teratur. Nah itu gimana kira-kira menurut Puan ini?
3: Iya, itulah mungkin ya, karena kalau dalam dunia Melayu itu tujuan komunikasi itu kan bukan untuk memenangkan perdebatan misalnya gitu ya. Jadi dalam idealnya komunikasi Melayu itu yang dicari bukan siapa yang paling keras suaranya, tetapi terjaga hubungannya dan tercapai mufakatnya. Jadi misalnya tadi Cik Puan mengatakan bahwa dia sudah berilmu tapi masih nampak arogan mungkin inilah yang perlu kita perbaiki misalnya dalam kehidupan anak-anak kita kedepannya, generasi muda kedepannya. Sebab orang yang berilmu itu kan tidak cukup hanya berilmu tapi juga harus punya adab.
1: Betul gitu, sekali.
3: Jadi adab dan ilmu itu adalah dua kata yang seiring sejalan misalnya. Jadi itu yang perlu kita perbaiki atau perlu kita tanamkan, mungkin mungkin bisa saja kita masukkan ke kurikulum misalnya supaya dia memang menyentuh kehidupan anak-anak muda gitu. Misalnya kalau kita misalnya hanya cuap-cuap misalnya di media sosial dan sebagainya, tidak ada regulasi yang jelas misalnya ya. Jadi tidak tersampaikan. Misalnya sekarang kita kan di sekolah-sekolah ada pelajaran Melayu Riau ya, BMR, budaya Melayu Riau. Jadi mungkin kalau kita lihat buku-buku BMR itu di sana ada adat, bagaimana adat berbahasa, santun berbicara. Jadi anak-anak SD kan sudah mempelajari itu Jadi dari kecil mereka sudah diajarkan misalnya. Misalnya kalau kita lihat negara-negara maju misalnya dalam kurikulum mereka misalnya bagaimana untuk antri, budaya antri, bagaimana membuang sampah tidak sembarangan misalnya, bagaimana menjaga public service misalnya dengan baik. Nah, itu di dunia Melayu misalnya, di Riau sendiri misalnya, kita bisa buat regulasi seperti itu gitu. Dan ada juga, sudah ada perda kebudayaan dulu dari Dinas Kebudayaan. Kami kebetulan kemarin kami berbincang-bincang di acara bedah sastra, sudah ada perda untuk memasukkan nilai-nilai budaya Melayu ini ke sekolah.
1: Berarti kalau ini kan kadang-kadang kalau di sekolah ini kan sebatas dengan teori nih Puan,
3: teori, ya, betul.
1: Karena sebenarnya cara bertutur, cara menyampaikan ini kan perlu dengan yang namanya praktik nih Puan. Sudah ada nggak itu di kurikulum? Bagaimana dalam Riau dengan kurikulum ini? Apakah sudah ada menempatkan pendidikan yang seperti itu Puan?
3: Kita di LAM sendiri sudah melakukan pendampingan untuk membuat buku BMR ini.
1: Buku BMR.
3: Datuk Sri Taufik Ram Jamil dan kawan-kawan ada sudah menerbitkan buku budaya Melayu Riau ini. Sudah ada semuanya di sana.
1: Sudah ada. Itu ada nggak kerjasamanya misalnya LAM Riau menyediakan gurunya gitu loh yang paham bagaimana sih cara bertutur yang baik dan santun gitu Puan? Ada?
3: Ini kan kita memang problemnya seperti itu. Dari misalnya diskusi-diskusi kita dengan beberapa sekolah, mereka kan masih kekurangan guru BMR ini. Memang kekurangan guru BMR ini. Cuman dari LAM sendiri kita hanya bisa misalnya melakukan pendampingan atau pelatihan-pelatihan misalnya. Misalnya ada pelatihan nanti untuk guru SD atau SMP misalnya di LAM. Jadi kita hanya bisa menjembatani seperti itu sifatnya. Memberikan misalnya pelatihannya nanti kontennya tentang apa misalnya.
1: Betul.
3: Kontennya gurindam kah atau pantun kah. Jadi kami sifatnya hanya seperti itu. Kalau untuk regulasi dan sebagainya kan memang pemerintah daerah.
1: Iya, kan, betul. LAM Riau ada membuat apa enggak dengan Dinas Pendidikan Puan?
3: Ada.
1: Kerjasamanya ya. tanggapan dinas cepat respon apa gimana sih dari dinas pendidikan
3: bagus,
1: sendiri?
3: Bagus mereka, tanggapannya bagus. Kita juga ada misalnya buku budaya Melayu Riau yang akan dipakai misalnya di sekolah-sekolah ini misalnya, mereka mereka terima kita. Dan di beberapa daerah di Kabupaten Riau juga ada menyusun buku-buku BMR ini misalnya di Bengkalis misalnya, tergantung kepada pemerintah daerahnya bagaimana.
1: Oke. Kalau untuk apa namanya komunikasi Melayu Riau ini Puan, kalau kita mendengarkan intonasinya kan, itu enak aja gitu tuh. Apakah intonasi ini berkaitan juga dengan bisa nggak? Gimana ya? Saya intonasi sih enak gitu, tapi ada dia bahasanya langsung tajam gitu loh, Puan. Itu apakah itu termasuk salah satu cara komunikasi Melayu yang beradab gitu, yang santun juga?
3: Maksudnya intonasinya
1: keras intonasi gitu? Enggak, bukan keras kan kalau kita kan gitu dia ini ceritanya nih, tapi tajam nih langsung nih langsung gitu tuh. Kira-kira itu termasuk dalam salah satu apa namanya cara komunikasi yang baik nggak itu Puan?
3: Iya. Kita kan dalam berkomunikasi ini kan tidak hanya bahasa ya, ada tidak hanya verbal, ada juga non verbal misalnya ya. Kalau non verbal misalnya kita juga dalam komunikasi orang Melayu itu diam saja dia sudah mengandung arti diam misalnya kan, diamnya nanti dia bisa diamnya itu bisa diamnya amuk marah, dia ada aju, ada marah, ada amuk. Kalau amuk itu udah tingkatannya terakhir itu. Dia diam tapi dia sudah apa ya?
1: Udah enggak bisa ditolerir lagi lah segitu ya.
3: Jadi tidak hanya verbal, tapi non-verbal juga. Cara duduk juga misalnya. Jadi memang ya saya kira tidak hanya di Melayu mungkin ya. Setiap masyarakat itu kan punya ciri khas atau identitas masing-masing misalnya di Batak misalnya juga seperti apa misalnya di Nias dan sebagainya. Nah kalau kita kembali lagi kepada orang Melayu misalnya ada intonasi tadi ya Cikuan. Intonasi itu kalau intonasinya tinggi misalnya memang menunjukkan amarah begitu ya. Walaupun misalnya pilihan kata-katanya tadi masih enak didengar, masih lembut gitu.
1: Iya, betul.
3: Tidak apa, tapi kalau sudah tinggi intonasinya ya memang mengandung amarah. Mungkin kalau dengan teman sebaya tidak masalah ya. Cuman dalam kehidupan sehari-hari misalnya itu tidak masalah sebenarnya, tapi mungkin dengan dalam forum-forum resmi misalnya mungkin seperti itu.
1: Oke, baik Puan dan Cik Tuan dan Puan pendengar semuanya yang masih bersama kami di Hasanah Budaya untuk siang hari ini, karena ternyata berbicara itu bukan hanya soal apa yang kita katakan, kompleks ya. Bahasa tubuh, intonasi, tapi cara bagaimana kita menyampaikannya. Kadang-kadang maksud kita sebenarnya baik nih, tapi karena pilihan kata atau cara penyampainya kurang tepat, jadi orang lain bisa tersinggung, Cik Tuan dan Puan. Jadi dalam budaya Melayu hal seperti ini mendapat perhatian yang cukup besar. Nah, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama Puan Murparsaulian tentang komunikasi Melayu ini, Cik Tuan dan Puan, hanya di Hasanah Budaya Perempat RR Pekanbaru. Kami akan kembali setelah yang berikut ini.
2: Hasanah Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan perempuan yang saya muliakan, tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk menuntut ilmu pengetahuan. Kalau hidup hendak terpandang, katanya, ilmu di dada janganlah kurang. Kalau hidup hendak selamat, ilmu di dada hendaklah diingat. Dengan acuan seperti itulah, maka orang-orang di Tuan Melayu selalu menggalakkan anggota masyarakatnya, keluarganya, supaya sentiasa menuntut ilmu, baik secara informal maupun secara formal, baik kepada sama keluarga maupun kepada siapa saja yang dapat memberikan tunjuk ajar kepada dia sendiri. Orang tua mengatakan, dengan adanya ilmu pengetahuan, dia akan dapat hidup dan membangun kehidupan rumah tangga dia, membangun kehidupan bermasyarakat dengan baik, dan akan insya Allah mewujudkan keluarga yang sejahtera lahiriah dan batiniahnya. Salah satu tanda orang yang bertuah adalah orang memiliki ilmu pengetahuan yang luas. Dia memiliki ilmu pengetahuan baik kehidupan di dunia maupun untuk kehidupan di akhirat. Dia ilmu pengetahuan itu sebagai bekal utama dia dalam menjalankan hidup dia, merancang hidup dia dan melaksanakan hidup dan kehidupannya dengan sebaik-baiknya. Dan adalah sangat menyedihkan dan sangat nista apabila seseorang dikatakan buta keta atau tidak memiliki ilmu pengetahuan apa-apa juga. Orang yang bodoh selalu rendah martabatnya di mata orang-orang yang tidak faham akan kebodohannya. Apalagi kalau bodoh tak mau bertanya, bodoh tak mau minta tunjuk ajar, yang pandai memandai-mandai, yang bodoh semakin bodoh. Itu sebabnya orang tua mengatakan, kalau hidup hendak terpandang, ilmu dituntut, janganlah kurang. Kalau hidup hendak terpuji, tuntutlah ilmu sampai mati. Acuan-acuan dasar seperti ini menyebabkan orang-orang Melayu selalu memberikan tunjuk ajar, selalu memberikan bimbingan, petua amanah, nasihat kepada keluarganya, kepada masyarakat, bangsa dan negaranya, supaya mereka menjadi orang-orang yang memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dan memadai, setidak-tidaknya dapat menjadi bekal dalam kehidupan dia sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hasana Budaya RRI Pro 4 Pekanbaru.
1: Baik, Citra Puan, kembali lagi kita di program Hasanah Budaya kita untuk siang hari ini terkait dengan komunikasi Melayu Riau. Dan kita masih bersama Puan Mur Parsaulian ya, dari LAM Provinsi Riau. Masih semangat ya Puan?
2: Masih.
1: Semangat untuk menyampaikan ilmu untuk masyarakat Kota Pekanbaru khususnya nih. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jadi meskipun secara umumnya masyarakat di sini sudah bercampur semua ya, dari Batak, Minang, Melayu, Jawa, orang Bugis juga ada, Makassar, dan pokoknya seluruh Nusantara sudah berada di sini. Tapi kita harus paham juga, Cik Terumpuan, agar kita juga bisa memperbaiki cara komunikasi kita. Jadi walaupun ini dalam koridor komunikasi Melayu Riau, biar kita bisa memelayukan diri kita, Cik Tuan dan Puan. Saya mau satu apa namanya pantun yang sering saya ingat ya, disebut kalau ada acara nih, kapak bukan sembarang kapak. Kapak itu kapak juga. Si pembelah kayu. Ini Batak sembarang, bukan sembarang Batak nih. Yang Batak ini sudah jadi Melayu sekarang. Kan Niko Pulo. Nah, Cik Tuan dan Puan. Nah, kami ingatkan lagi untuk Anda yang ingin bergabung, silakan di 0761236006. Dan Anda juga bisa menyaksikan langsung siaran Hasanah Budaya siang hari ini melalui kanal kanal YouTube Pro 4 RRI Pekanbaru. Cik Tuan dan Puan bisa juga langsung bertanya nanti kepada Puan Mur Parsaulian ya, Cik Tuan dan Puan. Nah, Puan, kalau bicara, kita masih bicara tentang komunikasi nih ya. Komunikasi kalau secara umumnya nih, Puan ya, apalagi sekarang anak-anak muda ini yang paling mirisnya nih, tantangan kita nih ya kan. Karena kalau sekarang saya lihat bahkan bukan anak mudanya, anak kecil umur 7 tahun, 8 tahun sekarang itu bahasanya itu sudah sangat dewasa, Puan. Menurut Puan nih, kira-kira nih seperti apa, bagaimana kita kira-kira menegur kesalahan-kesalahan yang kecil itu, kita anggap mungkin kecil, sepele gitu, masih anak-anak gitu, Puan. Kira-kira bagaimana caranya, dengan gaya komunikasi seperti apa, Cik Tuan dan Puan? Ya. Ada perbedaan antara anak kecil dengan yang sudah pemuda ya, remaja ya, gitu, okay, ya Puan.
2: Iya, memang semuanya terpulang pada dari keluarga dulu, dari keluarga. Misalnya kalau, makanya dalam komunikasi Melayu itu kan, ada adat bahasa dan budi di sana, akal budi.
1: Ya, betul.
2: Jadi kalau seseorang itu sudah menjalankan akal budinya, sudah memiliki akal budi yang baik, itu secara otomatis dia nanti dalam berbahasanya kan pasti santun, tidak menyinggung perasaan orang lain tadi. Gitu ya. Jadi memang sekarang kita lihat adanya media digital dan sebagainya sangat berpengaruh cepat ya, begitu cepat. Mungkin kalau kita misal katakanlah kita Cipon angkatan berapa? Angkatan 90 ya?
1: 70-an.
2: 70-an ya. Misal kalau kita dahulu itu kan untuk menidakkan kata-kata orang tua kan kita tidak sanggup gitu ya.
1: Enggak berani.
2: Untuk melihat, misalnya kita melihat orang tua kita bicara, ayah atau ibu kita bicara,
1: kita nunduk.
2: Kita nunduk,
1: begitu betul. Kan?
2: Iya, betul. Nah, anak-anak sekarang kan belum kita selesai bicara sudah motong.
1: Gitu. Bahkan enggak melihat, Puan. Enggak melihat. Dia menyela tapi enggak ngelihat.
2: Enggak ngelihat gitu ya. Memang pergeseran itu sangat terasa gitu ya, mungkin karena perbancuhan teknologi informasi yang begitu cepat, mungkin ya, dan mereka untuk mengkonsumsi dunia digital itu kan sangat cepat ya,
1: iya, betul.
2: Anak-anak di depan gadget dan sebagainya, ini juga kerisauan kita sendiri. Nah, mungkin tadi pertanyaannya bagaimana kita menghadapi anak-anak seperti ini, ya dengan akal budi dan kasih sayang tadi itu, santun berbahasa, mungkin memberikan contoh kalau kita di rumah mungkin bahasanya santun, bahasa kita ke istri atau istri ke suami, anak-anak sebagainya santun, nanti kan anak itu kan secara tidak langsung akan melihat seperti itu, walaupun misalnya, apalagi anak sekarang saya melihat istilah-istilahnya ya, istilah-istilah di game dan sebagainya.
1: Iya, betul.
2: Itu sangat kadang kita merinding gitu. Jadi kita berpulang lagi lah kepada kaidah-kaidah, mungkin kekuatan-kekuatan sastra-sastra Melayu kita seperti Sair, Gurindam dan sebagainya. Mungkin kita bisa mendekati anak tersebut dengan bahasa-bahasa santun yang kita kaitkan dengan seleranya dia misalnya. Jadi memang pekerjaan yang berat ya, ya tapi betul. Ya itu memang kalau menurut saya dari keluarga, sendiri bagaimana kita kalau kita misalnya santun berbahasa itu akan orang yang kita ajak berbicara itu secara tidak langsung juga nanti pelan-pelan dia juga akan santun ke kita. Tapi ketika dia keras misalnya kita bawa dengan keras juga misalnya kan, jadi akan beradu misalnya. Jadi itulah dengan petata petiti, dengan bidal-bidal Melayu tadi lah mungkin kita merangkum.

0: menepuk aib orang itu jangan terlalu vulgar misalnya begitu ya, makanya tahu tempat dan keadaan. Walau bagaimanapun kan sesuatu yang salah itu harus dikatakan,
1: betul.
0: Ya, kebenaran itu harus disampaikan. Tapi memang kita itu tadi dengan bidal-bidal Melayu, dengan bahasa-bahasa kias, misalnya, dengan peribahasa, dengan tadi ada gurindam, seloka, sair, talibun dan karmina. Ya. Jadi sehingga orang yang kita beritahu ini dia tahu kesalahannya tapi dia tidak merasa tersinggung. Jadi kita menjaga adab dan adat bahasa tadi, tapi komunikasi kita tersampaikan tapi orang tidak tersinggung, tahu tempat dan keadaan.
1: Oke, okay, baik. Nah kalau komunikasi itu kan lebih cenderung cara kita berbicara, public speakingnya lah ceritanya ini ya. Kalau mendengarkan itu termasuk dari bagian berkomunikasi juga nggak, Puan?
0: Mendengarkan kira-kira. Misalnya orang menasihati kita misalnya,
1: macam itu.
0: Iya, bagian komunikasi misalnya. Misalnya kadang kita kan tidak menerima misalnya dikatakan salah kan tidak menerima, langsung frontal misalnya kan, langsung menolak diberikan kebenaran. Ya apa salahnya misalnya kita diam dulu mendengar apa yang dikatakan misalnya.
1: Jadi dalam komunikasi Melayu itu ada juga ya nilai-nilai tertentu ya Puan ya. Yang mengajar kita kan kita lebih banyak mendengar sebelum berbicara.
0: Berbicara.
1: Okay.
0: Dengar dulu sebelum berbicara. Kita timbang rasa dulu apa yang akan kita ucapkan, karena semua sesuatu yang kita ucapkan itu ada akibatnya nanti, misalnya
1: Betul.
0: Kata-kata itu kan lebih tajam
1: lebih tajam dari stilet katanya ya Puannya. Nah kalau terjadi perbedaan pendapat nih, nah ya kan, apalagi sekarang nih paling sering kita melihat perbedaan pendapat atau konflik di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana nilai komunikasi Melayu mengajarkan kita untuk menyelesaikannya, Puan?
0: Ya tidak masalah, berbeda pendapat itu bagus kan. Makanya ada nanti mufakat, ada terakhir mufakat. Kita kan mendapatkan mufakat. Jadi namun itu tadi kesantunan berbahasa yang perlu kita tonjolkan misalnya. Misalnya kita berbeda pendapat, misalnya kita langsung menunjuk-nunjuk muka orangnya misalnya begitu ya. Dengan kata-kata kasat kan tidak perlu seperti itu sebenarnya.
1: Nah,
0: dalam bahasa Melayu, dalam komunikasi Melayu itu kata-kata yang dipilih dengan santun itu kalau dia padat kata-katanya malah dia lebih tajam dari tamparan tangan, lebih tajam daripada pedang, kata Raja Ali Haji, aku pena lebih tajam dari pedang katanya gitu kan.
1: Betul.
0: Jadi kesantunan bahasa itu kalau kita kemas dengan baik, dengan adab dan santun, itu malah lebih bisa memukul lah katakan begitu, daripada kita menampar dalam tanda kutip, lebih tajam kata-kata itu.
1: Kalau untuk sekarang Puan, di era sekarang ini melihat dari pandangan Puan, masih ada nggak kira-kira nilai-nilai komunikasi Melayu yang terlihat di kehidupan sehari-hari ini?
0: Banyak sebenarnya ya. Kalau kita lihat misal konten-konten kreator sekarang itu, mereka menggunakan kekuatan-kekuatan sastra-sastra lama itu untuk konten-konten mereka di TikTok, di YouTube, banyak sebenarnya di media-media digital. Namun kan tidak seviral misalnya ya. Kalau kita lihat kan peta komunikasi dunia digital itu kan yang viral ya, yang viral itu misalnya yang lucu nanti dia lucu katakanlah tapi tidak mengedepankan sopan santun misalnya gitu ya. Tapi masih ada juga konten-konten yang anak-anak muda Melayu kita ini yang usia mereka masih muda juga, masih menggunakan pantun-pantun itu. Namun misalnya kita melihat ada pergeseran misalnya kalau pantun-pantun dahulu itu misalnya mereka menggunakan sampiran dan isi kan, pantun itu kan ada 4 bait, ada sampiran, ada isi, abi-abi. Mereka menggunakan bahasa-bahasa yang arkaik lah katakan istilahnya, bahasa-bahasa lama ya kalau dulu. Nah sekarang kan anak-anak muda sekarang mereka menggunakan bahasa-bahasa sekarang yang relevan dengan kehidupan sekarang.
1: Betul.
0: Menurut saya itu tidak masalah karena itulah komunikasi yang ada saat ini yang mereka kenal misalnya kan. Kalau misalnya mereka, kalau dulu kan kita kan pakai misalnya buat pantun itu ada asam kelubi dan sebagainya. Anak-anak sekarang kan mereka nggak kenal lagi asam kelubi
1: ya, betul.
0: Apa gitu ya. Jadi mereka sudah menggunakan bahasa

0: bahasa sekarang, namun kepetahan, petah istilahnya, kefasihan mereka berbahasa itu masih terasa gitu. Mereka memain-mainkan kata gitu. Mereka membuat pola-pola bunyi-bunyinya nanti misalnya AA terakhirnya rima dan sebagainya masih terasa.
1: Masih terasa ya. Ya.
0: Masih ada.
1: Nah, kalau untuk komunikasi Melayu Riau itu Puan ada tata bahasanya enggak? Ada enggak semacam kayak dalam kamus ini bahasa Melayunya yang memang pakem seperti itu, Puan?
0: Tidak ada sih sebenarnya. Kalau menurut saya Melayu itu kan terbuka ya, dia terbuka dengan perkembangan zaman. Jadi misalnya kalau dahulu zamannya mereka menggunakan kata-kata yang banyak digunakan waktu itu. Nah sekarang apa yang banyak digunakan? Melayu itu kan dia tidak diam di tempat ya, dia terus berevolusi, terus apa menerima perubahan-perubahan, namun tetap dengan kesantunannya, tetap dengan adat dan istiadatnya.
1: Kalau ke dialek Puan seperti apa kira-kira? Itu punya fasihnya Melayu Riau atau apakah ada Melayu Bengkalis, Melayu Rokul? Kira-kira seperti itu ada perbedaan atau memang sama aja semua?
0: Banyak ya. Dimana-mana kan kalau bahasa itu dialek itu setiap wilayah itu pasti ada dialek khusus yang masing-masing. Misalnya gitu ya bahasa Melayu ya. Misalnya kalau di Bengkalis misalnya apo, ngapo misalnya kan. Dia kalau lebih di Kepri misalnya Kepulauan ngape, kenapa gitu kan. Itu hanya sebenarnya itu hanya dialek aja.
1: Okay, dialek
0: itu tidak,
1: ya.
0: Itu tidak berpengaruh kepada kesopanan, kesantunan sebagainya. Misalnya kalau bahasa Inggris misalnya ada nanti misalnya yang England-nya bagaimana, yang Amerikanya bagaimana, seperti itu.
1: Betul. Kalau dalam beberapa waktu lalu, beberapa waktu yang sudah berlalu ya, ada tamu kita dari Malaysia itu kadang-kadang bahasa Melayu nggak bisa dipahami. Gitu. Gimana perbedaan cara komunikasinya sebenarnya, kemelayuan itu yang mana ini sebenarnya, Puan? Untuk memahami seperti apa nih, yang memang itukah kemelayuan itu atau memang Melayu Riau itu memang berbeda dari mereka gitu?
0: Ya, rumpun bahasa Melayu itu kan sangat luas kan, dari Madagaskar sampai ke sampai ke Riau. Suku kalau di Thailand Patani, di Brunei Darussalam dan sebagainya, kalau kita melihat dari sejarahnya, dan masing-masing negara itu kan punya dialek, punya tata bahasa masing-masing. Ya kalau Melayu Riau ya seperti kita ini, sebenarnya bahasa Indonesia itu kan dianggap dari bahasa Melayu.
1: Betul.
0: Kan,
1: bahasa Melayu.
0: Jadi mungkin karena bahasa Melayu itu tidak begitu rumit misalnya. Katakanlah misalnya Puan mengatakan antara kita dan kito.
1: Kito.
0: Tapi kita kan masih mengerti kan, masih paham.
1: Iya gitu, paham. Ya. Tapi ada kadang-kadang menyela gini, Puan. Misalnya kita kito, itu nggak bahasa Melayu tuh doa macam itu. Kira-kira gimana tuh memahaminya tuh Puan?
0: Kalau menurut saya kalau masalah dialek, masalah pilihan-pilihan kata dan sebagainya tidak menjadi masalah.
1: Tidak menjadi masalah ya.
0: Tidak menjadi masalah, itu hanya ya kita kaya aja, beragam kan, beragam bahasa. Mungkin di Batak sendiri juga antara Karo dan Simalungun.
1: Simalungun ya beda-beda. Tapsel apalagi
0: iya,
1: ya kan.
0: Tapsel, itu adalah kekayaan bahasa, malah disitulah kelebihan kita misalnya.
1: Betul.
0: Intinya adalah kesantunan tadi, kesantunan, adab dan akal budi berbahasa itu dimanapun masyarakat Melayu itu tetap memegang teguh.
1: Betul.
0: Dialeknya mungkin ya, apapun bahasa yang digunakan.
1: Tapi pada intinya kalau komunikasi Melayu Riau itu lebih mengutamakan adab. Budi bahasanya budi bahasa, ya Puan ya. Nah kalau ingin menghidupkan kembali nih budaya komunikasi santun nih Puan. Tentu kan kita gak bisa cuma mengandalkan sekolah.
0: Iya.
1: Atau hanya mengandalkan lam itu ya, aja
0: betul,
1: ya kan.
0: Betul.
1: Nah, kira-kira apa yang bisa kita lakukan mungkin sebagai masyarakat, sebagai orang tua ini untuk mengenalkan budi bahasa tadi nih, budi bahasa tadi Puan, kepada anak-anak kita Puan.
0: Iya. Budi bahasa ini memang sesuatu yang sangat penting ya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya mungkin tidak heran kita Raja Ali Haji itu saya suka sekali pada bait itu, jika hendak mengenal orang berbangsa, lihat pada budi
1: bahasanya.
0: Itu sangat filosofinya kan sangat tinggi.
1: Dalam, ya. Betul.
0: Sangat ini sekali lah budi bahasa. Jadi kita misalnya hormat atau tidak sama seseorang itu kita kan bisa melihat dari budi bahasanya.
1: Betul.
0: Tidak hanya intonasinya misalnya,
1: betul,
0: tidak hanya lemah lembutnya, tapi pilihan-pilihan kata yang digunakan tidak ada istilahnya lekit gitu ya.
1: Betul.
0: Menyinggung perasaan orang
1: betul.
0: Lain.
1: Artinya budi bahasamu menunjukkan dirimu siapa dirimu, gitu.
0: Iya. Dirimu bisa siapa dilihat dari
1: budi bahasanya, betul.
0: Karena bahasa itu selain sebagai alat komunikasi, dia juga adalah identitas. Jadi bahasa yang santun itu adalah identitas dari masyarakat Melayu.
1: Dan juga kalau memang kita langsung dinilai orang sebagai orang yang baik berbudi bahasa, ya jagalah tutur bahasanya. Puan. Terakhir nih Puan, kalau di tengah zaman yang sekarang serba cepat, serba digital, serba canggih, komunikasi semakin terbuka sekarang nih Puan, bagaimana kira-kira menurut Puan agar anak-anak muda ini bisa tetap modern tapi gak kehilangan budi bahasanya gitu Puan?
0: Ini menarik ya, karena bukan berarti generasi muda kita sekarang ini harus kembali ke zaman dulu gitu ya, kembali ke zaman batu misalnya ya. Tapi nilai di balik komunikasi Melayu itu santun, tahu tempat tadi ya, menghargai orang lain, tidak mempermalukan, dan mampu menyampaikan kritik dengan bijaksana, ini perlu apalagi di ruang digital ya, perlu kita bawa ke ruang digital gitu ya. Jadi sebenarnya ruang digital itu kan hanya sebagai alat aja, hanya sebagai mediasi. Apa-apa yang kita lakukan di dunia nyata misalnya, itu juga kita bawa nanti ke dunia digital. Misalnya dalam misalnya kita bermedsos, misalnya memberikan komentar, tentu dengan adab dan sopan santun tadi, itu hanya ruangnya saja, tapi adat dan adabnya tetap kita bawa seperti mana mestinya begitu.
1: Oke, baik Puan. Dan Cik Tuan dan Puan, itu dia tadi seperti apa kita memahami ya bahwa komunikasi Melayu Riau itu tidak sekedar tentang tata bahasa, pelaksanaan segala macam, tapi di situ ada adab, sopan santun dan budi bahasanya Cik Tuan dan Puan ya. Dan kita belajar bahwa komunikasi Melayu Riau itu bukan soal bahasanya saja, ada kesantunan, ada rasa hormat, ada cara bagaimana kita menjaga perasaan orang lain dan kemampuan kita mendengar, itu juga dari bagian dari komunikasi. Dan ada kebijaksanaan juga dalam memilih kata-kata Cik Tuan dan Puan. Kadang memang kata-kata yang lembut kadang-kadang bukan berarti lemah ya. Justru dari kata-kata yang santun ini kita akan dihargai orang lain gitu kira-kira. Terima kasih Puan sama-sama untuk kesempatan siang hari ini, walaupun sebentar lagi udah sore. Atas perbincangannya, mudah-mudahan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya, ya Puan ya. Dan Cik Turam Puan, terima kasih sudah bersama dengan kami di Hasanah Budaya pada siang hari ini. Mari kita rawat budaya, bukan hanya dengan pakaiannya saja, tradisinya, adatnya aja gitu kan. Kita juga bisa menghidupkan nilai-nilai tata bahasanya, komunikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya berkata dengan santun dan menghargai sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih telah bersama Hasanah Budaya. Sampai jumpa pada edisi berikutnya hanya di Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.
2: Berikut kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat, Cito dan Puan. Sebuah Al-Quran berornamen Tionghoa menjadi pengikat hangat silaturahmi antara masyarakat Tionghoa dan Melayu di Riau. Kitab suci itu diserahkan pengurus Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia PSMTI kepada Lembaga Adat Melayu Riau, Cito dan Puan. Penyerahan ini langsung berlangsung saat rombongan PSMTI mengunjungi Balai Adat Melayu Riau, yang mana Al-Quran tersebut diserahkan langsung oleh Sekjen Demisioner PSMTI Peng Suyoto yang juga merupakan putra Bengkalis. Al-Quran ini telah ditasih Departemen Agama dan dilengkapi pengantar dari Menteri Cito dan Puan. Benda yang syarat nilai budaya tersebut seolah menjadi pesan sederhana bahwa perbedaan identitas tidak harus menciptakan jarak. Di sebuah rumah adat Melayu, sebuah Al-Quran dengan sentuhan ornamen Tionghoa justru menjadi bagian dari percakapan tentang persaudaraan dan kebersamaan, Cik Tuan dan Puan. Pertemuan ini kemudian berlanjut pada pembahasan persiapan peringatan Hari Kebudayaan Nasional 2026. Beragam seni dan budaya dari berbagai latar belakang akan diberi ruang untuk tampil bersama dalam kegiatan yang dijadwalkan berlangsung pada 17 Oktober 2026 di Balai Adat Melayu Riau. Demikian kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aksara Lontara, juga dikenal sebagai Aksara Bugis, Aksara Bugis Makassar, atau Aksara Lontara Baru, adalah salah satu aksara tradisional Indonesia yang berkembang di Sulawesi Selatan. Aksara ini terutama digunakan untuk menulis bahasa Bugis dan Makassar, tetapi dalam perkembangannya juga digunakan di wilayah lain yang mendapat pengaruh Bugis Makassar. Para ahli umumnya meyakini bahwa aksara Lontara telah digunakan sebelum Sulawesi Selatan mendapat pengaruh Islam yang signifikan pada sekitar abad 16 Masehi. Aksara ini berakar pada aksara Brahmi dari India Selatan, kemungkinan dibawa ke Sulawesi Selatan melalui perantara aksara Kawi atau aksara turunan Kawi lainnya. Aksara ini masih diajarkan di Sulawesi Selatan sebagai bagian dari muatan lokal, tapi dengan penerapan yang terbatas dalam kehidupan sehari-hari.

ada pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4,

Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.

Selamat sore Cik Tuan dan Puan. Bersua lagi kita di program Dangdut You untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026 bersama saya Bintang Leli Sartika. Tapi maaf saya belum buka line interaktif kita. Cik Tuan dan Puan tanggung ya. Karena saya mau informasikan dulu waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya itu masuk pada pukul 15:14. Jadi nanti saya akan kembali lagi ya. Satu lagu pembuka saya pilihkan dulu dari Roma Irama, Keramat ya. Nanti sabar dulu, nanti saya hadir lagi untuk Anda di Dangdut yuk.

0: Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Halo Ci Tuan dan Puan yang sedang bersantai sore ini, yang sedang bekerja, halo. Yang lagi di perjalanan atau mungkin yang sedang duduk manis menikmati sore yang lumayan panas sore ini. Dangdut yuk. Saatnya kita goyangkan suasana biar sore ini gak terasa biasa-biasa saja, iya kan? Sebelum musiknya kita putar, dan sebelum saya buka interaktif kita, ini ada pantun untuk Anda nih Ci Tuan dan Puan. Pergi maksudnya. Aduh, coba ngomongnya soft spoken ya, lambat-lambat. Pergi ke pasar membeli jamu. Singgah sebentar membeli ketan. Kalau hati sedang rindu, dangdut yuk jadi pilihan. Nah, sudah siap ya Ci Tuan dan Puan? Naikkan volumenya. Boleh ikut nyanyi, boleh juga badan ikut goyang-goyang kayak saya sekarang. Ya, sudah, jangan ditahan, lanjut terus ya. Dangdut yuk, kita nikmati lagunya. Tapi lagunya tunggu dulu nih. Lagunya lagu apa gitu ya? Langsung saja ya, kita ke interaktif kita 0761236006 seperti biasa. Jangan lupa pesan WhatsAppnya juga melalui 0811760059. Saya pasti akan bacakan, percaya deh dengan saya. Jadi manfaatkan juga, kadang-kadang mungkin nggak beruntung ya di 23606. Ya udah silakan 0811767 600959. Saya akan adil gitu kok untuk Anda ya. Lanjut saja Ci Tuan dan Puan, langsung kita sapa pendengar kita yang pertama. Dangdut yuk.
1: Dangdut Pro 4 RI selalu di hati. Ceria sekali kali ini.
0: Kenapa?
1: Ceria sekali kali
0: ini. Ya harus juga ceria aja lah, walaupun hati saya enggak ceria sebenarnya.
1: Iya ya
0: kak. Itulah. Cemana lagi kan?
1: Enggak apa-apa kak, yang penting ceria kedengarannya udahlah.
0: Lagunya apa nih?
1: Lagunya kak, lagu dari Muksin Nalata kak. Judulnya Laila Kekasihku.
0: Oke.
1: Ada kak?
0: Semoga ada insya Allah.
1: Semoga ada ya. Pertama-tama untuk kali ini lah, mudah-mudahan ceria selalu, ya kan? Untuk siapa lagi salamnya kak? Untuk Bang Simpson. Salam untuk Kak Tika di Arengka ya kak ya. Kak Iras, Kak Iyus, siapa lagi kak? Untuk Deddy, Bang Bobby Siregar lama nggak gabung sini, mana dia kak? Biasanya ada dia gabung.
0: Janganlah ditanya saya, memangnya saya ibunya.
1: Mana tahu ada informasi kemana dia ya kan? Ya kawan aku soalnya ya gitu. Terus soalnya pula nih. Siapa nih Bunda Surtini? Kak Aini di Perawang lah, Kak Bunga di sana. Mohon maaf Bunga tadi nggak sempat nyalami ya, karena buru-buru tadi ada tamu datang. Itu aja Kak Lely, ditunggu lagunya kak ya.
0: Oke,
1: terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di belakang Ojo Amin, silakan di 0761236006. Dangdut yuk. Wih, rupanya terangkat saya putus gitu kan. Terputus, saya angkat terputus. Makanya silakan Ci Tuan dan Puan langsung gercep di 23606. Jangan surutkan semangat saya sore hari ini ya. Kalau saya mah suka-suka aja muter-muter lagu dangdut ya kan. Dan sore-sore begini paling enak memang ditemani musik yang bikin hati ikut bernyanyi. Ya, lagu dangdut kayaknya ya. Kalau yang ada di Pekanbaru dan di sekitarnya, tujuh tangan yang cinta-cinta lagu-lagu dangdut nih. Jangan kalah dengan lagu K-pop gitu kan. Gak bisa beda goyangnya. Dangdut itu lebih enak, lebih gemoy gitu kan. Jadi gak perlu malu-malu lah, gak perlu terlalu serius untuk sore hari ini. Yang penting hati senang, pikiran rileks dan pekerjaan tapi tetap jalan ya. Sambil mendengarkan lagu-lagu dangdut kesayangan. Nah Ci Tuan dan Puan ya, yang santai, yang bekerja, yang lagi dalam perjalanan, sudah disiapkan lagunya langsung ya. Dan di dangdut yuk Anda bisa menikmati lagu-lagu kesayangan, khusus lagu-lagu dangdut.

0: Ya baik Ci Tuan dan Puan, itu adalah lagu dari Oco tadi ya, lagu si Laila tadi ya. Sekarang kita sapa lagi pendengar kita yang lainnya Ci Tuan Puan di Dangdut Yuk ya sore hari ini. Dangdut Yuk.
1: Dangdut Yuk, perempat selalu di hati. Assalamualaikum Mbak Bintang.
0: Waalaikumsalam Kak Ros. Baik, sepi kali sore ini kayaknya ya.
1: Iya ya.
0: Kenapa ya? Pada kena asap kabut-kabut karhutlah ya. Gimana
1: nggak
0: sih? Gimana? Jadi efek kayaknya. Efeknya tahu, radionya rusak. Masuk asap.
1: Jangan dong, nanti enggak bisa
0: dengerin suara. Ya itu. Makanya saya tadi kan pas lagi dengerin lagunya Ocu tadi saya bertanya-tanya dalam hati kan. Kok sepi gitu kan, pada kemana gitu. Atau gak mau lagi, mas saya minum tar-tar lagu aja kan gak apa-apa ya kan.
1: Apa kabar Mbak
0: Linta? Alhamdulillah sehat lah ya kan.
1: Kenapa
0: Fania? Fania lagi merantau dia.
1: Kenapa?
0: Lagi libur tempat tantenya, jadi mamanya dibiarkan dulu membujang ya kan. Gak jauh kok, cuma okay. Di harapan raya. Aduh, kalau lagi libur kasihan juga, memang ditinggal terus ya kan. Kalau sama nenek-nenek kan gak enak, dia gak ada kawan kan. Mendingan dia di tempat tantenya ada.

0: spesial untuk Fania yang juga rindu.
1: Makasih.
0: Karena lagi nggak dengerin untuk mamanya. Selalu murah rezekinya.
1: Amin.
0: Kalau kurang hati-hati.
1: Siap Kak Rus.
0: Ocu Amin Ambo, buat Nina Asta, Mbak Aini sama Mbak Vina, siap selalu.
1: Iya.
0: Bu Yus, Bu Surtu ini, siapa lagi? Ocu Buyung, Ocu Amin, Ocu Jawa, Ibu Minar, Mama Pak Mali. Buat semua-semua, oh iya buat Pak Atong juga, buat Mama Sahi. Buat Mbak lagi bertugas, siap selalu Mbak ya.
1: Makasih, sama-sama loh.
0: Ditunggu lagunya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Kak Ros. Ini kayaknya Kak Ros yang jadi apa namanya pemancingnya gitu ya kan. Lanjut dangdut yuk.
2: Dangdut perompak selalu di hati.
1: Iya. Aku hampir dengarkan perompak loh dibilang sama Bang Sims.
2: Kan baru ngomong gitu apa Bu Bintang.
1: Perompak gitu ya kan.
2: Perompak. Iya. Nyusor deh. Apalah.
1: Meleset.
2: Keselio dikit apalah tapi enggak jelas ya.
1: Aduh.
2: Aduh ya Mbak Bintang ya.
1: Iyalah.
2: Iyalah. Lagunya kita bikin dulu. Lagunya.
1: Apa kita apa bikin?
2: Ya? Apa namanya?
1: Apa? Yo bingung apa, kan? Ah. Bingung.
2: Bertemu Tuhan katanya.
1: Bertemu Tuhan?
2: Iya.
1: Seandainya aku bertemu Tuhan
2: iya,
1: gitu.
2: Iya, seandainya aku bertemu Tuhan. Mau ditanya ke semuanya itu. Yang telah terjadi.
1: Ngeri kali.
2: Boleh ya?
1: Mana ya?
2: Hilang deh.
1: Hilang dia. Seandainya
2: kalau kita ganti aja yang tak hilang.
1: Enggak, kita harus kalau saya enggak suka gitu.
2: Oh, enggak
1: harus
2: suka.
1: Ada. Iya. Seandainya aku bertemu Tuhan.
2: Aku bertemu Tuhan.
1: Itu siapa ya? Oh, Leo Waldi.
2: Waldi, ya betul. Ada ya. Salamnya buat Bintang yang lagi tugas saya selalu murah rezekinya, sukses dan pekerjaan banyak umumnya. Banyak duitnya. Kalau pulang hati-hati karena cuaca sekarang banyak debu.
1: Betul.
2: Udah itu buat Tengku Ardian Cata Nyumbalai Kerimun ya. Buat Pina di Perawang. Tika di Kampal, Atika di Siaulu, Bunda Aini ya di Perawang juga, Pak BT, siapa juga si Pak Diman di Payakumbu, itu Suryani ya Suryani, itu Amin, itu Jawa, itu Buyu, itu Bu Rosadia, ya, bos, itu siapa lagi, semua lah tanpa kecuali saya selalu.
1: Oh oke deh.
2: Itu aja Mbak Bintang.
1: Iya siap.
2: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama.
2: Hati-hati pulang ya. Selamat sore.
1: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yuk kita susul tadi pada kemana gitu ya. Aku bingung nih. Dangdut yuk.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
1: Tempat Iris Nanggi Hati. Makasih. Waalaikumsalam. Dengan Bu Minar ya. Bu Atika apa Bu Minar?
3: Dan keluarga. Sehat walafiat.
1: Baiklah. Dengan
3: selamat
1: siapa?
3: Dilindungi iya, Bu. Oleh Allah SWT.
1: Amin. Amin, Bu sayang. Amin.
3: Panjang umur, dapat beramal ibadah, lancar dalam setiap segala urusannya.
1: Amin.
3: Amin.
1: Mau lagu
3: apa? Keramat juga. Keramat.
1: Apa?
3: Keramat.
1: Keramat tadi sudah membuka lagu.
3: Oh sudah ya. Tidak semua laki-laki lah.
1: Tidak semua laki-laki. Ya.
3: Ada sayangku?
1: Ada.
3: Dan teristimewa boleh ya. Teristimewa buat sayangku yang manis yang sedang bertugas. Dengan sehat afiat. Semangat nampaknya. Yang sakit jadi sehat.
1: Alhamdulillah ya.
3: Alhamdulillah. Bu Dharma ini, Bu Surti ini, Bu Tika, Ibu Yus, Mama Fahmi, Bu Ros, Bu Aini, Ibu Pina, Bu Menar, dan Ibu Emma, Bu Indah, Ibu Jawai, Pak Mali, Mas Yono, Mas Otto, Bu Boyong, Bu Indah. Dan buat semua-semuanya lah ya, yang sehat, semoga sehat semua ya.
1: Oke.
3: Mas Tejo dan Pak Be.
1: Iya.
3: Semoga sehat semuanya.
1: Amin.
3: Kasih sayangku.
1: Sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wow.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Budaya Indonesia yang mendunia.
4: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
5: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.
2: Baik, Encik Tunang Puan, kita kembali ke kabar berita. Untuk jam 16 waktu Indonesia Barat, datang dari 3 peserta kafilah Provinsi Riau yang berhasil melaju ke babak final Musabaqoh Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Kota Semarang, Jawa Tengah. Cik Tuan dan Puan, ketiga peserta tersebut yakni Rizky Arya Dinata pada cabang tilawah anak-anak, Afif Muhammad Toifur asal Kabupaten Siak pada cabang tartil Al-Quran, serta Bayu Wibisono Damanik pada cabang Hifzil Quran 30 Juz. Sementara itu, Cik Tuan dan Puan, keberhasilan ketiga peserta ini mendapat apresiasi dari Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Riau, Zulkifli Syukur, yang turut hadir mendampingi peserta selama mengikuti perlombaan. Zulkifli berharap capaian ini menjadi motivasi bagi seluruh peserta kafilah Riau dan anak-anak generasi muda di Provinsi Riau. Dukungan dan doa masyarakat Riau juga diharapkan terus diberikan agar para peserta dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik pada babak final nanti. Demikian kabar berita jam 16 waktu Indonesia Barat.

0: Yuk, balik lagi kita di Dangdut Yuk ya. Dan kita akan menyapa kembali pecinta-pecinta lagu dangdut kita sore hari ini, Cik Tuan dan Buan ya. Yang masih semangat, yuk tunjukkan semangatmu. Jalan-jalan ke Kota Medan, jangan lupa membeli durian. Kalau dangdut sudah dimainkan, goyang sedikit bikin senang, Cik. Dangdut yuk.
1: Dangdut yuk bersama Bintang Lili Sertika di Pro 4.
0: Nggak perlu juga dibalas kayak gitu ya kan. Waalaikumsalam. Jadi dia pula menjelaskan ya kan.
1: Iyalah kalau nggak dijelaskan nanti payah pula Bintang bertanya. Enggak. Nih, nah, ya.
0: Enggak Bu Yus, nggak bisa bohong. Suaranya nggak bisa dibohongin gitu loh.
1: Nggak bisa.
0: Nggak bisa. Nggak bisa.
1: Maunya suara apa besok ya?
0: Nggak bisa.
1: Halo.
0: Hey, makin gak bisa juga. Jangan bohongi.
1: Kalau begitu jodoh ajalah.
0: Jodoh pula katanya, ya Allah ya Robbi. Hadeh. Jodoh. Tak mungkin kemana-mana.
1: Tak mau cari jodoh lagi.
0: Terus?
1: Cari persahabatan aja.
0: Cari perhatian.
1: Kalau jodoh dicari mana ditaruh kan.
0: Jodoh itu dari, bukannya dari lagunya Manis Manja Group tuh?
1: Enggak, Julia Citra enggak salah.
0: Oh gitu ya.
1: Ada sayangku.
0: Diadakan aja, kenapa enggak?
1: Dalamnya boleh sayangku.
0: Kalau enggak boleh gimana?
1: Aku nangis di sini.
0: Mau nangis?
1: Kalau nangis belikan aku pisang.
0: Is ya Tuhanku, ya Allah.
1: Boleh kan sayangku?
0: Apa? Halo? Apalah mau aku bilang ya kan? Aduh.
1: Salamnya buat Ibu Ros, Mama Fami, Pina di Perawang. Pina tuh nggak boleh tinggal tuh anakku tuh.
0: Iyalah.
1: Jangan diburu pula,
0: Iyalah.
1: Ocu Amin.
0: Itu
1: Pak
0: anaknya.
1: Mali, Tengku Adriansyah. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja lah.
0: Buat semuanya.
1: Oh ya, apa nama tuh bunga di Perawang?
0: Ada bunga ya di Perawang?
1: Ada bunga cantik tuh.
0: Oh iya.
1: Ya
0: ketawa dia.
1: Ketawalah.
0: Iyalah baiklah.
1: Pertanyaan yang lucu.
0: Iyalah baiklah.
1: Cantik lah. Iya baiklah. Tapi yang istimewanya bunga yang di apa? Bunga bintang di studio Pro 4.
0: Makasih Mama.
1: Makasih sayangku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, imut-imutnya suaranya. Lanjut. Siapa sih? Dangdut yuk.
2: Dangdutan yuk. Selamat sore.
0: Sore juga. Dengan siapa ini ya?
2: Dengan Uti.
0: Uti?
2: Iya.
0: Uti di mana Uti?
2: Di Langgam City.
0: Jadi Uti.
2: Iya.
0: Kirim salam sama itu ya Uti.
2: Iya, lagi bobok dianya.
0: Oh, lagi bobok dianya.
2: Iya.
0: Enak sekarang ya naik pangkat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Naik pangkat pula lah apa namanya rezekinya ya.
2: Amin.
0: Tambah lagi keluarga tuh yang siap menjaga Uti di hari tua.
2: Betul.
0: Kan Niko Pulo pandai.
2: Gimana kabar bapaknya. Budenya?
0: Budenya sehat.
2: Alhamdulillah.
0: Wasyukurillah. makin muda kayak gitu jadinya, nak? Makin enggak, muda rasanya.
2: Enggak.
0: Oh, enggak dong, enggak makin muda dong.
2: Namanya udah tua tuh enggak ada kata-kata muda.
0: Makin muda lah senang melihat itu cucu.
2: Iya, cuma senangnya aja, cuma orangnya udah tua, tetap tua.
0: Baiklah, kalau soal tua mah itu apa namanya? Udah enggak bisa dibantah lah ya kan. Namanya apa namanya nasib dan takdir. Memang semua manusia harus tua gitu.
2: Betul. Tapi jangan salah, ada juga yang gak mengakui.
0: Oh gitu ya. Aku juga gak ngakuin juga loh, aku masih muda.
2: mudanya Devan.
0: Jiwanya tetap muda, membara ya, ya betul, kan. Betul, kan ikut pulo.
2: Yang penting tetap semangat.
0: Ah, itu dia. Suara. Ya,
2: udah rekos lagu Busa.
0: Apa lagunya? Untuk si kecil apa untuk nenek, untuk utinya?
2: Iya, untuk ini, untuk si kecil.
0: Apa tuh?
2: Si kecil.
0: Oh, si kecil.
2: Iya.
0: Nah, berarti ini siapa nih, kayak si kecil versinya Rita, Rita. Rita. Oh, Rita. Oke. Iya. Sip.
2: Boleh salam?
0: Boleh lah.
2: Iya, buat tadi ada Bunda Yus ya, ada Bu Yus, selamat sore. Ada juga Mbak Fina, ada juga Mama Fahmi, ada juga Akong ya, ada Akongnya yang di Sungai Pagar sana.
0: Mana suaranya Akong?
2: Iya, Akongnya kemana? Hilang. Terus ada kakeknya ya, yang di Jalan Palembang juga.
0: Ya, itu jadi kakek sekarang tuh.
2: Jadi kakek sekarang.
0: Ya Allah, ya Allah.
2: Sekarang jadi kakek, intinya sekarang jadi nenek. Juga buat siapa lagi ya? Buat semua aja deh yang udah gabung atau yang belum gabung, sama semuanya.
0: Siap.
2: Salam kangen juga nih buat teman-teman semuanya.
0: Setelah sekian lama ya.
2: Alhamdulillah ya bisa dengar. Enggak, kemana punya rusak.
0: Oh gitu, sekarang udah diganti yang baru nih ceritanya.
2: Enggak, masih tetap yang lama, cuma diperbaiki.
0: Oke deh.
2: Gitu, makanya bisa denger radio lagi.
0: Siap, siap.
2: Dadah, buat budenya hati-hati di pulangnya ya.
0: Makasih, Shay.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yuk mari meluncur terus di jalan tol. Dangdut yuk.
1: Terompet selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam, mamanya Fami.
1: Iya, benar.
0: Gimana di sana? Sore-sore panas nggak?
1: Biasa aja. Itu lagi.
0: Itu lagi masalahnya ya kan? Itu namanya mengulangi kesalahan yang sama, iya kan?
1: Jangan mengulangi kesalahan yang sama dong.
0: Harusnya memang begitu, tapi gimana lah ya kan?
1: Ya begitulah.
0: Yang penting uang gitu loh.
1: Ya betul, itu obatnya. Tapi ya gimana lah, mau apapun itu ya syukuri apadanya lah. Jangan harapannya.
0: Syukuri apa yang ada.
1: Intinya. Ya, bersyukur.
0: Kita dangdutin yuk. Apa lagunya nih?
1: Ada gak?
0: Apa?
1: Enggak itu lagu dangdutnya.
0: Gak ada loh, ya Allah.
1: Aku yakin dari kirain, betul ada.
0: Kalau ada aku nyanyiin, aku bikin lagu dangdutnya kan
1: boleh,
0: gitu.
1: Boleh.
0: Tapi gak ada musik gendangnya.
1: Ayo kita gendangin ya panci, pantai ya, kali, sendok.
0: Ada. Jadi apa lagunya nih?
1: Lagu dari Lesti aja Mbak.
0: Yang mana satu?
1: Kura-kura dalam perahu.
0: Oke deh.
1: Yang Iyup itu bisa nggak ya? Yang Iyup, lagu barunya.
0: Iyup?
1: Iya, dia nggak lama mengeluarkan baru dua lagu dia baru.
0: Dua lagu ya?
1: Iya, kura-kura dalam perahu habis itu Iyup.
0: Iyup, iya, Lesti. Iyup. Ya. Kita cek barangnya. Kalau ada kita gaskan aja.
1: Oke.
0: Oh ya, ada ya. Lagi viral kayaknya.
1: Iya, itu aja yang bisa.
0: Oke deh, Iyup.
1: Iyup.
0: Benar-benar.
1: Ya, salamnya buat Tika yang lagi bertugas. Semoga sehat terus, bahagia selalu, dilancarkan rezekinya, sehat badannya. Keluarga dan buahnya Fania juga jadi anak yang soleha.
0: Iya, makasih.
1: Amin. Dan buahnya Mas Tejo, buat tadi ada Mama si kembar yang di Langgan, dia ada. Selamat dia udah jadi nenek. Buatnya Pak Diarman juga di Kampung Lele. Buatnya Ibu Ius juga di Tasilabuai. Bu Ros sombong ya, di sebelah juga tadi sombong, sini sombong.
0: Ini
1: sebutin juga Pak Atong juga.
0: Lupa ya. Mungkin
1: Buatnya siapa gimana Pak Sim sempat udah gabung ya. Buatnya Pak Jeta, Pak Mali, serta Ibu juga Mbak Pina di Kawan. Buatnya Nenek Aster juga, Bunda Aini juga di Perawan. Buatnya Ibu Emma, Ibu Atika tadi ya, terima kasih semuanya. Dan buat semuanya aja lah, Mbak Tika yang lagi dengar Perompet Pekanbaru, dimana aja berada, salam kompas selalu semuanya.
0: Oke.
1: Okay. Buat di Jawa juga ya. Spesialnya bermana Mbak Nova, kenapa kan aku dari sebelah. Istimewanya berkeluarga aku tersayang, sebesar itu
0: Yuk, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh juga. Nah, lanjut lagi di belakang Mama Fami. Dangdut yuk.
1: Dangdut perempat pekan baru selalu di hati. Apa kabar Kak Bintang?
0: Sehat, saya langsung ketawa. Soalnya langsung sambut kan dangdut yuk. Kukuruyuk.
1: Ya Allah. Ya, banyak ayam tetangga tuh besok. Subuh-subuh Kak Bintang jam 4 kan. Ibu udah mulai siap-siap mau sholat subuh kan. Udah lah pas dia ada ibu-ibu dari situ ya Allah.
0: Alarm yang alami namanya tuh.
1: Indah siapa punya Kak Bintang? Mungkin enggak tidur.
0: Kita tangkap yuk. Ya.
1: Mungkin di pohon-pohon kali.
0: Kita tangkap yuk. Biar makan daging ayam.
1: Ya gimana ibu mau menangkap di luar aja enggak bisa. Iya enggak salah Kak Bintang ke sini.
0: Aku yang nangkap.
1: Pagi, kita tangkap enggak tahu orangnya tuh. Mungkin di pohon dia tuh tidur Kak Bintang.
0: Iya ayam liar lah ya. Dibiarkan lepas gitu.
1: Enggak dia yang bangunkan ibu mungkin.
0: Tapi nah, lebih enak apa. Daging ayam yang lepas begitu.
1: Iya manis enak.
0: Iya, benar.
1: Ya lagi enggak usah kita bilang ayam tuh lagi enggak minta nanti habis waktu marah orang sama ibu.
0: Apa lagu Ibu Emma?
1: Ibunya lagu hujan Kak Bintang dari Rusu.
0: Hujan. Oke lah mudah-mudahan hujan ya. Iya betul sekali.
1: Lagu hujan aja lah Kak Bintang.
0: Iya deh. Oke siap.
1: Iya salamnya untuk semua aja ya Kak Bintang. Yang lagi monitor semuanya dapat salam dari Ibu Emma ya.
0: Oke siap.
1: Terlalu bahagia terlalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Ibu Emma di Rumbai.
0: Okay.
1: Dan spesialnya untuk Kak Bintang bersama Pania, bersama tantenya, sama semua keluarga Kak Bintang. Dapat salam dari Bu Emma ya.
0: Siap Bu Emma.
1: Insya Allah siap selalu bahagia.
0: Amin.
1: Selalu banyak rezekinya Kak
0: amin,
1: Bintang.
0: Amin.
1: Semoga ulang tahun RRI semalam Kak Bintang dinaikkan jabatannya.
0: Okay, ya Allah. Amin.
1: Amin ya Allah. Dan apalagi ya nanti insya Allah pulangnya Kak Bintang dilindungi Allah sampai ke rumah.
0: Amin.
1: Terima kasih waktu dan lagunya Kak Bintang.
0: Sama Bu Emma.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jeda sejenak ya, sabar. Kita menuju ke lagu kita yang berikut ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia udaranya sudah tercemar. Tetapi lain di Pulau Gili, sebuah pulau kecil di Desa Dungkek, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Baik, Citra Puan Dangdut, yuk ya, sudah di menit ke-42 lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Yuk kita selesaikan kebersamaan kita untuk Dangdut, yuk silakan. Siapa yang beruntung silakan langsung di 23606. Dangdut, yuk.
1: Dangdut, yuk. Halo Kak Bin.
0: Iya sayang.
1: Coba. Aduh, ini Iza di Arenca.
0: Ah, Iza. Dia kadang-kadang gitu terpikirkan tapi enggak tersebut tuh susah ya, kan.
1: Sudah lama tidak masuk.
0: Gimana ya kan Iza udah sombong dah.
1: Kami siang-siang ini enggak bisa.
0: Udah dapet kawan barunya ha. Laila.
1: Kak Bin, sehat kan?
0: Sehat alhamdulillah. Sehat-sehat kita ya.
1: Alhamdulillah, walaupun kabut-kabut ini ya.
0: Pakai masker kalau keluar, kalau enggak usah keluar, di rumah aja kita.
1: Di sini nih, tanaman sekitarnya nih tebal, Kak Bin.
0: Tebal. Kayaknya di arah-arah sana deh, mendekat dia.
1: Iya. Udah panas.
0: Panas, asap lagi.
1: Iya. Lagu lah, Kak Bin.
0: Apa tuh?
1: Cita-cita ta? Aku mah apa atuh?
0: Aduh.
1: Aku enggak perawan atau janda.
0: Yang mana satu, coba satu dong pilihannya guys.
1: Satu aja yang pertama.
0: Oke deh.
1: Salamnya buat semua yang udah masuk tadi ya. Ini sampai jam berapa kali?
0: Sampai jam 5 sayang.
1: Oh enggak jam 6?
0: Enggak loh, ya Allah.
1: Dari jam berapa?
0: Dari jam 3 tadi.
1: Oh jam 3,
0: iya. Berarti
1: aku yang terlambat ya.
0: Iya.
1: Salam buat semua ya.
0: Iya siap.
1: Salam sehat selalu ya.
0: Oke, siap say. Sama-sama. Iza di Arengka ya. Muncul kembali menyapa untuk sore ini. Makasih Iza, jaga kesehatan. Langsung saja dangdut yuk.
1: Selalu di hati.
0: Iya, makasih. Dengan siapa di mana nih?
1: Ini Bu Minar.
0: Bu Minar. Oke, sama-sama orang Arengka ya.
1: Mereka tadi di Arengka.
0: Iya, Iza tadi di Arengka juga.
1: Kami di atas.
0: Oh, di atasnya lagi ya.
1: Sidomulyo.
0: Tapi masih sama-sama Arengka ya kan?
1: Iya.
0: Apa lagunya Bu Minar?
1: Lagunya Hanya Satu.
0: Hanya Satu. Dari siapa nih ya Hanya Satu nih ya?
1: Hanya Kamu.
0: Oh, Hanya Kamu apa Hanya Satu?
1: Hanya Satu itu Suraya.
0: Hanya Kamu, Irfan Mansur dan Jihan Audi.
1: Duet.
0: Ada enggak duet satu-satu? Ada, dia judulnya Hanya Kamu yang nyanyikan satu Irfan Mansur, satu
1: hanya
0: lagi.
1: Satu.
0: Yang Irfan
1: Hanya Kamu.
0: Hanya Kamu ya.
1: Hanya Satu siapa?
0: Enggak ada Hanya Satu sayang.
1: Ada.
0: Enggak ada Hanya Kamu.
1: Ano Suraya ada.
0: Oh, ada Hanya Satu.
1: Ayu Suraya.
0: Hanya Satu, ya. Hanya Satu. Oke. Oh iya. Cuma satu.
1: Cuma satu.
0: Iya.

0: Fitria ya.
1: Iya, betul.
0: Salamnya buat Tika ya.
1: Mm-mm.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terima
1: kasih. Iya.
0: Kalau pulang hati-hati ya.
1: Terima kasih Bu Minar. Heeh, betul.
0: Ibu Sutini, Ibu Dharma, Ibu Yus, Ibu Emma, Ibu Ros, Ibu Tika, Ibu Dawai, Ibu Buyung, Pak Jimson, Pak Mali, Pak De, Ibu Daimu, Temi, Ibu Seri, dan semuanya ya Tika ya.
1: Oke.
0: Semua penggemar dangdut.
1: Baik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bu Minar dari Arengka sana ya. Dua warga Arengka sudah hadir menyapa kita untuk sore hari ini. Sepertinya pertanda bu, oh bukan, masih ada satu lagi. Yuk dangdut yuk.
2: Ayo. Assalamualaikum Mbak Bintang.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
2: Abdurrahim,
1: oh, Abdurrahim.
2: Negara Kalimantan Timur.
1: Iya baik, gak banyak waktu kita lagi nih.
2: Ya,
1: nggak banyak lagi waktu kita nih.
2: Ya.
1: Daeng.
2: Iya, kalau lagunya Keramat.
1: Keramat sudah tadi.
2: Iya.
1: Sudah tadi Daeng. Betul.
2: Halo, sudah putaran aja Sumpah Benang Emas.
1: Oke.
2: Okay.
1: Iya, baiklah.
2: Iya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan.
1: Makasih. Iya, sama-sama Daeng.
2: Iya, sapaannya kepada semua teman-teman pendengar dari Perempat Pekanbaru dimanapun berada.
1: Mm-mm.
2: Saya sapa semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke. Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Daeng yang dari Kurtai Kartanegara yang menutup kebersamaan kita untuk Dangdut Yuk siang hari ini. Pokoknya terima kasih untuk semuanya. Tanpa saya sebutkan satu persatu sudah meramaikan dan menemani saya di program Dangdut Yuk edisi Jumat 18 September 2026. Sampai jumpa lagi ya di Dangdut Yuk berikutnya. Bye-bye.

He cuma satu kupinta darimu. He cuma satu kuharap darimu. Cuma satu sayangi.

roti pakai kopi. Rotinya habis, diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4, selalu di hati.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.
2: Encik Tuan Puan, berikut kami sampaikan kabar berita untuk jam 17 waktu Indonesia Barat. Datang dari semangat Indonesia sebagai bangsa maritim menjadi pesan yang diangkat dalam pertunjukan tari kolosal Nawasena Bahari pada malam penutupan kontes kapal Indonesia KKI 2026 pada Kamis malam 17 September 2026. Pertunjukan ini menjadi bagian dari rangkaian acara penutupan KKI 2026 Cik Turang Puan dan diproduksi melalui kolaborasi Sanggar Seni Melayu Setaman dan UKM Tari Politeknik Negeri Bengkalis. Penampilan sekitar 35 penari itu berhasil memukau para tamu dan peserta KKI 2026 melalui perpaduan gerak tari, musik, serta visualisasi perjalanan kemaritiman Indonesia. Nawasena Bahari mengangkat perjalanan Indonesia sebagai bangsa bahari mulai dari kejayaan maritim Nusantara pada masa lalu, kehidupan masyarakat pesisir, hingga perkembangan teknologi perkapalan di era modern. Koreografer Nawasena Bahari, Harizardi dan Mimilia Hayati mengatakan pertunjukan tersebut memang secara khusus digarap untuk menjadi bagian dari malam penutupan KKI 2026. Nama Nawasena Bahari berasal dari bahasa Sanskerta yang dimaknai sebagai masa depan bahari atau harapan cerah dari samudra Nusantara. Demikian kabar berita jam 17 waktu Indonesia Barat.

Terima kasih Cik Turan Puan masih bersama Perempat RRI Pekanbaru ya. Dan kita sudah berada di penghujung tepa petang hari ini Cik Turan dan Puan. Kita masuk ke segmen destinasi wisata lokal. Sore ini saya ingin mengajak Anda memperkenalkan kepada masyarakat Pekanbaru ini The Kebun Park. Merupakan taman wisata keluarga yang berada di Beringin, Air Hitam, Keluargan, Sungai Sibam, Pekanbaru, Cik Turan Puan. Seperti cocok ya untuk sebagai jadi target liburan, camping, dan acara lainnya, Cik Turan dan Puan nih ya. The Kebun Park nih. Tapi karena lagi asap kayaknya enggak usah deh. Nanti kalau asap udah usai kita ke The Kebun Park ini, Cik Turan dan Puan ya. Jadi The Kebun Park ini menawarkan berbagai wahana seru dan edukatif. Luas lahannya kira-kira 5 hektar. Dan menghadirkan suasana pedesaan yang asri dan alami, lengkap dengan berbagai atraksi menarik. Dan keunikan dari The Kebun Park ini terletak pada konsep wisata edukasi yang dipadukan dengan hiburan keluarga, Cik Turan Puan. Jadi pengunjung dapat belajar tentang budaya dan tradisi pedesaan Riau dan merasakan pengalaman berkebun dan bercocok tanam. Di sana juga ada berbagai wahana edukatif seperti taman lalu lintas, rumah hobbit, dan taman hewan mini tersedia untuk menambah pengetahuan dan keceriaan anak-anak. Nah, bagi pecinta petualangan, tempat wisata ini juga menyediakan wahana ATV, flying fox, dan paintball yang menantang adrenalin. Selain itu ada juga kolam renang dan taman bermain air yang cocok untuk menyegarkan diri di tengah teriknya matahari, Cik Tuan dan Puan. Di sini, pengunjung juga bisa menikmati wisata kuliner dengan mencicipi berbagai makanan khas Riau yang lezat di area gazebo dan restoran yang tersedia. Dan The Kebun Park adalah tempat wisata tempat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman dengan suasana pedesaan yang asri, wahana edukatif yang menarik, dan berbagai aktivitas seru akan memberikan pengalaman wisata yang tidak terlupakan. Ada di daerah tadi Beringin ya, Jalan Beringin, Air Hitam, Kelurahan Sungai Sibam, Kecamatan Bina Widya, Pekanbaru.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo? Ya, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat bugar macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, iya ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.
3: FM, Suara Budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Tunjuk ajar Melayu juga menggalakkan orang untuk selalu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baik. Kerana bagaimanapun juga, kalau tidak memanfaatkan waktu, maka waktu itu akan terus berjalan dan tidak dan kita tidak mendapatkan apa-apa pun juga. Oleh sebab itu selalu dikatakan, apabila apa tanda orang yang tahu selalu memanfaatkan masa dan waktu. Maksudnya waktu itu dimanfaatkan dengan sebaiknya, baik untuk belajar maupun untuk bekerja maupun untuk hal-hal yang datang mendatangkan manfaat bagi diri dia, keluarga dia, masyarakat, bangsa dan negaranya. Maka orang tua mengatakan, kalau orang bijak dan pandai terhadap waktu, dia tak lalai. Apa tanda orang yang bodoh, waktunya habis dengan tak senonoh. Jadi memanfaatkan waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk mendatangkan ilmu pengetahuan, mendatangkan usaha, mendatangkan rezeki, mendatangkan pekerjaan semacam harus dilakukan dengan segala hemat cermat dan dengan segala perhitungan yang meriah. Dengan demikian, dengan memanfaatkan waktu, insya Allah hidup ini tidak akan sia-sia dan hidup yang sementara di dunia ini dapat jadi alat untuk mencari bekal kehidupan yang kekal di dunia akhirat. Dengan adanya waktu, kita diberi peluang untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal dan segala macam keperluan yang kita hadapi, baik untuk keperluan dunia maupun keperluan akhirat. Insya Allah, dengan memanfaatkan waktu dan dengan tidak membuang-buang waktu, hidup kita akan bermakna dan berarti di dalam kehidupan di bumi dan di permukaan bumi ini. Dengan demikian, maka waktu adalah sangat penting dan siapapun juga yang mampu memanfaatkannya akan mendapatkan manfaat yang sebesar-besar.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau, Cik Tuan Puan, pukul 17 lebih 55 menit ya. Berakhir sudah kebersamaan kita untuk edisi hari ini Jumat 18 September 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan tetap memilih Pro 4 RRI Pekanbaru sebagai teman budaya Anda. Cik Tuan Puan, saya Bintang Lili Sartika undur diri pamit. Dan selanjutnya rekan Fardi Umar akan terus menyapa Anda untuk tepak malam nanti. Selamat sore dan tetap jaga kesehatan.

0: Mari mendengar, selanjutnya kita akan ikuti Mimbar Islam bersama Ustadz Nia SPD MPD yang akan menyampaikan tausiah dengan judul Takziyatun Nufus. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi srohli sodri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya kita mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun bentuknya, semua nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita patut kita syukuri. Karena kenapa? Orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan menambahkan nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasyadid. Salawat marilah bersama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita dikasih petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran dijelaskan surah Al-A'raf ayat 43. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa makunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rasul rabbina bilhaq. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kepada kita yaitu surga. Kata Allah, Allah akan memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Rasul-Rasul Allah itu telah datang membawa kebenaran. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan yang terdapat di dalam ayat tersebut ditujukan untuk semua kaum muslimin. Inilah yang namanya kehendak syariat dalam bentuk perintah yang mengandung namanya makna muhabbah, cinta dan ridho. Bukan kehendak makhluk yang menyatu dengan apa yang diinginkan, tapi kehendak Allah menurut apa yang kita butuhkan. Masya Allah, apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi. Yang namanya qadarullah itu adalah untuk dinikmati. Yang namanya qadarullah itu untuk dilaksanakan, ya. Bukan untuk dipaksakan. Semua yang terjadi itu sudah kehendak Allah walaupun kita tidak menginginkannya. Dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah itu tidak mungkin terjadi meskipun kita menghendakinya. Masya Allah. Lalu bagaimana supaya hidayah itu datang kepada kita, supaya kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkan segala larangannya. Insya Allah kita akan mendapat petunjuk dan hidayah itu akan datang kepada kita. Pemirsa RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita perhatikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan datang yang namanya satu masa. Cirinya taqarrubuz zaman. Masya Allah. Yang zaman sekarang ini eranya sudah berubah, ya. Jadi begini. Zaman sekarang ini rasanya begitu cepat, ya. Sebulan akan terasa seperti sepekan. Sepekan akan terasa seperti sehari. Sehari terasa kayaknya baru saja terjadi. Nah, kira-kira sudah datang belum pada kita saat sekarang ini? Sudah. Rasanya baru kemarin. Padahal itu terjadi udah satu minggu yang lalu. Ini sudah datang. Kemudian pasarnya mudah diakses pada saat sekarang ini. Yang dulu, zaman dulu kita mungkin menunggu angkot sampai berjam-jam. Nah, kalau sekarang mungkin kita tinggal klik tuh di handphone kita. Ya, sudah datang Gojeknya gitu. Kita mau pesan makanan. Kalau dulu mungkin kita harus belanja ke pasar, kemudian kita masak dulu. Kalau sekarang tidak. Kita sudah bisa mengakses melalui handphone kita. Mau pesan makanan apapun, tinggal klik, datang. Udah terjadi belum pada saat sekarang ini? Sudah. Masya Allah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hati-hati. Kalaulah sudah terjadi pada saat sekarang ini, hati-hati. Yuk sama-sama bagaimana agar Allah berikan hidayah itu kepada kita. Yang pertama adalah jangan sekalipun kita meninggalkan sholat. Agar apa? Agar hidayah itu datang. Agar apa? Agar Allah beri petunjuk kepada kita. Yang kedua, janganlah kita kosongkan hati kita. Senantiasalah kita selalu ingat Allah. Upayakan selalu ingat zikir sebelum kita wafat. Masya Allah, luar biasa. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa ladarul akhiratu khairu lillazina fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Maka dari itu pemirsa, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sesungguhnya, kamilah yang menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad secara berangsur-angsur. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu. Dan janganlah engkau ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Dan pada sebagian dari malam, maka bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bagian yang panjang di malam hari. Sesungguhnya, mereka orang kafir itu mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan hari yang berat, hari akhirat di belakangnya. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi, tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa

Yang cik tuan dan puan, baru saja kami hadirkan seruan azan maghrib dan juga musik islami menemani cik tuan dan puan. Selanjutnya kami masih hadirkan musik-musik islami menemani cik tuan dan puan, tetap bersama Perempat Suara Budaya Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sebuah perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita." Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung, dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi, dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.

Iya, Encik, Tuan dan Puan, pernah kita berhenti sejenak dan juga menyadari bahwa ada dua orang tua yang mungkin sejak kita kecil selalu mendoakan kita, menjaga kita, bekerja keras untuk kita, bahkan rela mengorbankan banyak hal agar anaknya bisa hidup lebih baik. Mereka adalah ayah dan ibu. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain, merupakan amalan yang sangat mulia. Allah SWT memerintahkan manusia untuk menyembahnya dan sekaligus berbuat baik kepada kedua orang tua. Salah satunya disebut dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 23, ketika Allah mengingatkan agar manusia tidak mengatakan kepada orang tuanya atau orang tua perkataan yang menyakiti, bahkan sekedar berkata ah pun tidak.

kita semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita, sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi dirimu. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.
2: Puji Tuhan dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Tim Resmob Jembaleng Polresta Pekanbaru mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan atau curas terhadap panel penerangan jalan umum atau PJU di Jalan Sri Kandi Delima, Kelurahan Delima, Kecamatan Bima Widya, Kota Pekanbaru, Riau. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka masing-masing berinisial AP, LT, dan BEP. Sementara satu pelaku lainnya berinisial A masih masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Kasat Reskrim Polres Pekanbaru AKP Anggi Rian menjelaskan kasus tersebut diketahui terjadi pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Namun saat berada di Jalan Bandung Kuning, para pelaku terkejut melihat patroli Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru. Mereka kemudian berusaha melarikan diri. Informasi lainnya, Cik Tuan dan Puan, Polda Riau mencatat sebanyak 61 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan karhutla sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah tersebut berasal dari 58 perkara dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 3.387,73 hektar. Data tersebut menunjukkan penanganan karhutla di Riau tidak hanya berfokus pada pemadaman api, tetapi juga diarahkan pada pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Mungkin kau tak tahu di mana rezekimu, tapi rezekimu tahu di mana engkau. Dari langit, laut, gunung, dan lembah, Rabb memerintahkannya menujumu. Allah berjanji menjamin rezekimu. Maka melalaikan ketaatan padanya demi mengkhawatirkan apa yang sudah dijaminnya adalah kekeliruan berganda. Tugas kita bukan mengkhawatirkan rezeki atau bermuluk cita memiliki, melainkan menyiapkan jawaban dari mana dan untuk apa atas setiap karunia-Nya. Betapa banyak orang bercita menggenggam dunia, dia alpa bahwa hakikat rizki bukanlah yang tertulis dalam angka, tapi apa yang dinikmatinya. Betapa banyak orang bekerja, membanting tulangnya, memeras keringatnya demi angka simpanan gaji yang mungkin esok pagi ditinggalkannya. Amatlah keliru jika bekerja dimaknai pasrah kepada usaha kita. Bekerja itu bagian dari ikhtiar. Tawakal tetap kepada Allah, sedang rizki itu urusannya. Kita bekerja untuk bersyukur, menegakkan taat, dan berbagi manfaat. Tapi rizki tak selalu terletak di pekerjaan kita. Allah taruh sekehendaknya. Bukankah Hajar berlari 7 kali bolak-balik dari Safa ke Marwa, tapi Zamzam justru terbit di kaki Ismail, bayinya. Ikhtiar itu laku perbuatan. Rizki itu kejutan. Ia kejutan untuk disyukuri hamba bertakwa. Datang dari arah tak terduga. Tugas kita cuma menempuh jalan halal. Allah lah yang melimpahkan bekal. Sekali lagi, yang terpenting di tiap kali kita meminta dan Allah memberi karunia, jaga sikap saat menjemputnya. Betapa banyak yang merasa memiliki manisnya dunia, lupa bahwa semua hanya hak pakai, yang halalnya akan dihisab dan haramnya akan diazab. Dengan itu kita mohon, ihdinas siratal mustaqim, petunjuk ke jalan orang dan diberi nikmat ikhlas di dunia dan nikmat ridhanya di akhirat. Bukan jalannya orang yang terkutuk, apalagi jalan orang yang tersesat. Maka segala puji hanya bagi Allah. Hanya dengan nikmat-Nya lah maka kebaikan menjadi paripurna.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan musik Islami menemani Encik Tuan dan Puan. Di saat ini selanjutnya kami akan hadirkan musik Nusantara menemani Encik Tuan dan Puan. Jelang nanti kami hadirkan dalam segmen selanjutnya, drama radio akan kami hadirkan.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
3: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.
0: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Iya, Ci, Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama legenda dengan judul Dedap Durhaka.
1: Dedap Durhaka adalah cerita rakyat Kabupaten Bengkalis. Cerita rakyat ini sudah terkenal di Provinsi Riau. Bahkan, cerita Dedap Durhaka ini juga ditulis dalam aksara Arab Melayu yang dimuat dalam materi buku muatan lokal pelajaran Arab Melayu Provinsi Riau. Cerita ini mengisahkan tentang seorang anak yang durhaka kepada ibunya, yaitu tidak mau mengakui ibu kandungnya sebagai ibunya karena ibunya seorang perempuan tua, buruk, dan miskin. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mari kita ikuti cerita Legenda Dedap Durhaka. Di sebuah desa terpencil di tengah masyarakat yang pada masa itu penduduknya masih relatif sedikit. Di desa itu tinggallah sebuah keluarga yang bapaknya bernama Si Ujang dan ibunya bernama Si Topang. Anaknya bernama Si Tanggang atau Dedap Durhaka. Si Ujang adalah keluarga yang ekonominya tergolong lemah, sangat dimaklumi karena kampung itu belum begitu lama dibuka dan dihuni. Pada suatu hari, Dedap dan Alang pergi ke hutan untuk berburu kekah dan burung. Di saat Dedap dan Alang berada di hutan belantara, cuaca mulai mendung. Tak lama kemudian, hujan turun dengan deras. Lalu, Dedap dan Alang masuk ke sebuah pondok yang beratapkan daun pinang merah. Namun, mereka tetap kehujanan karena pondok itu sudah tua. Namun, Dedap dan Alang tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya melamun sampai hujan berhenti.
2: Macam mana kita ni, Dad? Tampaknya hujan pun tak teduh-teduh juga. Kalau kita tunggu, bisa sampai malam kita dekat ni.
3: Betul juga cakap kau tu, ya, Lang. Kalau macam ni, ayolah kita balik lagi.
2: Yolah.
1: Di malam itu, Dedap tidak bisa

0: Keesokan harinya, Dedap pergi ke Tanjung Padang untuk melepaskan kerinduannya kepada Lindung Bulan. Dedap bersiar-siar di kampung Tanjung Padang sambil melihat-lihat putri Lindung Bulan untuk menyatakan cintanya.
1: Meskipun saya ini terasa penat dayung sampan nih, demi cinta abang nih dek. Ada putri Lindung Bulan, aku rela melakukannya. Aduh, senang betul hati abang cakap ini. Mudah-mudahanlah abang bisa menyatakan cintaku padamu. Putri Lindung Bulan, I love you.
0: Tak sia-sia perjuangan Dedap dalam mencari cintanya. Akhirnya, Dedap bertemu juga dengan Putri Lindung Bulan yang cantik jelita itu.
2: Sudah lama sekali kita tidak bersuah ya, Bang. Abang apa kabar?
1: Alamak, dek cantiknya engkau. Abang sehat-sehat aja, dek, ha? Aduh, abang teramat sangat rindu sama Bulan. Makanya abang datang ke sini nih. Sebab hati abang nih, ha? Betul-betul nak bersua dengan Bulan. Dak dik duk hati abang tu setiap malam ni, dek. Ya kau. Ada apa kau gerangan memanggil aku ni beli tu?
3: Cakap kau lagi. Kau kan tahu bahawa Lindung Bulan itu adalah kekasih saya. Jadi sebaiknya kau jauhi dia. Anggap itu sebagai pelajaran.
0: Tak lama kemudian, Dedap pergi dengan sampannya sambil berkata,
1: Ya Allah, apa bisa aku nanti mempersunting Putri Lindung Bulan ni? Aku ni memang berasal dari keluarga yang miskin. Tidak sepatutnya aku dihina karena kemiskinan aku ni. Seandainya aku diizinkan untuk merubah nasib aku ni, pasti tak ada lagi yang menghina aku seperti ini. Satu-satunya aku harus merantau ke negeri orang agar nasib aku dan nasib keluargaku nanti bisa berubah.
0: Hasrat hati Dedap untuk merantau semakin kuat. Semua ini karena tak tertahankan lagi olehnya. Pada

0: Keesokan harinya, ibu dan bapak Dedap mengantarkan anaknya untuk pergi merantau sambil berpesan.
1: Hati-hati ya.
0: Setelah kapal ditumpangi Dedap meninggalkan Pulau Padang, Dedap dengan mengapit suatu bungkusan mencoba berjalan-jalan di dalam tongkang tersebut. Salah seorang penumpang tongkang itu adalah seorang saudagar Cina yang amat kaya raya. Dari awal tongkang itu berangkat, ia telah menaruh perhatian pada Dedap. Ia merasa tertarik terhadap kerajinan dan cekatan Dedap dalam bekerja serta tanggap.
2: Oh Dedap, gue lihat lu kerja sangat tekun dan cekatan. Lu orang mau kerja sama gue, ha?
3: Terima kasih tuan atas tawarannya. Baiklah, saya mau.
0: Dedap bekerja dengan rajin. Dari hari ke hari, Dedap bekerja semakin tekun. Saudagar yang kaya raya itu semakin tua dan semakin uzur, serta sering sakit-sakitan. Sudah 8 tahun Dedap bekerja dengan saudagar kaya itu. Suatu hari, saudagar itu berkata,
2: Dedap, gue sekarang udah tua, dan kadang gue sakit-sakit, Dedap. Sudah tak mampu lagi gue membebankanmu lebih banyak lagi, Dedap. Gue harap lu dapat toke yang baru dan gaji yang lu tabung dengan gue selama 8 tahun ini dapat menjadi modal usaha lu sendiri. Hanya lu mau, Dedap.
3: Baiklah, toke. Terima kasih ya, sebab selama ini dah banyak jasa engkau kepada saya. Tentang usulannya membuat usaha dari hasil gaji saya sendiri ini, nanti saya akan usahakan ya, Toke.
0: Beberapa hari kemudian, setelah mendapat keputusan satu mufakat, Dedap memulai suatu pekerjaan baru bersama saudagar tinggi yang menjalankan perdagangannya ke pulau langganannya. Dari perubahan penampilan, saudagar muda itu terbaca oleh saudagar tinggi. Saudagar muda langsung ditawarkan kepada putri dari saudagar tinggi yang cantik jelita.
4: Dedap, apa engkau tak ingin berumah tangga dan menghabiskan masa lajangmu? Karena usia kau sudah cukup untuk menegakkan sebuah rumah tangga.
3: Hah? Untuk rumah tangga? Siapalah yang mau sama saya ini, juragan, juragan.
4: Tidak sadarkah engkau, putriku si Lindung Bulan itu sudah lama menaruh hati kepadamu, Dedap.
3: Saya ini tak pantas untuk mempersunting putri saudagar itu. Cantik jelita, berasal dari keluarga terpandang. Ya Allah.
0: Akhirnya saudagar tinggi bertanya langsung kepada putri Lindung Bulan.
4: Anakku Putri Lindung Bulan.
5: Iya, Ayah.
4: Apakah engkau sudah punya tambatan hati, nak?
5: Ayah, sebenarnya saya sudah lama punya tambatan hati.
4: Siapa itu?
5: Tapi saya takut, Ayah, ingin mengutarakannya kepada Ayah. Karena saya takut kalau saya sudah salah dalam memilihnya. Tapi
4: apa, Putri Lindung Bulan? Ayo bicara, biar ayah tahu siapa yang telah jadi pencuri hati putriku yang cantik jelita itu.
5: Ayahanda, beribu ampun saya sampaikan. Bila pilihan saya kali ini tidak sesuai dengan keinginan ayahanda.
4: Siapa dia, putriku? Jangan buat ayah merasa takut.
5: Begini ayahanda, semenjak ayah bekerja sama dengan Dedap, saya sudah menaruh hati kepadanya.
4: Anakku Putri Lindung Bulan.
5: Maaf ayah, maaf.
4: Tidak nak, tidak. Ternyata pilihan kita sama. Jadi putriku, apa kamu mau menikah dengan Dedap?
0: Dengan tersipu malu, Putri Lindung Bulan mengiyakan permintaan ayahnya. Keesokan harinya, diadakan pesta yang sangat meriah. Semua warga diundang untuk merayakan pesta Putri Lindung Bulan. Putri Lindung Bulan yang cantik jelita bersanding dengan Dedap yang gagah perkasa. Lengkap sudahlah kemeriahan di pesta itu. Setelah sepekan acara pesta perkawinan tersebut, saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan pergi berbulan madu. Mereka berbulan madu dengan menggunakan sebuah kapal yang sangat megah, bak sebuah istana yang berjalan. Kemudian kapal tersebut diperintahkan untuk berlayar kemana saja sesuai keinginan saudagar muda dengan Putri Lindung Bulan. Setelah beberapa bulan kapal itu berlayar dan singgah di berbagai negeri dan pulau sebagaimana menjalankan perdagangannya. Kapal itu kemudian memasuki Selat Bengkalis dan berlabuh menunggu air pasang naik. Dengan tidak menunggu waktu yang lama, berita telah tersiar di seluruh kampung bahwa kapal Si Dedap telah berlabuh. Dan tersiar juga bahwa Si Dedap sudah menjadi saudagar kaya raya. Dedap anakku, ini ayah dan ibumu nak. Syukurlah engkau sudah pulang.
6: Ibu dan bapak ini siapa bang?
4: Kami berdua ini orang tua Si Dedap nak.
2: Hah? Jangan percaya engkau. Manalah mungkin orang tua saya macam ini orang ni ha. Hai orang tua tak sadar diri, kau ni siapa?
7: Enak aja kau ngaku-ngaku orang tuaku.
4: Kami berdua ini orang tua Muna, Dedap.
0: Iya Dedap, kami ini kedua orang tuamu nak.
2: Tidak, engkau bukan orang tuaku. Orang tuaku dah lama dah mati.
4: Ayah dan ibu masih hidup Dedap.
0: Ini ibu bawakan makanan kesukaanmu nak.
2: Hah?
0: Setelah peristiwa itu, Dedap memutuskan untuk kembali meninggalkan kampung halamannya. Kedua orang tua Dedap mengejar kapal anaknya dan pergi meninggalkan kampung halaman dengan perahunya. Dedap, Dedap, ini ibu nak, ini ibu.
2: Tidak, nyang kau dari hadapanku.
0: Melihat perlakuan Dedap yang durhaka, kedua orang tuanya memutuskan pulang dengan rasa kecewa yang sangat mendalam. Sesampainya di muara sungai, sang ibu mulai berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
8: Ya Allah yang maha kuasa, dengarkanlah permintaan hambamu ini. Aku yang telah mengandung anakku Dedap selama 9 bulan dengan susah payah. Aku juga yang melahirkan Dedap dengan pertaruhkan nyawaku. Dan aku juga yang menyusuinya dengan penuh kasih sayang. Sekarang anakku durhaka ya Allah terhadap kedua orang tuanya. Dia tidak mengakui kami adalah kedua orang tuanya. Dikarenakan kami miskin ya Allah. Berikanlah ganjaran untuk anakku ini ya Allah, yang sudah durhaka kepada kami. Ya Allah, kabulkanlah permintaanku ini.
2: Cuaca tiba-tiba berubah ni ha. Gelap peti menyamba-nyamba. Oh, tolong! Tolong!
9: Tolong!
2: Wah!
9: Tolong!
2: Wah! Dedap bersalah, Mak. Tolong!
0: Teriakan penyesalan Dedap tenggelam dalam gemuruh suara petir dan gulungan ombak yang dahsyat. Sejurus dua jurus, kemudian suasana hening, cuaca kembali cerah. Gulungan ombak seolah tenggelam di dalam lautan. Senyap yang terdengar suara camar nan riang gembira, sembari menyambar ikan-ikan yang muncul di permukaan air laut. Tak lama setelah ibu Dedap memanjatkan doanya, tumbuh sebatang pohon mempelam yang bercabang dua. Satu cabang mengarah ke laut dan satu cabang lagi menghadap ke darat. Konon, cerita pada cabang yang menghadap ke laut, buahnya terasa asam. Sedangkan pada cabang yang menghadap ke darat, buahnya terasa manis. Pohon mempelam itu konon asal orang tua Dedap, yakni ayah dan ibunya. Dahan yang sebelah ke laut melambangkan tekad sang ibu yang tidak mau mempunyai anak seperti Dedap durhaka. Dan dahan yang sebelah darat adalah sang ayah yang tidak tega melihat anaknya terkena bencana kutukan atas diri Dedap. Demikian cerita legenda Dedap Durhaka, produksi Pro 4 Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Iya, Enci, tuan dan puan, tadi sudah kami hadirkan ya spesial drama legenda dengan Dedap Durhaka menemani Enci, tuan dan puan. Semoga dapat menghibur dan juga bagaimana melihat cerita legenda dari Bengkalis. Dan masih kami hadirkan Cik Tuan dan Puan lagu Nusantara yang menemani hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat dengan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu daerah Nusantara menemani Cik Tuan dan Puan. Tetap bersama kami di saat ini dan jangan lupa ya, karena memang udara kita saat ini masih ya menyelimuti asap, kita wajib menggunakan masker.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Nji, Tuan dan Puan, selain itu musik tradisional dari Sulawesi Barat, bagaimana kita bisa melihat ruang untuk bagaimana kalau berbicara tentang musik tradisional Sulawesi Barat, kita tidak hanya berbicara tentang bunyi alat musik, di dalamnya ada sejarah, adat, ada juga kehidupan masyarakat, bahkan menjadi bagian dari berbagai kegiatan budaya. Salah satu alat musik yang dikenal dari wilayah Sulawesi Barat adalah kecapi mandar. Alat musik petik ini berkaitan erat dengan budaya masyarakat mandar. Bentuknya memiliki ciri khas dan juga dimainkan dengan cara memetik atau dipetik. Dalam tradisi masyarakat, kecapi dapat menjadi bagian dari hiburan maupun mengiring dalam kegiatan tertentu.

0: Mu jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
0: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo, yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh. Mu jamu, jamu.
3: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
4: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI.

Ada keajaiban di Ternate. Ternate adalah sebuah kota kecil di timur Indonesia yang kaya akan keindahan alamnya, panorama gunungnya, dan pesona lautnya. Namun, ada keajaiban luar biasa lainnya yang tersimpan di Ternate. Keajaiban itu adalah Mahkota Sultan Ternate. Mahkota Sultan Ternate adalah mahkota yang ditumbuhi rambut yang senantiasa dapat memanjang dengan sendirinya. Mahkota ini dihiasi dengan limpahan ratusan batu-batuan permata seperti mutiara, berlian, safir, akik, jamrud miraah, emas, perak, dan perunggu. Ketika rambut pada mahkota kian memanjang, terdapat ritual atau upacara khusus pemotongan rambut yang akan dilakukan ketika tibanya hari raya Idul Adha. Mahkota ajaib ini bernama Stampa, tersimpan dan terjaga di Kedaton Kesultanan Ternate hingga

0: sarapan pakai ketupat. Lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah suara budaya Riau.
1: Ya Encik, Tuan dan Puan, masih bersama perompak suara budaya Riau. Saat ini hujan deras mengguyur Kota Pekanbaru. Ya, semoga ini menjadi salah satu yang diinginkan kita ya, karena memang kita saat ini memang membutuhkan hujan untuk bagaimana menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Semoga saja dengan turunnya hujan ini bisa mengurangi asap ya, yang saat ini sedang kita rasakan untuk Kota Pekanbaru dan sekitarnya. Kami hadirkan musik-musik Melayu menemani Cik Tuan dan Puan dan juga informasi-informasi menarik.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jamak sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

0: berani.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Mama.
1: Budaya Indonesia yang mendunia.
2: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.
3: Cik Tuan dan Puan, bagaimana kita melihat budaya Melayu Riau tumbuh dari perjalanan panjang masyarakat yang hidup di kawasan pesisir, sungai dan juga pedalaman. Karena itu budaya Melayu tidak hanya terlihat dalam pakaian adat dan juga upacara tertentu, tetapi juga dapat kita temukan dalam bahasa kesenian dan istiadat, makanan, arsitektur hingga acara cara masyarakat berinteraksi dengan orang lain.

adat perkawinan masyarakat Melayu, terdapat beberapa proses penting yang harus dilalui. Salah satunya adalah merisik. Merisik bermakna meninjau atau menengok. Dalam budaya Melayu, adat ini merupakan tahap awal menjodohkan seorang lelaki dan seorang gadis yang melibatkan pertemuan antara wakil keluarga pria dengan orang tua pihak wanita. Sebagaimana ungkapan dalam adat Melayu, kalau hendak meminang anaknya, pinanglah bapak ibunya terlebih dahulu. Ungkapan tersebut menjelaskan bahwa pandangan dan restu orang tua perlu diperoleh terlebih dahulu dalam membuat keputusan yang besar seperti perkawinan. Tujuan adat ini dilakukan adalah untuk memastikan bahwa gadis yang dihajati oleh seorang lelaki itu masih belum berpunya. Karena dalam Islam, seseorang itu dilarang meminang tunangan orang. Di samping itu, adat ini juga bertujuan untuk menyelidiki latar belakang si gadis. Proses merisik dilakukan dengan tertib dan sopan untuk menjaga dan

0: Gamelan baru yang disebut Adi Merdange muncul pada tahun 1984. Adi berarti besar dan Merdange berarti kendang. Adi Merdange adalah sebuah gamelan pengembangan dari beleganjur atau gamelan pengiring profesi tradisional yang biasa dimainkan sambil berjalan. Beberapa alat musiknya dimasalkan dan teknik pukulannya diperkaya dengan meminjam motif-motif drum band marching band modern. Dengan perpaduannya membuat Adi Merdange juga disebut drum band tradisional.
1: Cintai budaya kita.
2: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
3: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
4: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
3: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
2: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
5: Selamat pagi, anak-anak.
2: Pagi, Pak.
5: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
3: Waduh, piye ki, Bray?
4: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
3: Aduh, remo.
2: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
6: 95,9 FM, Pro 4, Suara Budaya Riau.

Yang Cik Tuan dan Puan, Kota Pekanbaru masih diguyur hujan, jadi hati-hati ya dalam perjalanan, tetap semangat di saat ini, dan harapannya kita selalu menjaga keselamatan saat mengemudi.

0: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
1: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
2: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
1: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
3: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telford 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Sebagai makanan khas, dari mana sinonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi sinonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu, Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan sinonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan sinonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan sinonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa sinongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Sinonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.
1: Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
2: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

CNC Tuanan Puan, saat ini pemancar kami tidak mengudara karena cuaca ya. Jadi yang ingin ikuti lewat streaming kita bersama Perempat RRI Pekanbaru. Karena hujan saat ini masih cukup deras dan juga petir.

있죠. 진토 주다 농자와 미는 알도 있죠. 바로 또 나주나 우어라.

Cik Tuan dan Puan, salah satu nilai yang kuat dalam kehidupan masyarakat di Melayu, bagaimana sopan santun, menghormati kepada orang lain, juga dalam pergaulan, cara berbicara, cara menerima tamu, cara menghormati orang lain yang lebih tua, serta bagaimana cara bermusyawarah.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencaksilat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang. Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.

0: suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
1: FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

Ya, Encik Tuan dan Puan, selain itu kekayaan seni seperti musik Melayu, tari tradisional, juga teater tradisional, syair, dan juga berbagai bentuk sastra lisan, seni-seni tersebut menjadi media masyarakat untuk menyampaikan cerita dan juga nilai kehidupan. Begitu pula dengan berbagai bentuk rumah tradisional Melayu yang memperlihatkan bagaimana masyarakat dulu menyelesaikan pembangunan atau bangunan dalam dengan lingkungan sekaligus memberikan makna pada unsur-unsur arsitektur.

0: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Kak, besok kan tanggal 17 Agustus.
2: Kita ikut lomba ya, kakak?
1: Iya dong, kakak ikut balap karung loh.
2: Pania ikut apa?
1: Aku ikut lomba makan keropok. Seru ya.
2: Tapi tahu nggak, Dek, kenapa kita setiap tahun merayakan hari kemerdekaan?
1: Biar dapat hadiah.
2: Bukan, karena dulu pahlawan kita berjuang loh supaya Indonesia bisa merdeka.
1: Terus, kalau sekarang kita berjuangnya gimana?
2: Mudah kok, rajin belajar, nggak bohong, sayang teman, bantu orang tua, dan jaga kebersihan.
1: Oh, berarti kita juga bisa jadi pejuang ya?
2: Tentu, semua anak Indonesia bisa jadi pejuang dengan berbuat baik setiap hari.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kami cukupkan spesial lagu-lagu Melayu menemani Encik Tuan dan Puan, dan tetap semangat di saat ini, dan harapannya kita selalu dalam keadaan sehat ya, yang sudah istirahat selamat beristirahat, dan besok akhir pekan ya Encik Tuan dan Puan, apa rencana dan planning kita?

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

0: pada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.

0: adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.
1: Kan? Ih, udah berapa kali ku bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
2: Lah, kau kenapa? Apalah handset murahan gitu ya?
1: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
2: Kolot. Dengar radio aja pun harus pakai handset.
3: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
3: Ini ya, Mbak.
2: Terima kasih, Pak.
4: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
3: Ibu nggak usah berburuk sangka.
4: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
3: Nggak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya, serahkan sama Tuhan.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.
2: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4. Inilah Suara Budaya Riau.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mengapa kamu kafir kepada Allah padahal kamu tadinya mati? Lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkannya kembali. Kemudian kepadanyalah kamu dikembalikan. Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu. Dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
3: Encik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini maka berakhir sudah tugas kami dalam menyelenggarakan siaran untuk edisi hari ini, Jumat 18 September 2026. Siaran kami akan kembali besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fardy Umar juga rekan-rekan yang lain yang bertugas di malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Saudara, kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru. Selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: Aku berlindung kepada Allah dari Quran syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Itulah Isa putra Maryam yang mengatakan perkataan yang benar yang mereka ragukan kebenarannya. Tidak patut bagi Allah mempunyai anak. Maha suci Dia. Apabila Dia hendak menetapkan sesuatu, maka Dia hanya berkata kepadanya, jadilah. Maka jadilah sesuatu itu. Isa berkata, dan sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Ini adalah jalan yang lurus. Maka berselisihlah golongan-golongan yang ada di antara mereka, Yahudi dan Nasrani. Maka celakalah orang-orang kafir pada waktu menyaksikan hari yang agung. Alangkah tajam pendengaran mereka dan alangkah terang penglihatan mereka pada hari mereka datang kepada kami. Tetapi orang-orang yang zalim pada hari ini di dunia berada dalam kesesatan yang nyata. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: selamanya.
1: Siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan takut kepada Allah. Takut kepada Allah ini berbeda dengan takut kepada makhluk. Orang kalau takut kepada makhluk, dia lari menjauh bersembunyi. Tapi orang yang takut kepada Allah, dia akan lari mendekat, merapat, minta ampun kepada Allah. Dan siapa saja yang mengenal dunia, dia pasti tidak akan mencintai dunia. Apa

95,9 FM Suara Budaya Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Cetuan dan Puan. Senang sekali hari ini dalam rangkaian Tepa Pagi jelang Tepa Siang hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat, Fajriyah Hidayati akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan Sabtu 19 September 2026. Tanggal cantik nih. Baik, seperti biasa pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat kita akan ke Mutiara Pagi bergabung bersama dengan program satu. Kita akan dengarkan ceramah agama, berikut juga dengan pengajian Al-Quran, Cetuan dan Puan.

99,1 MHz Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 5:30 waktu Indonesia Barat saat ini pendengar ya. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita di pagi ini, kami hadirkan program Mutiara Pagi spesial di akhir pekan Sabtu 19 September 2026 ini pendengar. Untuk Mutiara Pagi, kita akan kembali mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Ustaz Haji Hasyim S.Pd.I. MA. Kita akan simak tausiah di program Mutiara Pagi terkait dengan sikap mahmudah bagi orang beriman ya. Baik, segera kita dengarkan Mutiara Pagi Radio Republik Indonesia Pekanbaru.

0: Saatnya Anda mengikuti Mutiara Pagi, Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi an-nusur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak ibu para pendengar RRI yang kami cintai, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang banyak mencurahkan nikmat dalam kehidupan kita. Nikmat itu apabila kita syukuri, Allah tambah. Tidak mau mensyukurinya atau berterima kasih kepada Allah, ketahuilah azab Allah amat pedih. Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat itu di tangan kita. Hanya kadang-kadang kita saja yang merasa tidak diberikan nikmat. Padahal nikmat itu sangat banyak Allah berikan yang tidak sanggup kita menghitungnya. Bila mau berterima kasih atau bersyukur kepada Allah, Allah tambah nikmat itu. Dan bila tidak mau bersyukur, ketahuilah azab Allah amat pedih. Sudah banyak sejarah yang memberikan pelajaran kepada kita. Dulunya dia dicurahkan nikmat, tapi selalu dia angkuh dan sombong, jauh dari Allah, maka Allah mudah sekali untuk mencabut nikmat di tangannya. Bahkan dia kembali menjadi orang yang susah. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan pula kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu para pendengar yang kami cintai, pagi ini dialog kita adalah sikap orang beriman, sikap mahmudah bagi orang-orang yang beriman. Kelompok manusia ini hanya dua, beriman dan tidak beriman. Beriman atau kafir. Kafir itu maksudnya yang mengingkari selalu, yaitu petunjuk Allah di dalam Al-Quran. Dia tidak percaya. Itulah orang kafir. Bahkan apa bedanya manusia ini, kafir dengan orang beriman? Dalam salah satu hadis yang sangat populer disampaikan oleh guru kita dari waktu kecil belajar ilmu agama, itu sumbernya ucapan Nabi, bainar rajuli wa bainal kufri tarkus shalah. Bedanya orang Islam dengan orang kafir adalah mendirikan sholat. Ini apalagi kita tidak berapa hari lagi, insya Allah, semoga panjang umur, sehat badan, kita akan kedatangan tamu agung, yakni Ramadan, yang akan membakar segala dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan, kita akan diingatkan oleh guru-guru kita. Firman Allah surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya panggilan bagi orang beriman untuk berpuasa. Nah, sikap Mahmuda itu pengertiannya adalah terpuji. Sikap terpuji itu dimiliki oleh orang beriman. Orang beriman itu tidak mau memiliki sifat tercela, tersmuma. Makanya kalau ingin, kalau sudah tertanam keyakinan dalam diri kita, tidak ada lagi tempat bergantung, tempat bersandar, tempat meminta yang merasakan tinggi kekuasaannya mudah cabut nikmat di tangan kita, itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ana, orang beriman ini dalam kehidupannya dia memiliki di pada dirinya sikap-sikap yang terpuji, mahmuda. Apalagi dia menunaikan ibadah puasa. Karena nanti akan diingatkan oleh guru-guru kita di mana masjid, di mana tempat dakwah, menyampaikan tabligh akbar atau ceramah, bahwa ibadah puasa itu akan melahirkan, ya, hanya dipanggil kepada orang beriman. Orang beriman akan melahirkan dalam berpuasa itu yaitu sikap mahmuda, sikap yang terpuji. Dia berusaha jauh dari dirinya sifat yang tercela. Karena ibadah puasa yang dia lakukan itu, dia yakin ini dapat mengampuni dosa saya. Apapun dosa yang lalu akan Allah ampuni. Tapi bukan hanya mencampur adukan antara baik dengan yang buruk. Puasa ya juga, yang tercela ya juga, bukan begitu. Makanya nanti orang berpuasa itu kalau ingin diterima Allah ibadah puasanya, diampuni ibadah, diampuni dosanya, dia akan selalu dalam pergaulannya dimanapun dia berada, yaitu siddiqul maqal, dia akan selalu budayanya berkata benar. Bukan hanya berkata benar, dalam bertutur kata dia berusaha menjaga lidahnya, berucap menyakiti hati orang lain, yaitu membohongi orang lain, berdusta. Dusta ini banyak akibatnya. Orang tak percaya dengan kita, dalam kehidupan rumah tangga ribut, dalam kehidupan masyarakat terjadi perpecahan, besar sekali dampak buruknya berkata dusta. Makanya agama Islam menuntun kita, orang bagi orang beriman, yaitu miliki sikap mahmuda. Mahmuda itu sekali lagi artinya sifat yang terpuji. Tentu saja kita ambil ketegasan kesimpulan, yaitu sikap mahmuda ini hanya bagi orang beriman. Mahmuda sekali lagi sikap yang terpuji, yang baik-baik, yang dimiliki oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tujuan hidupnya akan dia capai hanya dunia. Nah, adalah dua, pertama di dunia, yang kedua di hari akhirat. Di dunia takut azab Allah datang kepadanya, lalu dikucilkan, ditinggalkan, diberhentikan karena dia sikapnya tercela, tidak mahmuda, akan diberikan diberikan hukuman seperti itu oleh masyarakat. Kalau dia sebagai seorang pegawai, oleh pimpinannya. Kalau dia sebagai seorang masyarakat, seorang pimpinan, oleh rakyatnya. Akan dapat hukuman, memberikan ketenangan batin baginya. Di sana sini orang menjelekkan dia, membicarakan dia. Berusahalah kita untuk memiliki sikap yang mahmuda ini dan menghindari tentu sebaliknya sikap yang tercela. Di hari akhirat kita selamat, selamat di alam barzah, alam kubur, dari azab kubur, selamat dari siksaan neraka, azab neraka. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan surga. Ini perlu diyakini oleh kita. Jangan sampai tak yakin. Jangan kita berpikir secara logika. Begitu ajal sampai, kematian tiba, lalu selesailah kehidupan ini. Tidak. Kalau itu keyakinan kita, itu masih belum kita sempurna keimanan. Makanya doa orang beriman itu begitu banyak rincian doanya. Terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia yakin neraka itu ada, lalu selalu dia mohon kepada Allah terhindar dari azab neraka. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan pada pagi ini mengingatkan, saya tidak mengajar, mengingatkan diri kita yang lupa, yaitu pentingnya sikap mahmuda terpuji dan perlunya kita hilangkan, kita jauhi, yaitu sifat yang tercela, agar kehidupan kita selamat di dunia dan hari akhirat. Demikian, wal'afu minkum wallahu waliyut tawfiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Mutiara Pagi hari ini. Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Pendengar, demikian tadi telah kita simak bersama Mutiara Pagi dengan judul tausiah yang tadi kembali kita dengarkan dengan judul Sikap Mahmudah Bagi Orang Beriman yang tadi telah disampaikan oleh Ustadz Haji Hasyim SPDI MA. Semoga kiranya apa yang tadi telah kita simak pendengar ya menambah informasi dan bermanfaat untuk kita semua. Baik, pendengar Pro 1 masih dalam rangkaian Riau Pagi, kini telah menunjukkan pukul 5 lebih 45 menit waktu Indonesia Barat. Dan selain Mutiara Pagi, kami nanti juga akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk Anda. Ya, kita akan update beberapa informasi, kami akan rangkum dalam Warta Riau Pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, ya, disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Pekanbaru tentunya. Namun pendengar, sebelum kita bersama dalam Warta Riau Pagi untuk menyimak informasi-informasi terkini di kesempatan ini, kembali akan kami hadirkan ragam rangkaian lagu-lagu islami terlebih dahulu ya, menemani segala aktivitas Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di suatu malam diriwayatkan di sepertiga malam terakhir, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, putri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang melaksanakan salat malam di rumahnya. Terkadang memang ia menghabiskan malam dengan qiyamul lail dan berdoa. Sayyidina Hasan sering mendengar munajah sang bunda. Pada suatu pagi ketika Sayyidina Fatimah selesai berdoa, Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu bertanya, "Wahai ibuku, dari semalam saya mendengar doamu, tetapi tidak satupun doa untuk dirimu sendiri." Sayyidah Fatimah menjawab dengan lembut, "Nak, doakan terlebih dahulu tetanggamu. Karena ketika para malaikat mendengarkan kamu mendoakan tetanggamu, maka mereka akan mendoakan kamu. Adakah yang lebih baik daripada doanya para malaikat yang dekat dengan Allah? Tuhan

Ya, pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Islami pada kesempatan ini karena kini sudah tiba waktunya. Ya, kita akan segera mengupdate informasi-informasi.

0: Sarawak FM, suara budaya Riau.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan, pemerintah Provinsi Riau mengusulkan sebanyak 36 lokasi di Kampung Nelayan Merah Putih ke pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Dari 36 kampung yang diusulkan tersebut, 23 diantaranya telah dinyatakan memenuhi syarat untuk dibangun KNMP. Hal ini tertuang dalam draft keputusan Menteri KKPRI dan disampaikan oleh Indra Putra, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Riau. Dari 23 lokasi yang telah ditetapkan memenuhi syarat itu, sebanyak 19 lokasi diantaranya telah melaksanakan kontrak kerja atau surat perjanjian mulai kerja. Karena itu pihaknya berharap sisa lokasi yang belum melakukan perjanjian kerjasama agar segera melaksanakan kontrak kerja. Selain usulan tersebut, pihaknya juga sudah membahas rencana usulan KNMP tahun 2027 dalam rapat koordinasi Dinas Perikanan Kabupaten Kota Seriau. Dalam rapat ini, masing-masing dinas diminta untuk inventarisir usulan KNMP tahun 2027.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, hujan disertai dengan angin kencang mengguyur kota Pekanbaru Jumat malam. Hujan mulai turun sekitar pukul 20.35 waktu Indonesia Barat, terutama di kawasan Panam dan sekitarnya. Datangnya hujan ini memang ditunggu sejak lama oleh masyarakat Pekanbaru, sebab ini hujan pertama sejak 2 pekan lebih dan menyebabkan kabut asap di Pekanbaru tak kunjung hilang. Namun, Cetuan dan Puan, sayang turunnya hujan yang disertai angin kencang turut dibarengi pula dengan blackout atau padamnya listrik di beberapa daerah di Kota Pekanbaru. Sekian kabar berita pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.

antar belanja. 95,9 FM Suara Budaya Riau. Cetuan dan Puan, senang sekali pukul 5 hingga pukul 6 tadi telah kita buka dengan rangkaian Mutiara Pagi. Telah kita simak ceramah agama dan juga lagu-lagu religi bersama dengan program 1. Cetuan dan Puan, seperti yang sudah diinfokan tadi pukul 5 bahwa hari ini dia akan menemani ruang dengar Cetuan dan Puan hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Tepak Pagi Jelang Tepak Siang. Selamat berakhir pekan untuk Cetuan dan Puan hari ini. Selamat menikmati waktu bersama keluarga. Nah, karena sudah pukul 6:12 waktu Indonesia Barat, sebaiknya kita mulai bangun ya. Walaupun hari ini tidak bekerja, mungkin buat beberapa kalangan hari Sabtu itu sudah dapat libur, tapi beberapa kalangan yang masih masuk kerja, dia ucapkan semangat pagi untuk berangkat bekerja, tidak apa-apa ya. Besok kita juga dapat kesempatan untuk libur. Baik Cetuan dan Puan, saat ini kita nikmati lagu-lagu Melayu Pesisir dan sama-sama kita akan dendangkan satu lagu dari Iyad Bustami, ada Sudahlah.

0: seserahan udah, gedung, catering juga udah. Kira-kira apalagi ya?
1: Cih, yang mau merit, udah cek kesehatan belum? Biar kita tuh tahu ada penyakit berbahaya apa enggak. Dan untuk mencegah terjadinya stunting.
0: Hah? Stunting? Apa hubungannya sama stunting?
1: Hei, calon pengantin itu punya peran dalam pencegahan stunting karena merupakan fondasi awal kehidupan keluarga dan anak.
0: Terus aku harus ngapain?
1: Nah, mulai dari sekarang kamu harus mengkonsumsi makanan bergizi, menjalankan diet sehat, mengkonsumsi tablet penambah darah, terus menjaga kesehatan diri.
0: Kok banyak banget sih?
1: Ya iya dong, emang mau nanti anak kamu stunting? Jangan ya dek ya. Makanya calon pengantin harus paham stunting.
2: Apakah air mineral sama seperti air putih? Ternyata, walaupun wujud, warna, dan rasanya cenderung mirip, air mineral dan air putih tidaklah sama. Keduanya memiliki perbedaan dari segi sumber, proses, pengolahan, maupun kandungannya. Air putih didapatkan dari air sungai, danau, sumur, atau keran rumah. Harus direbus dulu, karena terdapat bakteri dan parasit dari kotoran manusia atau kotoran hewan. Memiliki pH antara 5 sampai 7,5. Air mineral diambil dari mata air pegunungan vulkanik yang kaya akan mineral alami. Memiliki pH antara 6 sampai 8,5. Air putih memiliki kandungan natrium dan juga kalium. Sementara air mineral memiliki kandungan potasium, magnesium, elektrolit, dan juga sulfat. Jadi, kalian lebih suka konsumsi air putih atau air mineral nih? Yang pasti, keduanya sama-sama menyehatkan kok.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pergi ke langgam membawa bekal, singgah sebentar membeli ketan. Mari kenali budaya asal, warisan adat sepanjang zaman. Cetuan dan Puan, selamat pagi dan salam budaya kembali bersama Beranda Budaya di 95,9 FM RRI Program 4 Pekan Baru. Pagi ini kita akan berangkat menuju Pelalawan. Yuk, siap-siap. Khususnya Kecamatan Langgam untuk mengenal salah satu tradisi masyarakat adat Petalang yang memiliki sejarah dan juga tata aturan tersendiri, yaitu ada tonggak tonggol. Nah, tonggak tonggol maksudnya, tonggak tonggol ini secara sederhana berarti prosesi menegakkan tonggol, yaitu panji atau bendera kebesaran adat milik suatu suku, Cetuan dan Puan. Namun tonggol bukan sekedar kain yang dipasang pada tiang. Dalam masyarakat Petalangan, tonggol merupakan bagian dari kebesaran dan juga marwah adat, Cetuan dan Puan. Dalam catatan Balai Pelestarian Nilai Budaya, tonggol disimpan di rumah soko, yaitu rumah tempat menyimpan benda-benda kebesaran suku. Karena merupakan benda adat, keberadaan dan penggunaannya itu tidak dilakukan sembarangan, Cetuan dan Puan. Menariknya, tonggol memiliki warna yang menjadi pembeda dan punya makna dalam sistem adat itu sendiri, Cik Tuan dan Puan. Warna hitam biasanya berkaitan dengan adat, putih dengan agama atau alim ulama, kuning dengan raja, hijau dengan rakyat, dan merah itu dengan hulu balang. Jadi warna pada tonggol bukan hanya persoalan estetika atau keindahan, ia menjadi bagian dari simbol dan struktur sosial masyarakat adat Petalangan, Cik Tuan dan Puan. Nah, lalu kapan tonggol ini ditegakkan? Dalam acara apa? Gitu. Tonggak tonggol memiliki ketentuan adat dan dilaksanakan pada kesempatan tertentu. Dalam pelaksanaannya, tonggol dikeluarkan dari rumah soko, kemudian dibawa menuju tempat pelaksanaan, Cik Tuan dan Puan. Ada rangkaian adat yang menyertai proses ini, termasuk keterlibatan pemangku adat dan juga masyarakat. Dalam catatan kebudayaan pemerintah, pelaksanaan tonggak tonggol ini juga menggambarkan hubungan antara pemimpin adat dengan anak kemenakan. Jadi karena itu tradisi ini tidak hanya berkaitan dengan simbol kebesaran, tetapi juga dengan hubungan sosial di masyarakat adat, Cik Tuan dan Puan. Seiring perkembangan zaman, pelaksanaan tonggak tonggol ini mengalami penyesuaian. Beberapa perlengkapan dan persyaratan yang dulu dilakukan secara lengkap bisa mengalami perubahan dalam praktiknya, Cik Tuan dan Puan. Tapi tradisinya hari ini masih tetap dipertahankan, yaitu sebagai bagian dari identitas dan kehidupan adat masyarakat Petalangan, Cik Tuan dan Puan. Yang juga penting dicatat, tonggak tonggol ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, itu tepatnya tahun 2020 melalui SK nomor 1044 /P/2020. Wah, jadi bisa dicek langsung ya di searching di Chrome-nya mungkin atau di Google dan lain sebagainya. Dalam database kebudayaan pemerintah, tonggak tonggol sendiri itu tercatat sebagai salah satu budaya yang berasal dari Kabupaten Pelalawan dan termasuk domain adat istiadat masyarakat ritus dan perayaan-perayaan, Cik Tuan dan Puan. Jadi artinya tradisi ini sudah mendapat pengakuan sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Kita akan bahas lebih lanjut nanti tentunya, tapi jangan kemana-mana, kita nikmati terlebih dahulu satu lagu dari Melayu. Pastinya ini ada Dendang Warisan.
1: Di tepak pagi.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Hah, ternyata susah.
1: Eh, udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal. Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Di balik keindahan pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan Meratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aru. Aru adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
4: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
3: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian Batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
4: Tujuan-tujuannya ini sabertaan untuk menyampaikan permintaan kami.
3: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id.

0: Nurlela.
1: Alahai Nurlela. Masih bersama aja dalam rangkaian Beranda Budaya. Pukul 6:38 menit waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Masih dengan bahasan toga tonggol, salah satu tradisi dan budaya dari Pelalawan. Oke, kita lanjut kembali Cetuan dan Puan. Pada 16 Februari 2026, salah satu yang membuktikan bahwa keberadaan toga tonggol ini tidak hanya tercatat di dokumen, pemerintah Kabupaten Pelalawan menggelar festival adat Toga Tonggol di Kecamatan Langgam, Ceton dan Puan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkenalkan sekaligus menjaga tradisi adat masyarakat setempat. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya, bahwa tradisi lama ini tidak selalu berarti tradisi yang berhenti di masa lalu. Toga Tonggol ini bisa hadir dalam kehidupan masyarakat sekarang walaupun bentuk pelaksanaannya bisa menyesuaikan perkembangan zaman, Ceton dan Puan. Yang diwariskan bukan hanya tonggolnya, tetapi juga pengetahuan mengenai adat, struktur sosial, hubungan antara pemangku adat dengan masyarakat, serta identitas masyarakat Petalangan. Cetuan dan Puan, ketika sebuah tonggol ditegakkan, masyarakat itu tidak sekedar melihat sebuah panji berdiri di atas tiang. Ada sejarah yang menyertainya, ada aturan adat yang mengaturnya, dan ada masyarakat yang terus menjaga keberadaannya. Inilah salah satu contoh bagaimana budaya Melayu Riau memiliki sistem nilai yang tumbuh bersama kehidupan masyarakat, Cetuan dan Puan. Kelanggam melihat tonggol berdiri di tengah laman. Warisan adat salah satunya toga tonggol, kenali sejarah, kita jaga warisan.
2: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Opa,
1: yeay.
0: Ada temanku nak ajak Kak untuk berangkat haji tahun ini. Tidak pakai antri, Ji.
1: Kukira sudah maki daftar haji reguler, Ma. Sabar maki menunggu waktuna.
0: Tidak sabar mak menunggu, Pak.
1: Haji itu panggilan. Kalau sudah waktunya, pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
0: Haji ilegal? Maksudnya apa itu, Pak?
1: Itu yang pakai visa ziarah. Akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
0: Ih, kodong. Kenapa bisa begitu, Pak?
1: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji, bakalan dideportasi. Mm-mm. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke Tanah Suci. Mau, Ki?
0: Ih, tidak mau aja saya, Pak, deh.

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Satu lagu dari Siti Nurhaliza, ada Cindai, Cetuan dan Puan. Kita masih dalam rangkaian Beranda Budaya. Jangan kemana-mana karena Beranda Budaya masih akan terus lanjut hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita akan ke segmen kedua tentu saja. Kita nikmati dulu lagu Siti Nurhaliza berikut sampai habis.

0: Eh, ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyetirnya tolong.
1: Tunggu, tunggu. Mau ambil HP?
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Suatu fenomena alam di mana angin bertiup sangat kencang. Badai biasanya datang ketika cuaca ekstrim atau cuaca buruk. Tergantung di mana wilayah terjadinya, badai bisa saja datang bersama hujan, debu, es, guntur, dan salju. Ketika sedang terjadi badai, terdapat angin yang berhembus dengan kencang. Kecepatan angin ketika badai bisa berkisar antara 64 hingga 72 knot. Kecepatan angin seperti itu dapat mengakibatkan kerusakan yang parah. Selain itu, badai biasanya dapat mendatangkan hal lain yang juga sangat berbahaya, seperti sambaran petir, banjir bandang, serta kehadiran angin yang sangat kencang. Oleh karena itu, kita harus terus waspada, terutama ketika sedang terjadi cuaca ekstrim.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat, Cetuan dan Puan. Kita ke informasi pertama. Tim Resmob Jembalang Polresta Pekanbaru mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan terhadap panel penerangan jalan umum di Jalan Sri Kandi atau D5, Kelurahan D5, Kecamatan Bina Widya, Kota Pekanbaru. Dalam kasus tersebut, polisi mengamankan 3 orang tersangka, masing-masing berinisial AP, LT, dan BEP. Sementara satu pelaku lainnya berinisial A masih masuk dalam daftar pencarian orang. Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru AKP Anggi Rian Diansyah menjelaskan kasus ini diketahui terjadi pada Kamis 17 September 2026 sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dijelaskan saat itu para pelaku diduga mencuri isi rakitan panel PJU milik Kota Pekanbaru. Namun saat berada di Jalan Bambu Kuning, para pelaku terkejut melihat patroli Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru dan mereka kemudian berusaha untuk melarikan diri, Cetuan dan Puan. Dari hasil pengembangan, polisi berhasil menangkap satu pelaku lainnya yakni BEP dan ketiga pelaku kemudian diserahkan kepada penyidik unit Jatanras Polresta Pekanbaru untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut.

Kabar selanjutnya, Cetuan dan Puan, Polda Riau mencatat sebanyak 61 tersangka dalam penanganan perkara kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga September 2026. Jumlah ini berasal dari 58 perkara dengan luas lahan terdampak mencapai sekitar 3.387,73 hektar. Data ini menunjukkan penanganan karhutla di Riau tidak hanya fokus pada pemadaman api, tetapi juga diarahkan pada pengungkapan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran. Direktur Reskrim Sus Polda Riau, Kombes Pol Ade Kuncoro Ridwan mengatakan, penyidik terus menelusuri perkara karhutla secara menyeluruh. Penyelidikan tidak berhenti pada orang yang diketahui menyalakan api, tetapi juga melihat keterkaitan dengan penguasaan dan pemanfaatan lahan. Ia menjelaskan proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Penyidik mengedepankan hasil olah tempat kejadian perkara, keterangan ahli, dokumen, serta alat bukti lainnya untuk mengungkap perkara secara utuh. Sekian kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa di kabar berita lainnya.